0: Pada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan ya, untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Kementerian Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
0: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
2: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu, jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya, karena adanya gangguan asap ini.
0: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutlah, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
4: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
5: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
4: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
6: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panennya, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
5: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
3: Beralih ke informasi lainnya di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
9: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter, untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
9: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
8: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbantuan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajurit. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
9: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
10: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun ini, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
9: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan Karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
11: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing?
12: Ada lima,
11: ya tadi sudah saya sampaikan.
9: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan, hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
13: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
9: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulong melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
7: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
12: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya, Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
14: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutlah di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutlah dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutlah di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutlah. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutlah kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutlah harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Aniza, silakan.
17: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar, antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Kita informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali lagi di Jakarta pagi ini, pendengar, edisi hari Senin, awal pekan tanggal 24 Agustus 2025, 2026.
1: Belum move on ya.
0: Ih, siapa nih?
1: Halo, selamat pagi.
0: Kok tiba-tiba sebelah gue ada orang?
1: Selamat pagi Farid dan juga pendengar Pro 1.
0: Pagi.
1: Harus tetap semangat ya, karena momennya masih Agustusan ya Farid.
0: Hari ini gak cuti.
1: Orang-orang cuti katanya kejepit ya hari ini.
0: Iya, jadi banyak yang long weekend sampai besok kan. Oh, iya, tanggal merah gitu. Jadi ada yang keluar kota, ada yang keluar pulau.
1: Enak ya? Enak. Kalau kita besok termasuk kan ya. Jadi enggak ada hari kejepit ya.
0: Oh, besok saya libur.
1: Oh, enak ya. Oke deh ya.
0: Sampai dengan jam 10 pendengar di Jakarta pagi ini, kami tawarkan 3 tema pagi hari ini dalam polling Jakarta pagi ini. Ada apa aja tuh?
1: Yang pertama, efisiensi anggaran Pemprov DKI Jakarta garansi layanan dasar publik tetap aman. Yang kedua, Pemprov DKI Jakarta siapkan strategi jangka panjang atasi tawuran di Jakarta.
0: Ini kemarin hari Jumat ada tawuran tuh yang bikin terganggu.
1: Dan yang ketiga, pendengar, ini tarif parkir di Jakarta Rp60.000 Pramono belum diputuskan.
0: Nah, ini juga menarik ini. Mana yang menurut Anda paling menarik, pendengar, untuk kita bahas bersama dengan para narasumber? Yuk, silakan Anda sampaikan pilihan Anda 08 11 79 77 9 12, disertai dengan alasannya. Dan kali ini kita akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca kelautan untuk perairan Jakarta hingga Utara Jawa Barat bersama dengan Mas Elkana Damanik dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Silakan Mas Elkana.
2: Baik, terima kasih Kak Farid dan Kak Sally. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Elkana Damanik sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 24 Agustus 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan dengan kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Subang. Serta waspada terhadap peningkatan kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau 38 km per jam yang terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut air laut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 20 WIB untuk malam nanti. Sementara untuk ketinggian minimum mencapai 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 6 untuk besok pagi. Selanjutnya, kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan terjadi hingga tanggal 26 Agustus 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 15 hingga 22 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir pesisir yaitu Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Baiklah pendengar, demikianlah informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
1: Ya, baik Mas Elkana, terima kasih atas laporannya terkait dengan cuaca kelautan di wilayah Jakarta. Dan Farid, kita ingatkan lagi untuk tema kita. Betul. 3 polling utama. Yang pertama ada efisiensi anggaran Pemprov DKI Jakarta garansi layanan dasar publik tetap aman. Yang kedua, Pemprov DKI Jakarta siapkan strategi jangka panjang atasi tawuran di Jakarta. Dan yang ketiga, tarif parkir di Jakarta ini Rp60.000. Pramono mengatakan belum diputuskan, pendengar. Silakan pilih 3 polling tema ini. Sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Dari tadi anakmu ibu perhatikan, asik banget sama gawainya.
1: Iya bu, biar tenang. Saya juga masih banyak kerjaan.
0: Dulu dia suka cerita, suka banget main sama kita. Sekarang?
1: Zaman sekarang wajar bu, semua anak main gawai.
0: Tenang, belum tentu bahagia loh kak. Waktu kecil tuh gak bisa diulang loh.
1: Iya juga ya bu, saya kira kasih gawai itu solusi.
0: Anak tuh butuh perhatian, bukan sekedar hiburan. Gawai boleh, tapi jangan mengambil waktu tumbuh anak. Dampingi, batasi, dan hadir sepenuh hati.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru bergabung di Jakarta Pagi ini. Masih bersama dengan Farid dan Sally sampai dengan pukul 10 pagi nanti ya. Ini ada informasi tadi dari Pak Pandu tadi pagi ya. Maaf, baru sempat kita baca. Katanya untuk cuaca Kebayoran Lama berawan dengan suhunya 27 derajat Celcius. Terus juga ada Kakak Puja di Bintuni, Papua, yang tadi pagi juga sempat menginformasikan Sel, ini bahwa Papua, di Papua ini ada kebakaran hutan juga, tepatnya di Gunung Botak, karena terlalu kepanasan katanya, jadi hutan-hutannya terbakar dengan sendirinya. Semoga juga buat teman-teman yang terdampak kebakaran hutan ya, atau mungkin lahan begitu di daerah Kalimantan dan sekitarnya, kemudian juga ini di Papua tadi, Kak Puja, semoga juga tetap aman semuanya, stay safe. Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Tiga tema pendengar masih kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini. Yang pertama adalah efisiensi anggaran. Pemprov DKI Jakarta menggaransi kalau layanan dasar publik tetap aman. Kemudian yang kedua, Pemprov DKI menyiapkan strategi jangka panjang untuk mengatasi tawuran di Jakarta. Yang ketiga adalah tarif parkir di Jakarta Rp60.000, tapi ini menurut Pak Pramono belum diputuskan. Jadi jangan bereaksi dulu ya, karena betul ini memang banget belum diputuskan. Mana yang menurut Anda paling menarik mendengar, silakan Anda sampaikan pilihan Anda. 0811 797 7912. Ada siapa ini yang sudah bergabung? Bu Sawurin yang ada di BSD. Selamat pagi.
1: Halo, pagi.
0: Pilih temanya nomor 1 katanya Mbak Sally. Terima kasih, semangat, sehat selalu.
1: Siap, ada lagi Farid?
0: Ada lagi juga Pak Pandu, selamat pagi. Pilih temanya nomor 2 aja. Sebenarnya patroli 24 jam dari aparat keamanan dan dukungan dari petugas pos ronda, kemudian Babin Kamtibmas sama Muspida, ini juga bisa dilakukan agar tidak terjadi tawuran terjadi lagi katanya. Kemudian juga ada Parian. Halo Parian.
1: Halo.
0: Ini pendengar baru kayaknya, atau mungkin baru kirim WhatsApp sekarang ya. Yang ada di Duren Sawit, Jakarta Timur. Izin memilih masalah tawuran aja yang masih kerap terjadi di Jakarta, karena masih kurangnya penyuluhan keluarga yang tepat, seperti pelaku yang seharusnya diberi hukuman berat yang mengakibatkan korban tewas katanya.
1: Iya, masih ada Farid?
0: Coba ganti habis ke ya? Bu Sally ya.
1: Oke, ada juga Pak
0: Bayarannya
1: Andi dari Jakarta
0: sama soalnya.
1: Timur. Ada Pak Andi dari Jakarta Timur. Selamat pagi Pak Andi. Kalau Pak Andi juga ini katanya memilih tema nomor 2 Farid ya, terkait nomor dengan 2. Tawuran ya. Karena tawuran ini perlu solusi jangka panjang, bukan hanya penanganan saat kejadian. Dan yang terakhir ini dari Siti dari Jakarta Selatan, yang katanya mau vote tema nomor 1 deh. Penasaran gimana efisiensi anggaran tetap menjaga pelayanan publik.
0: Terus ada siapa
1: aja
0: lagi dong?
1: Terakhir ada mungkin Pak Bambang ini dari Jakarta Barat.
0: Pak Bambang
1: ya, yang katanya pilih tema nomor 3 karena tarif parkir Rp60.000 itu cukup menarik untuk dibahas dan juga dampaknya ke warga.
0: Baik, nanti kita akan baca lagi pendengar untuk Anda yang sudah milih tema dalam polling pagi ini, tapi yang lainnya juga masih kami tunggu. 0811 797 7912.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Sumere Buku Jamu, Resep Kuna untuk Kesehatan Manusia Modern, karya Retno Sulistiyowati pada 2025. Tentang buku jamu, Resep Kuna untuk Kesehatan Manusia Modern merupakan panduan komprehensif yang mengangkat kekayaan hayati Nusantara sebagai sumber kesehatan alami. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan mega biodiversitas tertinggi di dunia. Memiliki sekitar 35.000 spesies tanaman, termasuk 6.000 diantaranya berhasiat obat. Potensi besar ini telah dimanfaatkan oleh leluhur sejak ribuan tahun lalu melalui tradisi meracik jamu sebagai sarana menjaga kesehatan dan kecantikan. Ditulis dengan bahasa sederhana, buku ini menyajikan informasi yang mudah dipahami sehingga dapat digunakan oleh siapa saja dengan pedoman hidup sehat. Buku ini memadukan resep-resep tradisional dengan hasil penelitian modern, menjadikannya relevan bagi masyarakat masa kini yang mendambakan kesehatan holistik yang natural. Tidak hanya memuat manfaat herbal untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit, buku ini juga membahas berbagai aspek praktis yang aplikatif di kehidupan sehari-hari. Isi buku terbagi dalam beberapa bagian utama. Pertama, memperkenalkan ragam herbal Nusantara, lengkap dengan tips memanen, mengolah, menyimpan, hingga menggunakannya. Kedua, menghadirkan lembar belajar herbal yang membantu pembaca mengenali kondisi tubuh, termasuk peradangan tersamar, serta solusi pertolongan pertama dengan tanaman obat. Bagian berikutnya, menyajikan resep kuna holistik untuk berbagai gangguan kesehatan, mulai dari imunitas, pernafasan, pencernaan, hingga masalah reproduksi dan penyakit degeneratif. Selain kesehatan, buku ini juga memuat ramuan perawatan tubuh alami seperti sampo herbal, masker wajah, hingga sabun rempah, serta resep pembuatan produk rumah tangga ramah lingkungan seperti sabun cuci, deterjen, dan pembersih alami. Lebih jauh, buku ini mengajarkan cara menanam apotek hidup di pekarangan rumah dengan metode yang sederhana dan terjangkau, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan herbal secara mandiri. Buku ini bukan hanya soal menjaga kesehatan fisik, tetapi juga tentang melestarikan warisan budaya Nusantara, menghidupkan kembali nilai kearifan lokal, dan membangun kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Sebuah handbook atau buku pegangan yang cocok untuk di rumah bagi siapa saja yang ingin menerapkan gaya hidup sehat, alami, dan selaras alam.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Jakarta pagi ini 91,2 FM.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah milih tema lagi dalam polling Jakarta pagi ini, di mana kami menawarkan 3 tema. Yang pertama adalah efisiensi anggaran, Pemprov DKI garansi layanan dasar publik tetap aman.
1: Yang kedua ada Pemprov DKI Jakarta siapkan strategi jangka panjang atasi tawuran di Jakarta.
0: Yang ketiga
1: ada tarif parkir di Jakarta Rp60.000, Pramono katakan belum diputuskan.
0: Ada Bu Santi yang ada di Jakarta Pusat. Selamat pagi Bu Santi, katanya pilih temanya tentang tawuran. Kalau menurut saya sudah di tahap yang meresahkan, apalagi kalau sampai mengganggu layanan umum seperti KRL hari Jumat yang lalu. Iya betul. Ada apalagi juga, buat Anda yang sempat kejebak di dalam gerbong ya.
1: Iya betul.
0: Itu kayak gimana?
1: Bahkan
0: gitu
1: ada
0: rasanya.
1: Video yang viral, lihat nggak sih Farid, yang penumpang perempuan tuh langsung pada
0: turun. Iya terus ya, pada tutup jendelanya gitu kan.
1: Iya, tirai jendelanya. Bisa itu bahaya banget ya.
0: Betul.
1: Ada juga Bu Dewi dari Jakarta Pusat nih, katanya pagi. Juga sama ya, pilih nomor 2. Masalah tawuran masih sering terjadi dan perlu langkah pencegahan yang konkret.
0: Okay.
1: Ada juga Pak Rizky dari Bekasi, tema nomor 1 karena ingin tahu sektor apa saja yang terdampak terkait dengan efisiensi anggaran. Lalu ada juga dari Fajar di Jakarta Utara yang katanya pilih tema nomor 2. Menarik ya kalau dibahas dari sisi anak muda, keluarga dan juga lingkungan terkait dengan tawuran ini. Itu dia Farid yang sudah memilih tema.
0: Terus ada juga ini tadi ada Bu Ida. Selamat pagi Bu Ida yang ada di Jakarta Timur. Ini katanya pilih temanya tentang tarif parkir di Jakarta. Nggak salah tuh Rp60.000 katanya. Ini belum diputuskan Bu, jadi baru ini aja lah
1: ya.
0: Selentingan-selentingan aja gitu. Tapi kalau dari gubernur sih bilang memang ini belum diputuskan ya. Kalau ada di antara Anda pendengar yang masih ingin memilih tema dalam polling Jakarta pagi ini, masih kami tunggu ya, 0811-797-7912. Nanti untuk tema yang paling banyak Anda pilih, itu yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber di Jakarta pagi ini.
2: Siapa yang tahu pahlawan nasional pertama di Indonesia? Dia seorang jurnalis, sastrawan, dan politikus. Dia adalah Abdul Muiz, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan berasal dari keluarga yang berpengaruh di Minangkabau. Kemampuan bahasa Belanda Abdul Muiz sangat baik, sehingga membuat dia adalah pribumi pertama yang diangkat menjadi pegawai negeri. Lewat gerakan politik dan tulisan-tulisannya, beliau aktif memperjuangkan kemerdekaan. Abdul Muiz pernah memimpin demonstrasi besar di Yogyakarta tahun 1922. Belanda menangkap Abdul Muiz dan membuangnya ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini, dia menyelesaikan novel yang berjudul Salah Asuhan dan menjadi salah satu karya terbesarnya. Karena perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Abdul Muiz sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Agustus 1959.
3: Dina, waktu kamu kecil dulu, tiap malam sebelum tidur, ibu suka dongengin. Kamu ingat gak?
4: Iya, Bu. Aku jadi kangen dongeng-dongeng itu.
3: Kangen ya? Mungkin sekarang giliran kamu yang cerita untuk anak-anakmu. Kalau ada waktu, bisa mulai lagi kok. Jangan sampai rutinitas itu hilang.
4: Iya, Bu. Aku teruskan rutinitas ini. Sebelum tidur, aku bacakan dongeng buat mereka.
3: Bagus, Nak. Itu salah satu cara agar kenangan itu tetap hidup. Dan jangan lupa untuk menceritakan tentang nilai-nilai baik yang ibu ajarkan juga. Dongeng itu bukan cuma cerita, tapi juga cinta yang gak pernah habis.
5: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-797-7912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kebakaran melanda rumah kos dan tempat usaha fotokopi di Jalan Rasa Mala 2 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan pada Senin dini hari. Peristiwa tersebut mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Sebanyak 21 unit mobil pompa dan 86 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani kebakaran yang diduga disebabkan masalah kelistrikan. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Informasi lainnya pendengar, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pejabat terkait dengan kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu kemarin. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta dampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam pertemuan bersama dengan Panglima TNI dan para staf angkatan dibahas pembahasan penambahan 17 pesawat waterbombing, 1.500 personel beserta perlengkapannya untuk penanganan karhutla di Kalimantan, serta pengiriman 200 pompa dan pipa untuk mendukung pemadaman bawah tanah. Prabowo juga meminta percepatan rekonstruksi dan penanganan warga terdampak gempa di NTT. Sekian kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.
5: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
1: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ina, ayo masuk. Iya, makasih. Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
2: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
0: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
2: Dari kaleng bekas biskuit.
0: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
2: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
0: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
2: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
3: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
1: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
6: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

0: Kembali di Jakarta pagi ini pendengar ada saya Farid Kurniawan dan juga Helena Jamil yang akan terus menemani Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti ya.
1: Iya,
0: yang masih memilih tema ada Bu Tari, selamat pagi Bu Tari yang ada di Banten ya. Ini katanya tentang tawuran katanya. Semoga cepat segera Pemprov DKI Jakarta merealisasikan agenda program jangka panjangnya.
1: Okay.
0: Biar tidak memakan korban juga katanya. Kemudian juga Bu Iren, selamat pagi Bu Iren yang ada di Tangerang. Ini pilih temanya tentang efisiensi anggaran yang kalau katanya apa namanya Pemprov DKI Jakarta ya, layanan dasar publik tetap aman katanya.
1: Oke, jadi untuk pemenang tema
0: yang sudah terbanyak masuk ya di Instagram dan juga di WhatsApp kami 08 11 79 72 7912, pendengar, ini adalah tentang tawuran ya, tema nomor 2. Pemprov DKI Jakarta siapkan strategi jangka panjang atasi tawuran di Jakarta. Anda yang tadi sudah memilih tema ini, silakan Anda bisa berkomentar dan nanti juga kita akan bahas ini bersama dengan para narasumber ya di 08 11 79 72 7912 untuk Anda yang ingin berkomentar, atau mungkin buat Anda yang kemarin sempat ini ya Sel ya, terjebak di KRL gitu, karena waktu hari Jumat itu kan karena ada tawuran di salah satu jalur ya dari Manggarai menuju ke Pasar Minggu ya kalau nggak salah.
1: Iya
0: ya,
1: benar banget.
0: Di situ ya, itu akhirnya ada beberapa perjalanan kereta yang terimbas begitu.
1: Iya, penuh banget, bahkan juga mungkin bisa diceritakan juga tuh itu suasananya seperti apa Farid ya, ketika para penumpang tuh semuanya nunduk ke bawah gitu ya. Bahkan arahan dari petugas KRL juga suruh menutup tirai gitu, betul, ya, takut ada lemparan-lemparan batu yang mungkin gak bisa dikendalikan gitu ya.
0: Jadi ini tawurannya pada hari Jumat yang lalu terjadi sekitar pukul 17 atau jam 5 sore sekitar JPL 14 kawasan Stasiun Manggarai Jakarta Selatan, tepatnya di jalur antara Stasiun Manggarai dan juga yang mau menuju ke arah Pasar Minggu begitu. Karena lokasi tawuran adanya di sekitar jalur kereta, perjalanan KRL dari dua arah ini sementara pada saat itu dihentikan demi menjaga keselamatan penumpang dan juga keamanan perjalanan kereta. Okay. Dampaknya ada 14 perjalanan yang tertahan ya, lintas Bogor yang tertahan. Rinciannya ada 8 perjalanan komuter lain tujuan Jakarta Kota dan ada 6 perjalanan tujuan Bogor yang mengalami gangguan.
1: Wow, luar biasa ya. Tapi mungkin untuk Anda yang kemarin sempat terjebak, ini juga boleh banget cerita langsung lah ya Farid ya, ke Prosatora di Jakarta siang hari ini. Dan kita tunggu di 08 11 79 72 7912.

0: novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.
1: Bu Mary, kenapa ya akhir-akhir ini anak-anak kita jadi gampang batuk?
2: Iya, Bu Ika. Udara sekarang rasanya pengap. Banyak debu.
1: Iya, kemarin saya dengar ada penyuluhan soal gerakan 1 juta pohon loh.
2: Oh ya? Katanya nanam pohon bisa bantu kualitas udara juga ya, Bu?
1: Benar. Pohon itu bisa bantu nyaring udara dan bikin lingkungan jadi lebih sejuk.
2: Kalau gitu, kita bisa mulai dari depan rumah nih, Bu. Tanam pohon kecil dulu kali ya.
1: Iya, nanti kita bisa ngajak warga lain juga, biar bisa bareng-bareng.
2: Kalau bumi sehat, anak-anak kita juga ikut sehat ya, Bu.
1: Betul.
3: Gerakan 1 juta pohon, menanam hari ini, melindungi keluarga di masa depan.

0: Jakarta pagi ini pendengar masih bersama dengan Farid dan Selai sampai dengan jam 10 nanti ya. Kita bahas tentang tawuran. Ini Jakarta kan masih sering banget terjadi tawuran ya.
1: Betul
0: di
1: banget.
0: Di daerah-daerah yang langganan apalagi. Masalahnya kalau yang terjadi terakhir ya, maksudnya yang dalam waktu dekat ini, yang beberapa hari yang lalu terjadinya, itu sampai mengganggu perjalanan kereta itu yang kemudian akhirnya viral juga di media sosial ya. Ada video yang penumpang kereta kayaknya di gerbong wanita itu ya Sel ya. Karena semuanya cewek-cewek tuh pada nunduk ketakutan, terus juga apa namanya jendelanya ditutup semuanya gitu-gitu ya. Itu yang
1: ditutup,
0: kemudian akhirnya gitu ya, viral di media sosial. Nah ini terkait dengan Pemprov DKI Jakarta yang menyiapkan strategi jangka panjang untuk mengatasi tawuran di Jakarta, kita bahas pagi hari ini.
1: Iya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya Farid untuk menangani persoalan tawuran secara berkelanjutan. Dan langkah jangka panjang yang disiapkan ini salah satunya adalah melalui penyediaan fasilitas publik untuk menyalurkan energi positif dari para pemuda di ibu kota.
0: Okay.
1: Jadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pihaknya ini enggan menggunakan pendekatan kasuistik ya, yang hanya menyelesaikan masalah secara sesaat. Nah, Pramono menjelaskan penyediaan ruang terbuka dan juga fasilitas publik ini menjadi sarana efektif bagi generasi muda untuk menyalurkan energi sekaligus membangun interaksi positif dengan lingkungan sekitar. Sebagai bentuk aksi nyata, Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyediakan berbagai fasilitas olahraga. Ini termasuk sarana olahraga tinju ya di kawasan Jakarta Timur. Dan wadah tersebut ini diharapkan dapat mengalihkan potensi konflik ya menjadi kegiatan yang lebih positif dan juga berprestasi. Keberadaan fasilitas publik yang diakses bersama ini juga dinilai mampu membuka ruang komunikasi antar masyarakat, lalu menumbuhkan rasa saling menghormati serta menekan potensi gesekan antar warga. Bagus,
0: semoga,
1: ya.
0: Semoga. Tapi kayaknya bukannya waktu itu udah ada juga ya kayak
1: kayaknya
0: begitu
1: udah ya. sempat ada ya.
0: Terus yang misalnya kayak balapan liar, terus difasilitasi ada balapan di mana gitu. Ya. Tetap aja terjadi itu balapan liar. Tawuran ada sasana tinju, ada sasana apa gitu. Tetap aja tawuran
1: jadi
0: lagi gitu.
1: Jadi buat nyalurinnya ke situ gitu ya.
0: Tapi paling enggak ada langkah yang dilakukan. Ya. Cuman masalahnya adalah apakah seefektif itu atau enggak. Kita akan bahas pagi hari ini pendengar, atau mungkin Anda punya komentar apa begitu terkait dengan tadi ya. Langkah dari Pemprov DKI Jakarta yang katanya akan menyediakan ada apa sarana olahraga, sasana tinju dan lain sebagainya, ini katanya untuk mengurangi atau mengatasi tawuran jangka panjang di Jakarta. Gimana komentar Anda pendengar? 08 11 79 727 912.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Bu Dina, sekarang banyak sekali pelatihan keterampilannya.
2: Iya Bu, kemarin saya ikut pelatihan pemasaran digital. Ternyata seru juga.
1: Memangnya bisa langsung dipakai?
2: Bisa dong, sekarang saya bantu jualkan produk teman lewat internet. Pesanannya mulai berdatangan.
1: Wah keren, dari rumah saja sudah bisa menghasilkan.
2: Betul Bu, sekarang peluang terbuka luas. Tinggal kita mau belajar atau tidak.
1: Kalau begitu, saya juga ingin ikut pelatihannya.
2: Ayo Bu, dengan keterampilan baru kita bisa lebih mandiri.
3: Keterampilan baru membuka jalan untuk mandiri secara ekonomi.
4: Jakarta pagi ini pendengar masih bersama Sally dan juga Farid.
5: Iya betul, ya. Kita masih bahas tentang penanganan tawuran di Jakarta, betul. Ya. Yang terbaru hari Jumat yang lalu pendengar, ini tawuran warga yang sampai akhirnya mengakibatkan perjalanan KRL atau ya, kereta komuter ini terganggu ya. Salah satu yang menjadi korban dalam tanda kutip ya, dalam kereta yang terganggu ini adalah ada Mas Fatin Robani dari KRL Mania, sekaligus juga pengamat kebijakan publik dari Pusat Studi Visi Nusantara. Selamat pagi Mas Fatin.
4: Selamat pagi Mas Fatin.
6: Selamat pagi.
5: Selamat pagi Mas Fatin. Ini kejadiannya kemarin seperti apa? Ini kan Mas Fatin kemarin sempat ketahan katanya di dalam KRL ya.
6: Iya. Ya, jadi sedikit menceritakan kronologi kemarin. Sebetulnya gini Mas. Ketika saya itu kan memang jam pulang kerja ya. Sampai stasiun Cikini seperti biasa lah, jam-jam pulang kerja Cikini itu selalu padat.
5: Betul.
6: Nah, itu sudah ada KRL standby.
5: Oh.
6: Kan kita kalau Cikini itu terbiasa ya, maksudnya terbiasa dengan menunggu antrian masuk ke stasiun Manggarai biasanya itu 5 menitan gitu.
5: Iya, iya.
6: Nah, terus kita tunggu-tunggu kok enggak jalan-jalan ini kereta sampai 10 sampai 15 menit kemudian gitu. Belum ada pengumuman gitu ya. Terus tiba-tiba diumumkan ada rintangan jalan bahwa ada yang tawuran di sekitar Manggarai dan itu ya cukup lama lah.
5: Oke, oke. Sempat ketahan berapa lama tuh?
6: Notifikasi. Kalau ketahan sih kalau secara ininya kan kayaknya sejam ya. Cuman kita sebagai penumpang itu sekitar sejam setengah lah karena kan nunggu penguraian ya. Maksudnya ketika satu KRL terlambat dengan dengan interval antar KRL-nya 3 menit, itu kan pasti antar sinyalnya menumpuk terus ke belakang, ke belakang, ke belakang sampai kereta jarak jauh pun sama gitu ya. Nah itu menumpuk di Gondang Dia, di Juanda dan teman-teman di sana juga pada menunggu gitu. Ketika selesai nyampe Cikini keretanya selalu full gitu. Makanya pengurainya cukup lama, bahkan sampai agak malam gitu, agak jam 9.10 barulah flow penumpang mulai turun.
5: Oke. Okay. Nah kondisi di dalam gerbong pada saat itu gimana tuh, kan sekitar satu jam ya?
4: Iya.
5: Satu jam dalam kondisi rush hour tuh gimana tuh kondisinya tuh berhenti?
4: Desek-desekan ya.
6: Kalau misalkan yang di stasiun ya mereka pada keluar,
5: pada
6: ada yang memilih moda lain, ada yang memilih ketika pengumuman diumumkan ya, ada yang memilih moda lain, ada yang memilih nunggu, ada yang milih makan gitu, dan beberapa memang yang nggak mau keluar kan penumpang pada keluar, ada yang duduk-duduk di dalam gitu sambil makan sambil apa, jadi pada nunggu juga gitu karena ada yang rumahnya jauh dan nggak mungkin berganti moda transportasi lain gitu.
5: Oke, tapi kalau Mas Fatin sendiri nih sempat mengalami pengalaman serupa nggak? Yang misalnya kayak perjalanannya terganggu nih, perjalanan kereta terganggu karena ada tawuran begitu?
6: Iya, kemarin kan salah satunya, sebelumnya juga pernah, cuman udah agak lama ya. Iya, sebelumnya pernah cuman udah agak lama. Dan memang persoalan tawuran di Manggarai kan udah sejak lama banget ya. Itu dari saya ngalamin KRL ekonomi, Pakuan Express dan sebagainya, kan tawuran di Manggarai itu tetap tetap apa ya, tetap eksis itu ya, nggak hilang-hilang. Nah itu juga menjadi penghambat semuanya. Dan akhirnya teman-teman ada yang komentar-komentar yang barbar juga, kenapa nggak ditabrak aja.
5: Aduh, gitu. Iya, iya, kemarin di medsos banyak yang
4: karena begitu. Sampai masuk rel ya.
6: Iya betul. Menutupi karena galur, ya, ada juga yang komen tawuran di rel tuh paling nyaman karena batu-batunya itu.
4: Oh,
6: kan.
4: Oke. Okay. Oh iya.
5: Fasilitasnya banyak ya.
4: Fasilitasnya banyak. Oke. Okay. Mas Fatin, ini kalau menurut Mas Fatin sendiri seberapa besar sih sebenarnya dampak dari tawuran sendiri terhadap masyarakat, terutama juga pengguna transportasi publik ya seperti KRL ini?
6: Oke, jadi tawuran ini sebetulnya ada banyak ya kalau kita lihat dari struktur sosial dan sebagainya yang disebabkan, yang sebenarnya nggak selalu masalah besar, masalah kecil antar kelompok antar golongan, yang itu diperbesar dari teman-temannya berdasarkan solidaritas dan kolektif sosial mereka gitu. Jadi memang tawuran ini cukup berdampaknya, karena kalau misalkan satu golongan dengan golongan lain itu akan solid dan terus membesar gitu, dan bukan hanya ke transportasi publik, tapi juga ke masyarakat di sekitar arena tawuran itu, yang memang ada beberapa mobilnya yang hancur dan ada juga beberapa dari mereka yang merasa ketakutan gitu, dan memang itu sangat dirasakan, apalagi bagi teman-teman yang waktu itu keretanya paling depan itu pada pada lari loh, masuk ke belakang gitu, ke kereta belakang, dan keretanya juga nggak bisa mundur gitu. Gitu cukup serem.
5: Oke, tapi kalau menurut Mas Fatin sendiri, karena kan tadi di daerah Manggarai kan Memi ini memang sudah legend ya, ibaratnya begitu tuh udah sering terjadi gitu. Ada ini nggak langkah yang menurut Mas Fatin tuh paling ampuh gitu untuk mengatasi atau mencegah tawuran, apa misalnya?
6: Oke. Kalau saya dari perspektif kami sebagai pengamat sosial dan sebagainya ini melihat bahwa ada satu hal dari masyarakat yang pembiasaan toleransi gitu, karena tidak jarang kejadian tawuran ini terjadi karena gesekan-gesekan kecil yang memang berdampak besar gitu, dan itu memang merisakan, walau memang dilihat secara masyarakat itu solid antar golongannya gitu. Nah tapi dari kesolidan itu muncullah hal-hal negatif yang memang perlu dikonversikan kalau misalkan dari toleransi memahami dan juga tidak serta-merta menyinggung hal-hal yang memang menjadi hal sensitif, itu akan mencegah sebetulnya. Dan juga peran pemerintah ini cukup besar, karena dari keamanan dan sebagainya, kan kita ngelihat kemarin tawuran tidak ada aparat hukum, tidak ada aparat keamanan yang ada di sekitar gitu yang mengurai.
5: Oke. Jadi itu ya pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan ya. Oke, kalau sebagai pengguna transportasi umum yang beberapa kali juga mengalami hal yang sama ya, yang tidak mengenakan begitu pengalamannya karena perjalanannya terganggu, apa mungkin tips yang bisa dibagikan kalau misalnya menghadapi kondisi yang seperti itu menurut Mas Fatin?
6: Bagi pengguna ya, bagi pengguna jasa memang bagi pengguna jasa baik transportasi KRL, transportasi umum lah ya. Ketika memang terjadi seperti itu, memang harus relax dulu, tenang dulu.
5: Okay.
6: Jangan terlalu overthinking dan sebagainya. Ikuti instruksi dari petugas, ikuti arahan-arahan petugas. Jadi jangan sampai ketika di dalam KRL tiba-tiba panik, pecahin kaca atau buka pintu dan sebagainya, itu malah lebih berbahaya.
5: Okay.
6: Nah ini harus dilihat instruksi petugasnya dulu. Kalau memang ada terhentinya di sekitar stasiun, perhatikan pengumumannya. Ketika memang sudah tidak nyaman, itu bisa menggunakan moda transportasi lain. Ketika memang tidak ada moda ya, mau tidak mau ya harus menunggu, dan juga misalkan bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain. Jangan sampai dengan adanya tawuran terus tiba-tiba penumpangnya panik, pengguna jasa panik, itu malah membahayakan dirinya sendiri.
5: Baik. Fatin, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini bersama dengan kami. Mas Fatin, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Mas Fatin.
5: Ada Mas Fatin Romani, pendengar KRL Mania sekaligus juga pengamat kebijakan publik dari Pusat Studi Visi Nusantara. Anda yang mungkin juga punya pengalaman yang sama, atau mungkin ingin berkomentar,
4: ya silakan Anda boleh di 0811-7972-7912 atau di 0213440693441499.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa Bika begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Ren, kamu sudah putuskan mau ambil proyek itu?
6: Belum, Tik. Jujur aku masih ragu. Takut gak sanggup, nanti malah gagal di tengah jalan.
5: Kamu tahu gak? Dulu aku juga pernah nolak kesempatan karena takut gagal.
6: Terus sekarang?
5: Sekarang aku justru nyesel, karena ternyata yang aku takuti belum tentu kejadian. Tapi kesempatan yang aku lewatkan gak akan balik lagi.
6: Tapi kalau hasilnya jelek, kan tetap malu.
5: Gagal itu wajar, Ren. Semua orang yang berhasil juga pernah jatuh. Bedanya mereka bangkit dan coba lagi.
6: Aku cuma takut kalau aku gak cukup bagus.
5: Gak ada yang langsung bagus dari awal. Semua dimulai dari berani mencoba dulu.
7: Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali.
0: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan

0: Takkan Ada Cinta Yang Lain, pendengar versinya Titi DJ. Ini rilisan tahun 97 untuk Anda semuanya di Jakarta pagi ini. Kita masih bahas terkait dengan Pemprov DKI Jakarta yang menyiapkan strategi jangka panjang untuk mengatasi tawuran di Jakarta. Tadi caranya sudah di kasih tahu sama Sel ya, disampaikan juga ya. Caranya apa tadi Sel?
1: Tadi salah satunya menyiapkan
0: sasana olahraga.
1: Iya, sasana olahraga ya, seperti tinju.
0: Iya. Terus pokoknya untuk menyalurkan energi warga ya.
1: Ya.
0: Jadi untuk itu positif. Bisa tersalurkan dengan cara yang positif, katanya begitu.
1: Betul banget.
0: Tapi coba kita lihat ke negara-negara lain ya, di mana di sana pun juga terjadi tawuran juga.
1: Betul.
0: Tapi kemudian dari pihak pemerintahnya ada cara-cara untuk mengatasi tawuran di sana. Misalnya adalah di Jepang, di mana di sana katanya polisi nggak cuma menangkap tapi juga membina. Jepang menerapkan pendekatan yang cukup komprehensif ya dalam menangani kenakalan dan kekerasan yang melibatkan anak muda. Kepolisian Jepang ini punya Youth Support Center atau pusat dukungan bagi anak dan remaja.

0: Programnya ada konsultasi, ada pembinaan, ada patroli, ada pendampingan untuk anak yang berisiko melakukan kenakalan, sampai dengan membantu mereka untuk kembali membangun hubungan dengan keluarga dan masyarakat.
1: Iya.
0: Terus?
1: Dan polisi juga bekerja sama dengan sekolah ya, lembaga perlindungan anak, pemerintah daerah, dan juga relawan masyarakat. Bahkan ini terdapat juga sistem tim pendukung yang memungkinkan sekolah, polisi, dan juga lembaga terkait berbagi peran dalam menangani anak yang membutuhkan perhatian khusus. Nah, pendekatan yang di Jepang ini menunjukkan satu hal penting, yaitu anak yang pernah terlibat kenakalan tidak selalu dipandang semata-mata sebagai pelaku yang harus dihukum, tetapi juga sebagai individu yang perlu dicegah agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Nah, kegiatannya ini seperti olahraga, terus juga kegiatan sosial, pendampingan belajar, aktivitas komunitas, dan juga membangun kembali hubungan antara anak dengan lingkungan sosialnya.
0: Terus kalau di Inggris, pendengar, ini ada pendekatannya lebih sistematis melalui Violence Reduction Units atau VRU ya. Ini dibentuk untuk mengkoordinasikan berbagai pihak dalam mencegah kekerasan serius, di mana polisi nggak kerja sendirian, karena pemerintah daerah, sekolah, layanan kesehatan, organisasi kesehatan, organisasi masyarakat, dan lembaga sosial ini juga dilibatkan dalam satu sistem.
1: Pendekatan ini juga berangkat dari pemikiran bahwa kekerasan memiliki berbagai faktor penyebab, karena itu pemerintah tidak hanya menunggu kejahatan terjadi, tetapi juga berusaha mengidentifikasi anak-anak dan juga kelompok yang beresiko sejak dini. Nah, evaluasi pemerintah Inggris juga untuk periode hingga Maret ya, 2025, ini menunjukkan bahwa program ini dikaitkan dengan penurunan kasus rawat inap akibat kekerasan, Farid ya. Jadi selama periode pendanaan yang dianalisis, diperkirakan terdapat sekitar 3.750 lebih sedikit kasus rawat inap akibat kekerasan pada kelompok di usia 24 tahun ke bawah, atau sekitar 12% ya, lebih rendah. Nah, VRU ini juga mendanai lebih dari 300 program yang secara langsung menyasar pada anak muda. Terus program tersebut juga seperti olahraga, mentoring, pelatihan keterampilan sosial, pendampingan di rumah sakit ya. Dan artinya ini ketika anak seorang anak dianggap berisiko terlibat kekerasan, pemerintah berusaha memberikan alternatif kehidupan sebelum anak tersebut akhirnya masuk ke lebih jauh lagi ke dalam lingkungan kekerasan.
0: Lain lagi kalau di New York City di Amerika ya, pemerintah menggunakan pendekatan yang menarik melalui Crisis Management System. Program ini melibatkan apa yang disebut sebagai Violence Interrupters. Ini adalah orang-orang yang bertugas mencegah kekerasan sebelum pecah, begitu ya. Mereka biasanya berasal dari komunitas tempat dan punya kredibilitas di lingkungan itu ya. Sebagian diantaranya bahkan punya pengalaman masa lalu yang berkaitan dengan kekerasan atau kriminalitas, tapi kemudian berhasil mengubah hidupnya.
1: Nah,
0: tugasnya ini adalah bukan menggantikan polisi ya, Sel ya, tapi mereka justru mendeteksi konflik, terus juga datang ke pihak yang berselisih, melakukan mediasi, dan juga mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan.
1: Nah, selain itu juga anak muda yang dianggap beresiko juga dihubungkan dengan layanan pekerjaan, terus pelatihan, kesehatan mental, dan juga bantuan hukum. Jadi kalau dari pemerintah New York sendiri menyebutkan bahwa data dari 2010 sampai dengan 2019 ini menunjukkan kawasan yang melancarkan krisis manajemen sistem mengalami rata-rata penurunan penembakan sebesar 40%, lumayan ya, dibandingkan dengan dibandingkan penurunan 31% di 17 distrik dengan tingkat kekerasan tertinggi di kota tersebut. Nah, model ini menarik karena menggunakan orang yang dipercaya komunitas sebagai jembatan antara pemerintah dan juga kelompok anak muda yang sulit banget dijangkau melalui pendekatan formal pastinya.
0: Sementara kalau di Singapura, ini pendekatannya lebih ketat ya, untuk aktivitas geng, tapi juga mengembangkan program pencegahan dan pembinaan bagi anak muda yang dianggap risiko. Singapore Police Force misalnya menjalankan Camp AC atau ACE, program yang ditujukan untuk anak muda yang berisiko terlibat kriminalitas dan aktivitas geng. Ini tujuannya adalah membantu mereka untuk membuat pilihan yang lebih positif dan menjauh dari lingkungan kriminal.
1: Ya, yang menarik, pemerintah Singapura juga secara khusus mengembangkan strategi untuk mencegah afiliasi geng di kalangan anak muda. Bahkan dalam rekomendasi National Council on Problem Gambling ya, untuk periode 2024 sampai dengan 2027, ini pemerintah Singapura antara lain mendorong peningkatan kemampuan guru dan juga pekerja sosial untuk mengenali tanda-tanda awal keterlibatan anak dalam geng. Nah, memperkuat juga program bagi anak berisiko serta memberikan pendampingan melalui jaringan mentor ya, atau dengan kata lain, intervensi ini dilakukan sebelum seorang anak benar-benar masuk, Farid ya, lebih jauh lagi ke dalam kelompok kriminal.

0: Pagi-pagi gini, sikat gigi dulu biar segar.
1: Halo, bisa dengar saya?
0: Hah? Siapa itu?
1: Saya dari masa depan.
0: Masa depan?
1: Di sini air sangat langka. Kami harus berjalan jauh hanya untuk setetes air. Dan semua ini berawal dari kebiasaan kecil yang kalian anggap sepele.
0: Jadi, karena kita boros pakai air sekarang?
1: Ya, kebiasaan seperti membiarkan keran tetap mengalir saat tidak digunakan, itulah yang perlahan menghabiskan air di masa kami.
0: Aku nggak mau itu terjadi.
2: Mari mulai menghemat air. Tutup keran setelah selesai digunakan.
3: Jakarta pagi ini pendengar, kita tadi membahas tema yang paling banyak harap pilih adalah tentang Pemprov DKI Jakarta menyiapkan strategi jangka panjang untuk mengatasi tawuran di Jakarta.
4: Betul.
3: Semoga sih nanti efektif ya Sel ya, apa yang akan dilakukan dan mungkin sudah beberapa dilakukan untuk mengurangi tawuran-tawuran di Jakarta. Karena kalau tawuran itu kan imbasnya banyak ya. Ada biasanya tuh warga yang tinggal di daerah yang langganan tawuran tuh pasti mereka parno loh.
4: Betul banget, iya kan? Serem ya gak sih?
3: Apalagi kalau misalnya tawurannya aduh gak habis habis gitu, pagi, siang, sore, malam gitu kan. Apalagi kalau sampai mengganggu fasilitas umum ya, transportasi umum kayak KRL atau mungkin transportasi yang lain. Semoga efektif nanti untuk program-program yang akan dijalankan begitu untuk mengurai tawuran yang ada di Jakarta. Pukul 9 pendengar, hari Senin kami akan menghadirkan Halo RRI. Saatnya Anda untuk menyampaikan keluhan atau laporan tentang fasilitas umum dan layanan umum di sekitar Anda.
5: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Halo.
4: Halo, halo, halo.
3: Halo,
4: halo RRI. Pagi hari ini kita tunggu pendengarnya seperti biasanya. Keluhan-keluhan Anda terkait dengan fasilitas publik, layanan publik, silakan sampaikan.
3: Ya.
4: Jangan lupa di 0811 7972 7912. Boleh apa aja ya pendengar ya. Terkait jalan rusak, fasilitas publik yang rusak, kabel yang menjuntai, terus juga apalagi Farid ya, JPO, banyak banget.
3: Kemarin tuh ada ini loh, yang saya lihat tuh ada di bahwa flyover atau kolong apa tuh yang ada airnya tuh Sel ya. Nanti kita coba cari infonya. Itu karena apa ya? Karena kan kita lagi gak hujan ya. Kita lagi gak hujan. Terus tiba-tiba saya lihat di media sosial, cuman saya gak ngeh tanggalnya, apakah itu memang baru terjadi atau enggak gitu. Tapi di situ tuh ada genangan. Apakah ada pipa yang bocor atau apa? Kita gak tahu ya. Nanti coba akan kita cari infonya. Ini memang karena apa gitu ya? Karena di tengah cuaca yang lagi panas, kering, terik banget ini, tiba-tiba ada genangan air di bawah flyover tuh kayak apa nih gitu.
4: Bocor
3: kan ya. Kalau mungkin Anda tahu juga ada fasilitas umum yang menurut Anda juga perlu segera mendapatkan perhatian dari pihak terkait, boleh pendengar silakan Anda sampaikan nanti untuk keluhan atau laporan dari Anda. Pasti akan kami sampaikan ya ke pihak yang terkait untuk segera ditindaklanjuti. Dan sudah ada cukup banyak ini ya, laporan-laporan yang masuk ke Halo RRI yang kemudian akhirnya bisa diselesaikan. Jadi makanya buat Anda jangan ragu, jangan jangan takut. Jangan emosi.
4: Enggak dong ya. Sampaikan aja langsung ke Pro 1 RRI Jakarta 0811 7972 7912.

0: untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan ya tentang fasilitas umum di sekitar Anda yang sekiranya menurut Anda perlu untuk perbaikan, mendapatkan ya? Perbaikan atau perhatian ya dari pihak terkait ya. Gimana tuh?
1: Banyak banget sebenarnya keluhan-keluhan ya, terutama Jack Linko nih. Ini banyak banget sebenarnya. Rata-rata dari pengeluh sih rata-rata ya. Ini kayak misalkan mobil-mobil tujuan tertentu tuh dikit gitu ya. Nunggunya tuh lama banget, tapi sekalinya datang mereka biasanya rombongan, kayak misalnya 3 mobil sekaligus.
0: Gitu.
1: Nah, ini pengalamanku sendiri
0: Farid. Kejebak ya. Itu kali padat di mana gitu.
1: Nah, itu
0: jadi
1: kurang,
0: ketahan gitu.
1: Nah, mungkin ya kemungkinan, tapi kalau yang di mana? Aku pernah beberapa kali nyobain naik Jack Linko tuh yang dari nomor 10 ya, Jack 10
0: okay,
1: ya.
0: Okay.
1: Dari Tanah Abang sampai kota.
0: Lewat nah, belakang itu ya.
1: Yang lewat Abel belakang Moise, bener. Ya? Habis itu emang agak males sih naik lagi karena walaupun katanya 0 rupiah ya, tapi kalau misalkan nunggunya bener-bener lama kan buang-buang waktu banget Farid ya, kalau sampai
0: lama
1: setengah jam
0: ya?
1: Nah waktu kebetulan pas saya nyoba beberapa kali itu emang nganternya tuh sampai tangga stasiun sepanjang itu.
0: Okay, okay.
1: Sedangkan yang jurusan-jurusan lain tuh mobilnya banyak, maksudnya bolak-balik tuh ada lagi sampai akhirnya ada mobil datang tuh nggak ada penumpangnya, kosong. Tapi kalau yang Jack 10 tuh ya, yang arah kota itu kena nggak tahu kenapa lama banget, padahal penumpangnya tuh penuh karena kan mereka rata-rata kesini kan orang-orang kementerian ya, ada yang LAN, ada yang dari perhubungan ya, ada yang sini semua lah
0: PMK, gitu.
1: Betul ya. Banget, tapi kenapa mobilnya tuh dikit banget gitu, dan itu hal yang sama juga dikeluhkan Farid ya sama beberapa pengguna
0: Jack 10
1: betul banget. Karena
0: kalau saya sih mengiranya adalah karena dia muternya jauh, mungkin karena mungkin kan itu ke arah kota kan, ke arah kota kan di sana masih lagi ada proyek MRT dan lain sebagainya. Itu mungkin untuk muter lagi sampai ke Tanah Abang itu mungkin
1: jauh,
0: butuh
1: ya?
0: Waktunya lebih lama daripada jalur yang lain. Dan apalagi kalau misalnya hari kerja, mungkin jalurnya di sana lebih padat gitu ya. Mungkin seperti itu yang terjadi. Karena kalau saya pengalaman naik Jack Linko baru sekali sih Sel. Tapi saya bangga ya, akhirnya saya bisa naik Jack Linko itu.
1: Iya, penasaran
0: waktu itu,
1: kan sebelumnya.
0: Iya benar, karena waktu itu penasaran banget mau ke tim waktu itu tuh. Saya naik di depan DPRD DKI kan, karena memang dekat tempat saya kan. Itu hari Minggu sih. Hari Minggu pas lagi jam-jamnya CFD kayaknya. Cuman kan kalau di situ bukan jalur CFD ya. Jadi saya kalau nggak salah naik jam 8 apa jam 9-an. Nunggunya nggak terlalu lama sih. Karena kan kita juga bisa ngecek di aplikasinya TJ itu kan. Bisa akses di aplikasinya TJ. Ternyata ada tuh, bahkan sempat ada yang kelewatan. Terus karena saya lagi asing ngeliatin handphone, ternyata udah ada tuh lewat satu. Terus nunggu yang lainnya, ternyata masih ada di sekitaran BI. Udahlah tinggal lurus sedikit lagi kan. Itu akhirnya lewat. Dan itu waktu itu nggak ada orang sama sekali. Jadi akhirnya cuma saya sama teman saya tuh berdua doang. Terus akhirnya lancar juga ke Menteng Raya, lewat ke itulah ya, Menteng Huis dan sebagainya. Terus turun di depan tim tuh. Dan itu memang turunnya tuh di ada ininya ya, ada halte-haltenya ya.
1: Ada.
0: Saya pikir tuh udah pengennya tuh turun di depan gitu tim ya, aja gitu. Ternyata kalau tim itu kan haltenya agak maju lagi ke sana gitu. Dan ya mungkin karena kondisinya sepi, nggak ada orang, jadi kalau menurut saya sih pramudinya ramah-ramah aja gitu.
1: Ramah sih, selama ini sih belum dapat yang menyebalkan gitu sih, belum ya. Cuman ya itu sebenarnya nyaman loh Farid naik mikrotrans itu ya. Salah satu alasanku waktu itu naik itu sebenarnya akhir-akhir ini ya, kalau di hari kerja mungkin office hour tuh ya itu penuhnya, panjangnya antrian. Tapi kalau misalkan mau nyobain lebih enak sih, enaknya ketika kerja di Sabtu Minggu ya. Jadi itu kosong kan ya.
0: Betul.
1: Karena kalau misalkan naik yang apa namanya, yang berbayar tuh apa sih namanya?
0: Apa tuh?
1: Maksudnya angkutan yang berbayar, konvensional
0: ya.
1: Yang konvensional itu banyak copet rata-rata di Sabtu atau Minggu tuh. Makanya orang lebih memilih naik Jack Linko.
0: Iya, udah lama banget nggak naik angkot yang itu deh, angkot yang biasa gitu.
1: Oh, nggak pernah ya?
0: Udah lama banget. Terakhir zaman-zamannya itu tuh Kopaja, Metro Mini gitu tuh.
1: Itu ya.
0: Sebelum ada sebelum akhirnya mereka diistirahatkan ya.
1: Iya betul. Ya nggak secrowded itu sih. Kalau Metro Mini sama itu kan kadang kita belum melangkah udah jalan ya.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau yang sekarang sih enggak sih, nggak secrowded itu ya. Lebih baik. Cuma ya itu kalau misalkan kejahatan-kejahatannya yang kadang kita nggak tahu
0: ada
1: gitu ya,
0: kekhawatirannya kalau misalnya naik transportasi umum itu ya.
1: Betul.
0: Untuk Anda pendengar yang mungkin juga punya keluhan-keluhan yang sama terkait dengan mikrotrans, Jack Linko, atau mungkin Anda mau melaporkan ya, ada fasilitas umum yang lain juga yang menurut Anda perlu perbaikan atau perlu perhatian dari pihak yang terkait, silakan Anda sampaikan pendengar 08 11 797 7912.
2: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? rri.co.id. Menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. rri.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
3: Kak, dari tadi anakmu ibu perhatikan, asik banget sama gawainya.
4: Iya bu, biar tenang, saya juga masih banyak kerjaan.
3: Dulu dia suka cerita, suka banget main sama kita. Sekarang?
4: Zaman sekarang wajar bu, semua anak main gawai.
3: Tenang, belum tentu bahagia loh kak. Waktu kecil tuh gak bisa diulang loh.
4: Iya juga ya bu, saya kira kasih gawai itu solusi.
3: Anak tuh butuh perhatian, bukan sekedar hiburan. Gawai boleh, tapi jangan mengambil waktu tumbuh anak. Dampingi, batasi, dan hadir sepenuh hati.
2: Pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.
5: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
0: Halo RRI pendengar, saatnya Anda untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan tentang kondisi di sekitar Anda yang kayaknya tuh harusnya nggak gini deh gitu misalnya ya.
1: Boleh juga ini seputar terkait dengan pembakaran sampah, ini boleh banget karena lagi ramai banget nih Farid ya sebenarnya.
0: Kenapa tuh?
1: Ada beberapa di media sosial yang curhat hal yang sama. Nah ini salah satunya di akun X ya. Ada yang mengeluhkan terkait dengan pembakaran sampah yang terjadi di kawasan DKI Jakarta. Ada dari akun @azmi_zaid17. Ini ngetek akun Pemprov DKI Jakarta ya Farid ya. Dan ini dia bikin story ya, agak panjang dikit ini. Saya betul-betul frustasi banget menghadapi warga di RT 5 RW 8 Kelurahan Kamal Kalideres. Pak RT hanya menegur datang ke orang ini dan membawa dua orang kelurahan, tapi nggak belum ada satu bulan saya lapor ke mereka, orang ini kembali membakar sampah di musim kemarau, di mana anginnya membawa asap yang cukup tebal akhirnya masuk ke rumah. Ini di Jalan Kiai Haji Muhammad Rais RT 5 RW 8 Kamal, patokannya belakang rumah Jaini katanya. Waduh, luar biasa. Tapi kalau
0: rumah misalkan, Jaini itu siapa? Orang namanya Jaini.
1: Orang, jadi dia ngasih patokan RT RW belakang katanya di belakang rumah Pak Jaini katanya ya. Gitu. Jadi ini emang kalau dari foto ngebul banget asapnya Farid. Jadi ini tempat pembuangan kayak lahan kosong, terus dipakai buat membakar sampah. Dan hal serupa juga ini sering terjadi sebenarnya di lingkungan ya Farid ya. Ada beberapa yang memang gak paham, padahal kalau misalkan pendengar yang paham, kebiasaan membakar sampah sembarangan ini masih menjadi persoalan di lingkungan pemukiman ya. Dan asap yang dihasilkan Ini tidak hanya mengganggu kenyamanan tetangga, tapi juga dapat berdampak pada kualitas udara dan juga kesehatan masyarakat. Padahal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ini tentang pengelolaan sampah melarang setiap orang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Lalu gimana sebenarnya aturan tersebut diterapkan di lingkungan masyarakat dan apa yang bisa dilakukan oleh warga nih jika memiliki tetangga yang terus-menerus membakar sampah sehingga akhirnya mengganggu lingkungan. Mungkin yang pertama kita tegur dulu kali ya Farid.
0: Iya betul.
1: Lapor ke RT RW gitu ya.
0: Tapi kalau zaman sekarang itu kan karena orang-orang itu emosinya banyak yang gak stabil ya. Kalau misalnya kita negor sendiri nih takutnya malah ya, jadi rame jadi panjang. Mendingan sih kalau saya ke lapor ke
1: ngomong
0: RT aja
1: langsung ya, biar yang negor langsung aparat warga ya.
0: Kalau dari RT kan ya udah memang beliau ini yang bertugas untuk menertibkan warga kan.
1: Betul.
0: Karena kalau takutnya kita yang ngomong takutnya gak terima atau apa gitu-gitu loh Sel. Iya gak sih?
1: Bener banget. Ini akhirnya jadi yang ditimbulkan adalah masalah pribadi ya, Farid ya. Karena waktu itu juga sempat ada di threads ya, ada yang cerita. Jadi dia tuh tinggal di perumahan, salah satu perumahan di Depok. Nah perumahan ini dipagar kan, dan rumah dia kebetulan tingkat, pas banget bagian pojok di deket tembok pembatas antara perumahan dia yang klaster sama dengan kampung sebelah.
0: Yang biasa,
1: Jadi bukan perumahan yang sebelah itu kampung, Farid. Ada kayak ya rumah-rumah kampung lah. Nah mereka ini kebiasaannya bakar sampah tiap pagi sore.
0: Tapi memang biasanya kalau di daerah perkampungan ya, praktek-praktek bakar sampah tuh masih itu
1: udah
0: masih
1: biasa
0: ini
1: gitu
0: kan,
1: ya, masih berjalan ya.
0: Masih terjadi gitu. Padahal kan memang sudah ada aturannya gak bahwa enggak boleh, gitu boleh ya. Tadi undang-undang nomor
1: 18 tahun 2008.
0: Kayaknya di Jakarta juga ada ini ya. Apa sih kayak pergub gitu enggak sih?
1: Memang ada.
0: Yang tadi ada ininya, apa namanya? Ada. Yang ada sanksinya.
1: Betul, Perda DKI Perda, Jakarta ya? Nomor 3 tahun 2013, betul, terkait dengan pengelolaan sampah.
0: Ada yang lain pendengar yang mungkin ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan, nggak hanya soal sampah, tapi juga perihal yang apapun lainnya ya, fasilitas umum yang lainnya atau layanan umum, boleh silakan Anda sampaikan di 0811 797 7912.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih hari dialog RRI pendengar, yuk laporin yuk ya. Fasilitas-fasilitas umum yang menurut Anda perlu perbaikan atau layanan-layanan umum ya yang menurut Anda juga perlu untuk mendapatkan perbaikan. Kira-kira ada di mana, fasilitasnya apa gitu sekalian.
1: Iya.
0: Silakan disampaikan.
1: Ya.
0: Nah, ini kemarin yang tadi di awal juga sempat saya bilang ya pendengar ya bahwa ada genangan, ternyata ini lokasinya di underpass Cawang Sel kemarin sore tepatnya gitu ya. Dan ini memang ada air yang katanya meluap dari bawah gitu.
1: Apa kiriman?
0: Cuman masalahnya adalah kan kemarin nggak hujan ya. Nggak tahu sih ini air dari mana.
1: Ya?
0: Tapi kemudian akhirnya ini sudah diatasi kemarin oleh Dinas Bina Marga Jakarta Timur ya. Minggu 23 Agustus 2026 Satgas Sudin Bina Marga Jakarta Timur melakukan penanganan di area underpass Cawang Kecamatan Keramajati Jakarta Timur. Kemarin yang dilakukan ada penutupan sementara akses jalan. Ini dilakukan karena air meluap dari bawah underpass dan mengenangi badan jalan sehingga kondisi tidak memungkinkan untuk dilalui kendaraan kemarin ya. Dan petugas bersama dengan pihak terkait melakukan pengamanan dan penanganan di lokasi guna menjaga keselamatan pengguna jalan serta mencegah risiko kecelakaan. Tapi kemarin kemudian sampai jam sampai pukul berapa ini 13 itu masih ada genangannya. Dan ini lihat loh, genangannya kayak begini loh, keluar dari bawah tuh.
1: Oh, bener-bener kayak ya, banjir ya.
0: Kayak,
1: apa itu air kiriman? Tapi bening
0: airnya
1: ya.
0: Airnya. Kalau saya sih menduganya ada kebocoran pipa atau apa gitu
1: mungkin,
0: ya.
1: Mungkin, kemungkinan ya.
0: Tapi kemudian akhirnya sudah teratasi, sudah dipompa kayaknya. Jadi sudah ini ya, apa namanya, udah steril gitu. Udah bisa dilewati lagi.
1: Oke, untuk Anda mungkin yang punya keluhan-keluhan, pendengar masih kita tunggu ya di Halo RRI. Hari ini di nomor telepon 0811-7972-7912. Bisa juga di nomor telepon 0213440696 atau di 344-1499.
2: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bu Foni, tadi aku lihat anak ibu ngobrol dengan bahasa isyarat sama temennya ya?
4: Iya bu, anak saya lagi belajar berkomunikasi dengan teman-temannya yang tuli. Katanya biar mereka bisa main bareng tanpa hambatan.
3: Wah, saya jadi tersentuh. Kadang kita lupa ya kalau teman-teman tuli juga ingin didengar meski bukan lewat suara.
4: Betul bu, yang mereka butuhkan bukan kasihan, tapi pemahaman. Cukup dengan belajar beberapa isyarat dasar atau sekedar menatap wajah saat berbicara, mereka sudah sangat dihargai loh.
3: Iya ya, itu sederhana bu, tapi berarti besar.
4: Kalau kita mulai dari yang sederhana, inklusif itu bukan sulit, hanya butuh niat aja bu. Mari ciptakan lingkungan inklusif untuk teman-teman tuli, karena setiap suara terdengar atau tidak, tetaplah berharga.
2: Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.
5: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
0: Yuk, silakan yuk laporin yuk. Ada ini apa gitu? Apa namanya?
1: Laporan apa ya terkait dengan fasilitas publik dan juga layanan publik?
0: Betul.
1: Silakan ya sampaikan kepada kami. Mungkin ada jembatan yang sudah apa namanya itu nggak layak gitu ya, butuh perbaikan. Ini boleh banget sampaikan langsung ke Pro 1 RRI Jakarta. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga nih, Farid ya, Provinsi DKI Jakarta. Karena ada laporan warga katanya pasukan kuning langsung gaspol nih. Dengerin laporan dari halte roboh di Jalan Tebet Raya di wilayah Jakarta Selatan. Nggak pakai lama katanya ya, pasukan kuning langsung bergerak nih pada Sabtu kemarin di tanggal 22 Agustus 2026 dan dilakukan secara kolaboratif.
0: Oh iya loh, bener ini kalau kita mungkin Anda juga lihat ininya ya, apa namanya, kondisinya seperti apa. Ini haltenya beneran roboh pendengar. Jadi haltenya beneran roboh, atapnya tuh sampai ke badan jalan gitu ya. Terus ini karena sudah dilaporkan oleh warga, mungkin Anda juga kemarin yang sempat, beberapa hari yang lalu ya ini kejadiannya ya, sempat melintas di ruas jalan tersebut. Pasti Anda melihat kondisinya bagaimana. Dan ini kemudian sudah ditangani oleh Dinas Bina Marga ya.
1: Ya, ini nih dugaan awal ini akibatnya karena faktor usia juga ya. Sudah lama gitu, jadi bisa kemungkinan termakan waktu sehingga akhirnya rubuh. Nah, gerak cepat ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan juga keselamatan masyarakat sekaligus mencegah kondisi tersebut menimbulkan resiko bagi pengguna jalan maupun pejalan kaki di sekitar lokasi. Wow, ini ada foto-fotonya Farid ya. Ini banyak banget petugas yang sedang melakukan perbaikan lalu diangkat nih. Dan ini kolaborasinya menjadi bagian dari komitmen Dinas Bina Marga untuk terus merespon laporan masyarakat dan juga menjaga fasilitas publik agar tetap aman dan juga dapat digunakan dengan baik tentunya.
0: Yuk laporin yuk yang lain yuk. Anda menyampaikan kondisi fasilitas umum yang sekiranya perlu mendapatkan perhatian biar langsung ditangani oleh pihak yang terkait ya. Sampaikan di 0811 7977 912.
6: Eh, Bu Rina, rumah ibu keren ih, seperti toko sayur mini. Ini proyek rahasia ibu-ibu, operasi tanam di tempat sempit. Ih, namanya keren juga. Eh, tapi serius, ini tomat, cabai, sampai bayam, semua ada.
7: Iya, Bu RT. Saya manfaatin tembok belakang buat tanam vertikal. Anak saya bilang, kayak Minecraft beneran.
6: Kreatif bener loh, bisa hemat belanja juga ya.
7: Betul Bu RT, sekarang tukang sayur lewat, saya cuma senyum-senyum manis aja.
6: Eh mantap, kalau semua warga begini, RT kita bisa ekspor sayur ke RT sebelah.
7: Siap Bu RT.
6: Teruskan Bu Rina, RT kita makin maju, makin heboh.
8: Kecil atau besar, setiap langkah menuju kemandirian pangan membawa manfaat bagi kita semua.
2: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
9: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
10: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
11: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
12: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
13: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
2: Obrolan hangat dan sharing opini.
14: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
15: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
16: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
17: Kamu ya.
2: Ada juga lagu

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa lidah manusia mengenali 4 rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit, yang sudah dikenal sejak masa sebelum Masehi dan diakui secara ilmiah sekitar akhir tahun 1800-an. Namun, ternyata ada satu rasa lain yang juga sangat penting dalam pengalaman makan kita, yaitu umami. Istilah umami berasal dari Jepang, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa gurih yang lezat atau savory. Konsep ini pertama kali dijelaskan secara ilmiah pada tahun 1908 oleh seorang profesor kimia asal Jepang bernama Kikunae Ikeda. Ia menemukan bahwa ada sensasi rasa tertentu pada kaldu rumput laut yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan 4 rasa dasar. Setelah diteliti, sensasi tersebut ternyata berasal dari senyawa bernama glutaman. Rasa umami biasanya ditemukan pada makanan yang kaya glutamat alami, seperti kaldu daging, jamur, tomat matang, keju tua, kecap, hingga makanan hasil fermentasi. Menariknya, banyak orang sebenarnya sangat familiar dengan rasa umami, hanya saja tidak menyadari namanya. Sensasinya bukan sekadar asin. Umami memberikan rasa yang lebih dalam, lebih kaya, dan membuat makanan terasa lebih lengkap serta memuaskan. Inilah yang menjadi alasan kenapa semangkuk sup hangat, kuah kaldu atau masakan gurih tertentu bisa terasa begitu comforting. Ada sensasi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi sangat mudah dirasakan. Itulah kekuatan dari rasa kelima, umami.
1: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Sabar,
3: Sabar. Aduh, ini tim siangnya udah dateng nih. Kayaknya gak sabar banget nih. Ya.
2: Oke, terima kasih. Masih setengah
3: 10. Masih di awal RRI pendengar ya. Yeah. Jangan lupa sampaikan keluhan-keluhan Anda terkait dengan fasilitas publik atau layanan publik. Apapun boleh ya pendengar ya. Seperti yang tadi kita sudah sampaikan. Sekedar untuk cuman masalah.
2: Sekadar loh sekarang, bukan sekedar.
3: Oh, sekadar ya. Sekadar untuk masalah-masalah hanya pembuangan sampah ya. Yang sepele-sepele di sekitar Anda juga boleh banget disampaikan kepada kita ya.
2: Yang sepele itu apa sih misalnya Mbak Seli?
3: Ya kan ada kadang kayak tadi tuh pembakar apa ada nih tetangga saya yang hobi banget bakar sampah gitu. Itu tuh bisa juga dilaporkan gitu ya. Terus juga atau yang kalian lewatin misalkan ada satu tempat yang ada lahan sedikit terus akhirnya untuk tempat pembuangan sampah. Itu kan enggak benar ya.
2: Betul.
3: Nah, itu boleh banget disampaikan ke kita pendengar. Jadi hal-hal yang seperti itu juga boleh disampaikan. Jadi silakan sampaikan di 0811 7972 7912. Mungkin ada keluhan-keluhan lainnya juga boleh ya Farid ya. Ada jalan rusak ya atau apa namanya tuh penutupan tuh? Jalan proyek-proyek tuh yang katanya lama banget udah tahunan ya seperti yang di belakang kita juga gitu ya udah hampir udah bukan hampir setahun udah lewat dari setahun malah ya
2: lama
3: itu boleh itu. Banget disampaikan kalau misalkan ada keluhan-keluhan seperti itu. Knalpot bising juga boleh loh Farid.
2: Ih, saya tuh paling gak suka ya kalau misalnya kalau lagi naik kan saya pakai ini ya sering pakai ojek online kan. Kalau misalnya lagi naik ojek online terus di depan ada naik sepeda pakai sepeda motor yang itu loh yang knalpotnya tuh menukik Rung. Itu loh.
3: Oh iya, itu kena muka.
2: Ini kena muka gitu. Aduh, kenapa sih ada orang-orang yang
3: menyebalkan
2: modif
3: ya?
2: Knalpot motor kayak ke begitu.
3: Atas,
2: dia enggak mikirin orang yang di belakangnya kena kesemprot gitu.
3: Iya, benar banget.
2: Aneh banget sih.
3: Walaupun kadang enggak berisik ya knalpot, tapi kalau pas nyemprot begitu
2: asapnya
3: tuh,
2: itu loh.
3: Nyebelin banget kayak anginnya kena.
2: Iya loh.
3: Kena banget pas muka gitu
2: itu
3: ya.
2: Itu bisa disemprot loh itu. Kesel enggak sih?
3: Ini hal yang sama juga dikeluhkan salah satu pengguna sosial media ya, katanya seperti jelang Sabtu Minggu kemarin nih knalpot bising seliweran di Jalan Fatmawati Blok M sampai dengan Kemang Sudirman. Aduh tolong dong Pak Gubernur, masa iya sih hal bodoh kayak gini gak ditindak tegas katanya.
2: Iya.
3: Karena mengganggu banget pengendara lainnya. Yang pertama berisik, yang kedua yang tadi kayak Farid ngomong ya. Anginnya tuh langsung ke muka ke pengendara belakangnya.
2: Betul.
3: Apalagi kalau lagi lampu merah kan.
2: Iya. Iya kan biasanya gitu. Kenanya gitu tuh lagi lampu merah. Udah gitu kan ada beberapa titik yang lampu merahnya lama ya.
3: Lama betul.
2: Kayak misalnya di mana tuh yang Bank Indonesia terus di itu tuh bundaran itu yang biasanya suka demo-demo itu kan juga lama tuh
3: sering, iya.
2: Itu sering banget tuh ada yang pakai sepeda motor knalpotnya di modif terus nyemprot gitu ke muka gitu kan. Pengen gue tendang deh.
3: Astagfirullahaladzim. Itu karena kan kita kita kaget nggak sih, apalagi kalau kita yang bawa motor. Emang kadang-kadang tuh kita kaget. Bahkan saya juga pernah tuh Farid ya, lagi jalan bawa motor tiba-tiba disalip sama motor ya, yang model knalpotnya kayak gitu kan nyebelin banget ya, tiba-tiba disalip terus apa namanya, udaranya tuh langsung kena ke muka, puk gitu, bener kayak ditimpuk
2: itu
3: rasanya
2: dia, makanya, ya, bikin emosi. Kayaknya perlu di itu deh, sering-sering ada razia gitu ya, tentang knalpot ini, karena memang apa, ternyata ada pelanggarannya tuh Sel, kalau ini ya, kalau dari Polda Metro Jaya, razia knalpot bising atau knalpot brong ini kan memang sudah sering dilakukan sebenarnya, tapi kayaknya masih banyak yang pakai ya. Ini pelanggar bisa dikenakan sanksi tilang atau denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan, serta penyitaan kendaraan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi ada aturannya gitu sebenarnya. Tapi kenapa masih banyak yang ini ya?
3: Masih banyak yang make ya. Apa gitu. Mereka entahlah ya, kadang kan juga bisa mengakali gimana caranya ya supaya enggak ketangkap sama polisi ya,
2: tapi
3: gitu
2: kan
3: ya.
2: Tapi kan ketahuan banget ya.
3: Di dari jalan fisik raya
2: aja ketahuan gitu, apalagi kalau yang sampai suaranya bising gitu kan. Nah, itu kan betul, lebih mengganggu lah gitu. Ya pendengar, silakan Anda sampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan tentang kondisi di sekitar Anda yang perlu mendapatkan perhatian dari pihak yang terkait, silakan di Halo RRI.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo, halo, halo. Halo. Silakan yang mau laporan ya.
3: Betul.
2: Saya mau ini dong, mau cerita gitu karena minggu-minggu lalu tuh saya lagi ini sel, lagi beberapa kali ke rumah sakit. Saya sebutin aja rumah sakitnya karena ini pelayanannya bagus.
3: Yeah.
2: Rumah Sakit Tarakan, RSUD Tarakan. Uh-huh. Jadi kan ceritanya saya ada inilah kendala kesehatan yang saya rasakan gitu ya. Terus akhirnya karena ke vaskes pertama waktu itu tuh kayak diagnosanya menurut saya kayaknya kurang dalam deh, makanya saya pengen ke ini apa namanya, dokter spesialis. Dokter spesialis udahlah, akhirnya pertamanya bayar mandiri tuh ke rumah sakit Tarakan. Kan bayar mandiri itu memang ininya pas begitu, karena kan saya baru pertama kali waktu itu ke RSUD Tarakan kan. Pertama datang ke sana pas yang bayar mandiri kan, awalnya karena saya nggak tahu, akhirnya ke ini yang tempat untuk yang BPJS. Yang mendaftar BPJS kan ngantri

0: gitu, gampang tuh, aman gitu. Tapi pas begitu ini baca hasilnya, kata dokternya kan, ini mendingan itu aja deh, mungkin pakai BPJS aja karena siapa tahu nanti masih akan ada lanjutannya, udahlah ya. Akhirnya udahlah pakai BPJS. Ternyata cepet banget sel. Jadi pertama kali ke lewat BPJS itu adalah pertama ke lab dulu tuh. Pendaftaran ke lab waktu itu juga saya nggak tahu kalau labnya ternyata di situ hari Sabtu juga tetap buka. Saya iseng aja tuh ngecek di googling kan, pas waktu itu hari Sabtu kan saya buka laboratorium RSUD Tarakan buka hari apa aja gitu. Ternyata hari Sabtu buka sampai jam 14, jam 2. Saya kesana jam 10, ternyata pas begitu ke pendaftaran nggak ada orang sama sekali. Jadi saya cuma sendirian doang, kata mbaknya, oh ya ini nanti langsung ke gedung Sky di lantai 10 gitu, ke labnya. Oke, ke lantai 10, ternyata memang harus ada pendaftaran di lantai 7. Itu yang bikin lama adalah karena saya nggak paham alurnya aja. Jadi di lantai 10 ke lantai 7, habis itu lantai 7 karena saya peralihan dari bayar mandiri ke BPJS harus ngurus sedikit ke lantai 6. Tapi padahal itu cuma dicap doang ternyata. Dicap doang, habis itu balik ke lantai 7. Itu pun juga untuk menunggu pemanggilannya tuh kayak cuma 5 menit doang langsung bentar dipanggil ya. Bentar doang, habis itu ke labnya juga cepet banget ininya, apa, ngambil sampelnya. Terus habis itu kan beberapa hari kemudian ini kan, apa, baca hasilnya kan. Itu yang lumayan lama sih memang, karena kalau untuk pasien yang baru pertama kali itu memang ada proses yang harus dilewati. Tapi untuk kemudian kontrol dan lain sebagainya, karena langsung didaftarin pada saat itu juga, kayaknya sih nantinya akan lebih mudah gitu. Jadi ternyata nggak yang se ngantri yang dibayangkan gitu untuk BPJS di rumah sakit yang besar.
1: Gak
0: seramai gitu kan.
1: Itu ya ternyata.
0: Gak seramai
1: ya.
0: Itu. Makanya saya senang sekali kemarin sama pelayanannya.
1: Bisa akhirnya memanfaatkan RSUD BPJS Tarakan.
0: Akhirnya. Kan? Karena biasanya kan ke faskes pertama doang tuh.
1: Iya benar. Puskesmas kan. Kita kalau misalkan udah sampai kontrol ke rumah sakit dan terus-terusan pakai mandiri kan juga lumayan.
0: Betul.
1: Ya mungkin punya keluhan-keluhan lain juga boleh pendengar ya. Masih kita tunggu di Halo RRI di 0811-7972-7912.
2: Pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu, tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa, tapi bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.
3: Bu, tadi saya hampir kena musibah.
4: Astagfirullah, kenapa Bu?
3: Tadi saya ke ATM, terus ketika saya masukin kartu, nyangkut. Saya panik, tiba-tiba ada orang yang sok bantuin. Dia suruh saya masukin PIN ATM.
4: Ya ampun, itu modus pengganjalan kartu, Bu. Pelaku sengaja ganjal slot ATM biar korban panik.
3: Iya ya, makanya langsung saya batalin, Bu.
4: Memang begitu harusnya. Jangan pernah kasih PIN ATM ke siapapun, meski dia terlihat baik. Kedepannya kita juga harus cek dulu mesin ATM. Kalau slot kartu longgar, ada benda asing, atau ada orang mencurigakan, mending pindah aja, Bu.
3: Iya ya, Bu. Kejahatan makin canggih ya. Kita harus lebih waspada.
4: Betul.
5: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
6: Ternyata, kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
7: Indonesiaan,
8: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
6: agama, kuliner, dan alam.
5: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
6: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial.

0: persatuan, dan keutuhan NKRI.
1: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
2: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
3: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
1: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
4: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
5: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
6: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
1: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
5: Silakan pendengar ya. Untuk Anda yang mau menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan, kita tunggu kapan aja ya. Betul. Anda bisa WhatsApp kapanpun ke nomor kami 0811-797-7912. Tapi kalau untuk pembahasannya, kita akan hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat.
8: Betul, boleh kapan aja. Pokoknya setiap hari dengan penyiar siapa aja, Farid ya, boleh banget. Tapi kalau untuk pembahasan atau update nih ya, dari laporan-laporan Anda, biasanya kita update-nya di Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10.
5: Betul. Sekali lagi pendengar, untuk laporan dari Anda itu nantinya akan kita sampaikan ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti. Betul. Jadi jangan ragu ya, kalaupun misalnya Anda mau namanya kayaknya takut deh mau disamarin aja gitu. Boleh silakan Anda sampaikan bahwa namanya disamarkan saja begitu ya. Silakan pendengar, jangan ragu-ragu ya, nanti akan kami rekap, akan kami data untuk laporan-laporan dari Anda, dan semoga sih untuk laporan dari Anda nantinya akan bisa langsung ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait ya. Terima kasih untuk hari ini yang sudah bergabung di Jakarta pagi ini dan juga di Halo RRI. Kayaknya kita harus segera pamit. Setelah ini karena ada Jakarta siang ini bersama dengan
8: Dede Ismail.
5: Dede Firdaus.
8: Duet antara Dede Firdaus dan Dede Ismail ya pendengar ya.
5: Baik, saya Farid Kurniawan.
8: Saya Sally.
5: Bersama dengan kerabat kerja yang bertugas, produser Budi Priantoro.
8: Ada Bina dan juga ada Lintang.
5: Iya. Betul. Pokoknya ada tiga ya?
8: Satu lagi.
5: Iya. Terima kasih pendengar, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat menjelang siang. Sampai jumpa.
7: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
6: Ita Purnamasari.
7: Dedi Dukun.
8: Jakarta Siang Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Muda FM Pro 1 RRI Jakarta, selamat pagi menjelang siang. Pendengar, kabar baik semuanya. Bersemangat menjalani aktivitas hari ini ya. Karena mengingat ini sudah hari Senin kembali ya. Kemarin akhir pekan udah menghabiskan waktu dengan senang-senang, dengan kumpul sama keluarga, habiskan waktu dengan orang tersayangnya gitu ya. Atau udah belanja, udah jalan-jalan, udah makan di luar, udah habisin waktu sama hobinya. Hari Senin artinya kembali lagi produktif seperti biasa di siang hari ini. Dengan berbagai kegiatan yang sudah menanti Anda, kita temani di Jakarta siang ini bersama saya Dede Firdaus yang bertugas ya. Sampai nanti tepat jam 3 sore banyak informasi akan kita hadirkan, termasuk lagu-lagu bagus yang akan terus menyemangati Anda di siang hari ini, seperti Warna dengan Masih Ada.

Mengganti spray secara rutin terdengar sepele, namun ternyata memiliki dampak yang signifikan bagi kesehatan dan kebersihan kita. Spray yang jarang diganti menjadi sarang dari berbagai macam kuman, bakteri, dan tungau debu yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya alergi dan iritasi pada kulit. Tungau debu adalah makhluk mikroskopis yang hidup di dalam debu rumah dan memakan sel kulit mati manusia. Kotoran tungau ini dapat menyebabkan alergi dan memicu gejala seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, mata gatal, dan ruam pada kulit. Selain itu, spray yang kotor juga menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan jamur. Hal ini dapat menyebabkan infeksi kulit, terutama pada orang dengan kulit yang sensitif. Spray kotor yang jarang diganti juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bagi penderita asma, menghirup debu dan partikel alergen dari spray yang kotor dapat memicu serangan asma. Kualitas udara yang buruk akibat spray yang kotor juga dapat menyebabkan batuk, pilek, dan iritasi pada saluran pernapasan. Bakteri dan minyak yang menempel pada spray juga dapat menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan jerawat. Sementara pada penderita eksim, tidur di atas spray yang kotor dapat memperburuk kondisi kulit mereka. Jadi, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, kita disarankan untuk mengganti spray minimal seminggu sekali, terutama jika Anda sering berkeringat saat tidur. Dan jika Anda memiliki alergi, asma atau masalah kulit, sebaiknya ganti spray lebih sering lagi.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Sepertinya pendengar, saya mau sapa dulu untuk Anda yang saat ini baru bergabung ya bersama saya Dede Firdaus di Jakarta siang ini, Pro 1 RRI Jakarta ya. Tadi kalau mungkin Anda yang dalam perjalanan menuju tempat aktivitasnya, menuju tempat kerjanya hari ini, ngerasa gak sih bahwa Jakarta siang hari ini panas, tapi kok udaranya kayak mendung ya? Apakah memang kualitas udaranya seperti apa gitu ya? Kalau kita lihat dari informasi yang saya ambil dari kualitas udara kota Jakarta ini, tercatat ternyata tidak sehat pada Senin pagi ya, sehingga masyarakat ini disarankan untuk mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Ini di laman IKR dengan pembaruan di jam 7 pagi tadi, di mana mencatat kualitas udara Jakarta pada poin 154 dengan tingkat konsentrasi ini polutan PM-nya 2,5 sebesar 59,5 mikrogram per meter kubik atau 11,9 kali lebih tinggi nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ya, di mana di sini pendengar dapatkan artikel dalam jangka panjang dikaitkan dengan kematian dini, terutama pada orang yang memiliki penyakit jantung atau paru-paru kronis. Nah, rekomendasi kesehatan terkait kualitas udara saat ini juga selain mengenakan masker, pendengar ini juga harus menghindari beraktivitas di luar ruangan, kemudian menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor, dan menyalakan penyaring udara. Dan di sini juga kualitas udara ini tercatat pada urutan ketujuh terburuk se-Indonesia setelah Jambi, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Surabaya, Serpong, dan Bandung. Dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda, DPRD DKI Jakarta juga memasukkan rancangan peraturan daerah tentang pengendalian pencemaran udara ke dalam program pembentukan peraturan daerah, di mana dari ketua Bapemperda sendiri Abdul Aziz mengatakan Bapemperda ini memprioritaskan regulasi yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat pendengar, termasuk dalam menghadapi persoalan lingkungan hidup yang ada di Jakarta. Jadi kalau memang hari ini Anda terpaksa harus keluar ruangan, mobilitasnya cukup tinggi, pindah-pindah tempat, harus berada di banyak outdoor gitu ya, tetap jaga kesehatan, masker mungkin bisa disarankan.

0: Waktu kamu kecil dulu, tiap malam sebelum tidur, ibu suka dongengin. Kamu ingat gak?
1: Iya, Bu. Aku jadi kangen dongeng-dongeng itu.
0: Kangen ya? Mungkin sekarang giliran kamu yang cerita untuk anak-anakmu. Kalau ada waktu, bisa mulai lagi kok. Jangan sampai rutinitas itu hilang.
1: Iya, Bu. Aku teruskan rutinitas ini. Sebelum tidur, aku bacakan dongeng buat mereka.
0: Bagus, Nak. Itu salah satu cara agar kenangan itu tetap hidup. Dan jangan lupa untuk menceritakan tentang nilai-nilai baik yang ibu ajarkan juga. Dongeng itu bukan cuma cerita, tapi juga cinta yang gak pernah habis.
2: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

Asik ya pendengar, lagunya di siang ini saya putarkan untuk Anda. Tarot ya, tentunya juga untuk yang lagi beraktivitas, lagi menikmati lagu ini dalam perjalanan, entah itu mungkin di mobil atau sambil mendengarkan musik di sepeda. Kayaknya enak gitu ya, sepeda-sepedahan sore-sore sambil dengerin lagu-lagu kesayangan misalnya gitu ya. Atau untuk Anda juga yang udah terbiasa sekarang bolak-balik kantornya karena mungkin juga jarak yang tidak terlalu jauh, kemudian juga jalur sepeda sudah disediakan, akhirnya ya udah deh saya aktivitas untuk pergi ke kantor itu naik sepeda. Wah, udah mulai banyak ya. Mungkin ini salah satu yang bisa dilakukan juga untuk menghindari mungkin beberapa kemacetan jalan, kemudian juga ramainya kendaraan umum, akhirnya memutuskan naik sepeda untuk beraktivitas pendengar. Tapi ini ada yang cukup ramai di media sosial beberapa waktu yang lalu ya, banyak pro dan kontra terkait dengan jalur sepeda ini yang katanya akan dihapus. Jadi masyarakat ada yang berbondong-bondong kemudian bersepakat yang bila nantinya jalur sepeda yang ada di Jakarta ini harus dihapus pendengar. Akhirnya menuai pro dan kontra dari masyarakat, yang ada yang mendukung, ada yang menolak gitu ya. Dan dari sini pendengar, akhirnya staf sus dari Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim ini kepada wartawan mengatakan pendengar, di mana tidak ingin ada pihak yang merasa dikesampingkan. Jadi saat ini pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dalam proses evaluasi terhadap fasilitas jalur sepeda. Dan Chico juga mengatakan pihaknya sangat menghargai dan juga menampung semua apresiasi termasuk dari warga yang menolak wacana penghapusan jalur sepeda pendengar. Dan sebelumnya juga sejumlah warga Jakarta yang tidak setuju bila jalur sepeda ini dihapus. Ada Kiki Muharam warga Jakarta Selatan yang mengatakan bahwa harus ada solusi lain kalau nantinya ingin mengurai kemacetan di Jakarta. Ada juga Reja warga Cempaka Putih ya pendengar menilai bahwa jalur sepeda ini perlu dipertahankan. Namun, ia berpandangan pembatas jalur sepeda dapat dihilangkan agar lebih fleksibel digunakan pengendara lain seperti motor atau mobil saat kondisinya sepi atau macet. Dan Pramono juga mengaku berhati-hati dalam memutuskan nasib jalur dari sepeda di Jakarta ini pendengar, di mana hal ini menyusul adanya usulan agar jalur sepeda ditutup karena dinilai lebih banyak digunakan oleh sepeda motor. Dan Pramono mengatakan saat ini terdapat dua pandangan terkait keberadaan jalur sepeda. Ada komunitas sepeda yang salah satunya Back to Work ini meminta jalur ini tetap dipertahankan. Sementara sebagian masyarakat juga menilai jalur sepeda ini justru banyak digunakan oleh pengendara motor. Nah, kalau Anda termasuk yang mana? Pro atau kontra? Tapi yang pasti benar yang tadi ya, bahwa jangan sampai ada pihak-pihak yang memang dikesampingkan. Artinya harus ada win-win solution.

0: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
0: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
0: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
0: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk,

dan bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
2: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
3: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
1: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
4: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
5: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
6: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
1: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI ya untuk menyimak dinamika olahraga. Hadir di jam 11 tepat, nanti setelah itu saya Diri Firdaus akan segera kembali untuk Anda di Jakarta siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virkiantara.
1: More space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hinchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol De Kuiper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang De Kuiper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals that helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi, tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut.
1: Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because we score at the end, no? Probably you have.
1: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari Asis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball us and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored.
3: No goals. Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Protegerer, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Baik, pendengar. Saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rosmin Nurjadi di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan sejenak.
8: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
9: Oh, itu.
8: 41 juta. Kita siram.
9: Hanya dengan 5 heli.
8: 5 heli. Iya. Ya.
9: Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan helikopter otonomi.
8: Kemarin iya. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk komposisi apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Kalau kami sekat air, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat ekskavator?
8: Ekskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: ekskavator itu tidak yang terlalu besar.
8: Tidak terlalu besar, yang bisa ada jalannya bisa masuk itu kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
9: Jadi 5 tambah 2.
8: Ya.
9: Tadi juga itu
8: semakin banyak semakin bagus. Oh,
9: cuma teknologi harus cek mulai mandiri.
8: Ya.
9: Dan saya cek kalau paling mana dibutuh, aku alihkan ke paling mana.
8: Siap.
9: Ya.
8: Siap. Siap.
9: Iya, mungkin UMC.
8: Ya. Kemudian
9: pesawat UMC dari udara kita. Tambah. Awan bagus
8: sih. Ya, awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi uap air yang kemudian kemudian kami laporkan, kami juga sudah dibentuk di PRTP yang diminta oleh kami sudah siapkan
6: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga
7: akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutla. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Aju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol Apal Cicce di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up Fils. Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
6: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when.
3: Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

Aku nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke dalam

0: mual, dan tubuh terasa sangat lemah. Kadang datang dan pergi, tapi semakin lama bisa semakin parah. Tapi jangan salah, aku bisa dilawan. Hindari genangan air, gunakan kelambu saat tidur, pakai lotion anti nyamuk, dan jaga kebersihan lingkunganmu. Karena kalau kamu lengah, aku akan terus mencari korban berikutnya.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
4: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at @pro1RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.

Terima kasih ya pendengar untuk Anda yang masih bergabung bersama saya Dede Firdaus di Jakarta siang ini. Tadi sudah kita dengarkan bersama dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI. Jadi sekarang kembali lagi saya yang hadir menemani Anda sampai nanti tepat jam 3 sore dengan beragam informasi yang sudah saya persiapkan. Tapi Anda juga boleh bergabung ya. Kalau misalnya ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan di sini, ada informasi yang perlu dibagikan atau menyapa siang hari ini dengan orang-orang terdekat Anda, bisa di 0811-7972-7912. Saya ulangi WhatsAppnya di 0811-7972-7912. Lagu bagus berikutnya akan kita persembahkan untuk Anda yang tetap bergabung di Pro 1 RRI Jakarta di Jakarta siang ini.

0: tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
1: Bagi para penggemar kuliner berkuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya, mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkok ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkuk ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkuk, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.
2: 91,2 FM, Jakarta, siang ini.

0: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gesa, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah. Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu? Tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa, tapi bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Dede Firdaus. Kita awali informasi pertama pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih membahas wacana kenaikan tarif parkir hingga Rp60.000 per jamnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan keputusan tersebut belum ditetapkan karena masih mencari formulasi tarif yang tepat. Usulan tarif parkir tersebut mencakup kisaran Rp3.000 hingga Rp15.000 per jam untuk sepeda motor dan Rp6.000 hingga Rp60.000 per jamnya untuk mobil. Penyesuaian tarif dipertimbangkan karena tarif parkir di Jakarta sudah hampir 14 tahun tidak mengalami perubahan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Festival Kampung Tugu digelar di Jakarta Utara sebagai momentum memperkuat keberagaman dan melestarikan budaya. Kegiatan tersebut sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-279 Gedung Gereja Tugu yang memiliki nilai sejarah penting bagi Jakarta. Pemerintah Kota Jakarta Utara menilai Kampung Tugu menjadi contoh keberagaman yang memadukan sejarah, budaya, kehidupan sosial, dan pelestarian lingkungan. Festival ini juga menjadi wadah masyarakat menunjukkan kecintaan terhadap Kampung Tugu sekaligus menjaga warisan sejarah untuk generasi mendatang. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Waktunya masih mendengar Pro 1 di siang hari ini bersama saya Dede Firdaus ya. Jadi di jam makan siang, kalau Anda juga termasuk yang kalau makan tuh harus dengerin lagu gitu kan. Berarti kalau hadir di Pro 1 Jakarta sudah pilihan tepat ya. Saya akan terus temani aktivitas makan siangnya sampai jam 1 siang nanti. Jadi beragam informasi tentang kuliner akan kita hadirkan, termasuk untuk Anda yang mau cerita-cerita tentang makan siangnya. Jadi kalau misalnya Anda punya rekomendasi tempat makan atau lagi pengen makan apa, kemudian kepikiran kira-kira di mana enaknya ya, bisa sharing atau juga berbagi informasi dengan yang lain, atau sambil cerita-cerita santapan siang Anda hari ini makan apa sih, bergabung ya di 0811 7972 7912.

Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta. kanal informasi dan inspirasi.
3: Jakarta siang ini.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Bu, kemarin saya dengar anak ibu nemuin dompet di sekolah ya?
2: Iya bu, dan dia langsung nyerahin ke guru.
1: Wah, hebat banget anak ibu. Di zaman sekarang, jujur itu susah loh.
2: Betul bu, tapi saya selalu bilang ke anak saya, jujur itu gak selalu mudah, tapi selalu benar.
1: Nah iya bu, kalau anak terbiasa jujur dari kecil, insya Allah dewasa nanti jadi orang yang dapat dipercaya.
2: Benar bu, dan kita sebagai orang tua juga harus memberi contoh kejujuran. Nggak cuma ngajarin dengan kata-kata aja.
1: Setuju, Bu. Semoga anak-anak kita selalu jujur ya, Bu. Meskipun kadang suka tergoda tuh dengan hal yang sebaliknya.
2: Amin, Bu. Kejujuran itu awal dari segala kebaikan.
3: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, Anda masih bersama saya Dede Firdaus ya. Sekarang di kesempatan siang hari ini, di jam makan, jam istirahat atau di jam santai Anda, kita temani dengan lagu-lagu bagus di Pro 1 Jakarta ya. Pendengar, ini memang ada sedikit pergeseran ya kebiasaan kita kalau misalnya makan. Kalau zaman dulu kan kita makan tuh pengennya ada temen, ya kan? Jadi makan di meja makan bareng-bareng sambil ngobrol tanpa megang handphone gitu ya. Karena ada beberapa aturan yang tidak tertulis kalau kita sedang makan sama orang gitu ya. Jangan main handphone. Biar fokus sama makanannya, fokus sama kenikmatannya, begitupun dengan suasana ngobrolnya ya. Tapi mendengar ngomongin tentang makan juga ya, sekarang kan udah banyak orang lebih suka makan tuh sambil nonton Netflix, sambil nonton YouTube gitu kan ya, atau beberapa yang ya sambil scroll-scroll TikTok misalnya, untuk teman aktivitas atau juga teman ketika lagi makan nih. Mendengar, ada yang sama enggak? Kalau Anda termasuk yang mana? Kalau misalnya siang hari ini lagi makan siang, kemudian temennya yang memang cuma sendirian, yang mau gak mau sambil lihat-lihat handphone gitu ya. Kalau yang lagi ngumpul sama temen sambil dengerin Pro 1 juga, saya sapa selamat siang untuk Anda di siang hari ini, masih ditemani di Maxi sampai jam 1 siang ya. Untuk WhatsApp-nya berbagi informasi di 0811 7972 7912. Saya tunggu untuk Anda yang mau bergabung, mau sambil berbagi informasi atau cerita-cerita tentang aktivitas Anda siang hari ini, makan siang apa, kemudian juga kalau yang lagi di rumah mungkin sambil cerita masak apa siang hari ini. Ceritain dong di 0811 7972 7912.

0: Bu Sari, akhir-akhir ini saya sering dengar kabar hutan kita banyak yang rusak loh. Sedih ya.
1: Iya Bu Rina, hutan itu kan paru-paru dunia. Kalau terus ditebang, dampaknya bisa ke udara, air, bahkan iklim lokal.
0: Benar banget, anak-anak kita juga yang bakal merasakan. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai warga biasa ya?
1: Sebenarnya banyak Bu. Mulai dari menanam pohon di lingkungan sekitar, ikut kegiatan pelestarian hutan, sampai mengurangi penggunaan kertas dan plastik sekali pakai.
0: Oh, jadi tindakan kecil sehari-hari itu penting juga ya Bu?
1: Iya Bu, apalagi kalau kita ajak keluarga dan tetangga, dampaknya bisa lebih besar. Menyelamatkan hutan itu tanggung jawab kita bersama.
0: Setuju Bu Sari. Mulai sekarang, mari kita ajarkan anak-anak untuk mencintai alam sejak dini.
1: Iya Bu, karena hutan yang sehat adalah masa depan yang sehat untuk generasi berikutnya.
2: Keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Crumb memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Crumb memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.
3: Jakarta siang ini, 91,2 FM, RRI Pro 1 Jakarta. Maksi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI.

Lagunya saya persembahkan pendengar untuk Anda yang masih terus bersemangat untuk aktivitas hari ini ya. Walaupun hari Senin, gak ada lah ya yang bilang bahwa hari ini menyebalkan atau juga kayak malas banget nih, kemarin lagi masih capek-capek, kemarin udah habis waktunya dengan di luar, sekarang nggak ada waktu istirahat, kembali lagi beraktivitas. Iya dong. Jadi sebenarnya sih kalau kemarin udah banyak aktivitas itu mencharge lagi, kemudian juga ngasih apa namanya mood lagi yang lebih bagus gitu ya, supaya nanti aktivitas hari Senin, aktivitas berikutnya ini lebih bersemangat dari biasanya ya. Di siang hari ini masih bersama saya Dede Firdaus, mendengar untuk menemani Anda di Maxi ya. Tentunya juga kalau termasuk Anda yang habis makan, jangan lupa minum air putih. Apalagi yang lagi ngejar minum air putih tiap hari, bahkan karena kan sebenarnya kalau yang disarankan 1,5 liter ya per hari, dan standar itu juga tergantung dengan aktivitas kita seperti apa, tapi kurang lebih seperti itulah ya. Jadi kalau misalnya Anda masih terus minum air putih dengan rutin gitu ya, dengan konsisten, kita harus bersyukur, harus mengucapkan apa namanya

namanya alhamdulillah gitu ya, kalau misalnya masih terus konsisten dengan air putihnya. Karena memang udengar ternyata kalau kita lihat juga beberapa orang ini banyak yang menyepelekan ketika minum air putih bahkan setelah dia bangun tidur, ya kan? Karena biasanya kan kalau kita dikenalin waktu zaman kecil ya sama orang tua, misalnya baru bangun tidur tuh jangan lupa pipis dulu terus minum air putih gitu ya. Ternyata ini ada benernya. Dari melansir testing table di mana institusi kesehatan Mayo Clinic yang punya rekomendasi jelas soal asupan cairan harian ya, yaitu sekitar 15,5 gelas untuk pria dan 11,5 gelas untuk wanita perharinya. Tapi perlu digarisbawahi ya, angka tersebut ini adalah total asupan cairan dari makanan dan minuman. Jadi bukan air putihnya aja, tapi kalau misalnya banyak makan semangka misalnya, ya mungkin bisa dikurangi gitu ya. Jadi memang air putih ini menjadi kontributor utama dalam memenuhi kebutuhan cairan tubuh pendengar. Dan bagi sebagian orang, target ini mungkin terdengar cukup banyak untuk dipenuhi sehari, apalagi juga untuk mereka yang kayak agak nggak suka dengan air putih, ya nggak sih, katanya nggak ada rasanya. Tapi untuk memastikan cara mengejarnya, ini dari ahli gizi sekaligus penasihat nutrisi dan kebugaran Garage Gym Review, Chris Moore, ya, di mana buka suara soal kebiasaan minum air putih pada pagi hari, di mana di sini selain membantu mengejar target cairan harian, minum air ketika kita sudah bangun tidur yang langsung menggantikan cairan yang hilang selama tidur. Efeknya nih pendengar, bahkan bisa langsung terasa tubuh, jadi pagi harinya nggak perlu terlalu lemas. Kemudian juga karena lemas pagi hari, malesnya pagi hari itu sejatinya adalah dampak dari energi yang sudah terpakai semalaman. Dan air adalah kunci untuk membuat sistem tubuh kembali bekerja optimal, pendengar. Dan kesimpulannya, kalau misalnya pagi hari mau aktivitas Anda merasa malas, aktivitasnya ngerasa aduh masih ngantuk gitu ya, coba minum air putih. Siapa tahu ini akan meningkatkan semangat Anda untuk beraktivitas.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.

0: 0879-727-912. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ini menunjukkan bahwa rumah sakit ini yang secara khusus mengembangkan stem cell dan turunannya, menurut saya adalah sesuatu yang luar biasa, dan pemerintah DKI Jakarta mensupport sebenarnya untuk itu.
2: Ini air ini nih, yang keruh ini, yang dari Solokan. Ya, seperti kita muci nggak ada air bersih, cuci piring nggak ada air bersih.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dedi Firdaus, Sari Berita Penting. Gubernur Pramono Anung mendorong pengembangan layanan kesehatan berbasis stem cell di Jakarta. Dampak kemarau, warga di Kampung Cisampih, Desa Pekuluran, Kabupaten Pandeglang terpaksa memanfaatkan air selokan untuk keperluan mandi serta mencuci. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Pramono Anung mendorong pengembangan layanan kesehatan berbasis stem cell di Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong pengembangan layanan kesehatan berbasis stem cell atau sel punca dan medical tourism untuk memperkuat daya saing sektor kesehatan Jakarta. Pramono berharap kehadiran RS Toto Tentrem dapat memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi medical tourism nasional dan internasional serta mendukung pengembangan layanan kesehatan berstandar global. Hal tersebut disampaikan Pramono Anung saat meresmikan operasional Rumah Sakit Toto Tentrem di Tebet, Jakarta Selatan hari ini.
1: Ini menunjukkan bahwa rumah sakit ini yang secara khusus mengembangkan stem cell dan turunannya, menurut saya adalah sesuatu yang luar biasa, dan pemerintah DKI Jakarta mensupport sebenarnya untuk itu. Pemerintah DKI Jakarta sendiri mempunyai 31 rumah sakit, dan saya sudah meminta kepada Ibu Direktur, mudah-mudahan nanti bekerja sama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk Rumah Sakit Tarakan, karena saya memang berkeinginan Rumah Sakit Tarakan juga dikembangkan supaya dari 31 rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta ada yang mengembangkan hal yang berkaitan dengan stem cell.
3: Founder Rumah Sakit Toto Tentrem, Luih Asih Purwati, berharap kehadiran RS Toto Tentrem tersebut tak hanya menyediakan layanan kesehatan saja, namun juga turut memberikan edukasi kepada masyarakat.
4: Alhamdulillah, di mana Rumah Sakit Toto Tentrem merupakan rumah sakit umum dengan layanan unggulan, salah satunya yaitu stem cell regenerative medicine wellness, kemudian ada bedah terpadu, kemudian juga di sini ada hematopoietik, ada bone marrow transplantation untuk leukemia, untuk kanker, pengembangan vaksin kanker, onkologi, kemudian juga untuk kardiologi center, dan juga ada di sini juga untuk medical check up. Semoga dengan hadirnya Rumah Sakit Toto Tentrem kami dengan teknologi advance bisa memberi manfaat untuk kita semua, terutama juga untuk masyarakat banyak, tidak hanya untuk kuratif tetapi juga untuk preventif seperti itu.
3: RS Toto Tentrem memiliki kapasitas 50 tempat tidur, didukung sekitar 70 dokter ahli dan 5 tempat tidur di unit perawatan intensif atau ICU. Selain itu, layanannya juga terintegrasi dengan Asia Stem Cell Center Lab. Dengan demikian, Pemprov DKI juga membuka peluang kolaborasi dengan rumah sakit swasta untuk memperkuat kapasitas layanan kesehatan milik pemerintah. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto berharap obligasi daerah diperuntukkan untuk kebutuhan publik di sektor transportasi. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI segera merealisasikan penerbitan obligasi daerah sebagai skema pembiayaan kreatif. Langkah fiskal itu dipandang strategis guna mendanai berbagai proyek infrastruktur publik prioritas, khususnya pembangunan dan perluasan jaringan transportasi umum di ibu kota. Dukungan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto. Menurut politisi Partai Gerindra itu, pemanfaatan obligasi daerah sebenarnya merupakan gagasan lama yang telah dirancang Pemprov DKI Jakarta. Namun pelaksanaannya terus tertunda dan diharapkan dapat realisasi sepenuhnya mulai tahun depan. Wahyu menegaskan, kunci utama dari keberhasilan obligasi daerah terletak pada kejelasan alokasi dana hasil penerbitan instrumen keuangan itu. Wahyu memberikan catatan kritis agar dana yang dihimpun dari investor publik benar-benar diarahkan untuk program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Demikian disampaikan Wahyu Dewanto kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
6: Tapi kalau obligasi itu diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, kebutuhan publik dalam hal transportasi, menurut kami itulah nilai positifnya. Jadi apa? Masyarakat bisa beli obligasi dengan harapan bahwa transportasi publik yang ada di Jakarta bisa terbangun. Jadi jelas nih, jadi kalau obligasinya hanya dibuat hal-hal yang tidak bermanfaat, percuma, meskipun pasti ada return-nya, pasti keuntungannya ada.
5: Lebih lanjut, Wahyu Dewanto menyatakan, transparansi penggunaan anggaran obligasi menjadi syarat mutlak. Penerbitan pinjaman daerah tidak boleh dialokasikan pada pembiayaan proyek-proyek seremonial atau hal-hal yang tidak memberikan kemanfaatan konkret bagi warga. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Palmera Indonesia atau PMI Jakarta Pusat targetkan 5,5 miliar rupiah penghimpunan dana melalui bulan dana PMI. Berikut Meska Derisa melaporkan.
7: Palang Merah Indonesia atau PMI Jakarta Pusat menargetkan penghimpunan dana sebesar 5,5 miliar rupiah melalui bulan dana PMI. Penggalangan dana tersebut akan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari aparatur sipil negara atau ASN, warga melalui RT dan RW, hingga perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR. Ketua PMI Jakarta Pusat, Asep Juanda mengatakan, dukungan juga diharapkan datang dari jajaran kelurahan dan kecamatan. Menurutnya, partisipasi masyarakat dan dunia usaha penting untuk memperkuat kegiatan kemanusiaan PMI, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada warga yang membutuhkan.
8: Insya Allah yang terkumpul itu kita akan biasa distribusikan kembali 70% untuk masyarakat dan 30% untuk biaya rutin.
7: Asep menjelaskan, sebagian dana juga digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional PMI, seperti pemeliharaan gedung, kendaraan, pegawai, serta pembinaan organisasi. Sementara, porsi terbesar diarahkan untuk kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan dan penanggulangan bencana. Ia berharap masyarakat dan perusahaan semakin memberikan kepercayaan dan ikut berpartisipasi dalam bulan dana PMI. Dengan target 5,5 miliar rupiah tercapai, PMI Jakarta Pusat optimistis dapat meningkatkan jangkauan pelayanan serta memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
0: Unit Penanganan Sampah atau UPS di Kembangan Jakarta Barat berhasil berkreasi dengan membuat burung merak raksasa dari limbah galon plastik. Berikut Awan Syadam melaporkan.
9: Petugas Unit Penanganan Sampah atau UPS Badan Air Kecamatan Kembangan Jakarta Barat menyulap berbagai material bekas menjadi perahu hias bertema burung merak. Kreativitas tersebut disiapkan untuk mengikuti rangkaian Festival Cinta Lingkungan atau Cilung yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 mendatang. Pemantau Kecamatan Kembangan UPS Badan Air, Luffy, mengatakan proses pembuatan perahu hias tersebut telah berlangsung sekitar 1 bulan. Saat ini, pengerjaan perahu telah mencapai sekitar 70% dan ditargetkan rampung pada akhir Agustus 2026. Menurut Luffy, burung merak dipilih karena memiliki filosofis keindahan dan keberagaman warna. Filosofi tersebut kemudian dituangkan ke dalam desain perahu hias yang dikerjakan oleh para petugas. Untuk membuat ornamen burung merak, petugas menggunakan galon kemasan serta botol plastik bekas berukuran besar hingga 600 mm. Luffy menyebut hingga saat ini sedikitnya hampir 1000 galon dan botol bekas telah dimanfaatkan.
10: Dari titik lokasi masing-masing pekerja.
11: Oh, pekerja. Jadi bisa dikatakan bekas sampah gitu ya,
10: betul,
11: Pak ya?
10: Betul, bekas sampah. Nah, kalau galon ini kotor bisa dicuci biar jadi bersih.
11: Pak, selain galon mungkin apalagi Pak material yang digunakan?
10: Ya, saya ini nih bekas-bekas kabel buat optik gitu. Misalnya ada dibuang tuh warung proyek ya, bisa dimanfaatin.
11: Oh, bisa dimanfaatin juga ya.
10: Juga.
11: Kesulitannya apa sih, Pak?
10: Kesulitannya barangnya sih, botol-botol gini. Nggak mungkin juga saya beli.
11: Oh gitu. Jadi sampai sekarang masih nyari gitu ya, Pak ya?
10: Nyari. Masih sekarang nyari. Mungkin solusinya ya minta juga sama warga, sama teman-teman yang ada di rumah sih.
9: Lebih lanjut, Luffy menjelaskan, nantinya untuk penggerak perahu, pihaknya tidak menggunakan mesin khusus. Perahu tersebut akan menggunakan mesin motor boot yang biasa digunakan pada kapal untuk kegiatan penyisiran sampah. Melalui kreativitas tersebut, Luffy ingin menunjukkan bahwa sampah yang sudah tidak terpakai masih dapat dimanfaatkan menjadi karya bernilai. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Demi menghemat waktu, ratusan warga Peluit masih menggunakan eretan sebagai mode transportasi penyeberangan. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
12: Bagi sebagian orang, waktu 10 menit mungkin hanya berlalu dalam sekali kedipan mata. Namun bagi Andi, seorang warga Peluit Selatan, rentang 10 menit adalah ruang berharga antara kepastian tiba tepat waktu atau keterlambatan sang buah hati di gerbang sekolah. Di antara riak air kapok muara penjaringan yang tenang namun keruh, Andri menggantungkan rutinitas jalannya pada seutas tali perahu eretan. Setiap pagi dan sore, langkah kreasinya mengantarkan sang anak tak pernah lepas dari moda transportasi kayu ini. Menyusuri jalur pintas sungai menjadi pilihan utama dibanding harus berputar jauh melewati jembatan penyeberangan umum yang memakan lebih banyak waktu dan tenaga. Cukup dengan merogoh kocek sebesar Rp2.000 untuk sekali jalan, perahu eretan menjadi penyambung langkah yang ramah di kantong bagi para pekerja dan orang tua di kawasan tersebut. Uang kepingan sederhana itu tak sekedar membayar tarif penyeberangan, melainkan membeli efisiensi mobilitas harian warga yang tak punya banyak pilihan.
13: Seberapa sering sih Bang menggunakan eretan ini Bang?
14: Sering bolak-balik.
13: Sering bolak-balik. Kenapa Bang nggak memilih jembatan Bang?
14: Ini jalan pintas sih.
13: Jalan depan. Pintas ya? Ya. Sepintas apa Bang, berapa menit ketika menggunakan eretan atau dengan menggunakan jembatan?
14: Bedanya 10 menit lah.
13: 10 menit ya, berarti salah satu alternatif ya, eretan ini alternatif. Bang. Bang, harapan abang nih Bang terkait jalan alternatif ini Bang, atau mungkin dibangun jembatan atau gimana Bang?
14: Iya, kalau bisa sih bangun jembatan.
13: Jembatan ya. Oh, berarti abang nih kerja atau gimana Bang?
14: Ngantar makan, biasanya ke sekolah.
13: Sekolah ya, berarti tiap hari Bang ya akses hari, menggunakan ini ya, pulang pergi Bang ya?
14: Pulang pergi.
13: Ini berapa sih Bang harganya Bang?
14: Satu kali nyebrang Rp2.000
13: ya, berarti cukup murah Bang ya, Rp2.000 ya.
12: Kendati demikian, di balik keterbiasaan melintasi sungai dengan eretan terselip asa yang terus mengapung. Tatapan Andri menyiratkan kerinduan akan akses yang lebih kokoh dan aman bagi anak-anak serta warga sekitar. Sebuah jembatan permanen kelak tak hanya memotong jarak, tetapi juga memberikan rasa aman bagi tiap pasang kaki yang berjuang, mengadu nasib dan menuntut ilmu di tengah riuh pikuk Jakarta. Hingga mimpi itu terwujud, derit tali eretan dan kayu perahu akan terus menjadi saksi bisu kasih seorang ayah dan giginya warga menyambung hari. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Berarti ke informasi dari Banten, pendengar, Satgas MBG Lebak belum mengantongi informasi waktu SPPG 3T akan beroperasi. Informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
15: Program Makan Bergizi Gratis MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam upaya pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah terpencil. Namun hingga kini Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk wilayah 3T belum ada yang mulai beroperasi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat sejumlah pengelola dapur SPPG 3T telah menyatakan kesiapan untuk memberikan pelayanan MBG. Di Kabupaten Lebak tercatat terdapat 51 dapur SPPG 3T yang telah disiapkan dan tersebar di sejumlah kecamatan. Puluhan dapur tersebut diharapkan dapat segera menjalankan pelayanan MBG bagi masyarakat sasaran di wilayah terpencil. Wakil Bupati Lebak sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Lebak Amir Hamzah berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian mengenai dimulainya operasional dapur SPPG 3T. Menurut Amir, kesiapan pengelolaan di lapangan saat ini sudah cukup baik. Mereka tinggal menunggu adanya arahan dan sinyal resmi dari pemerintah untuk memulai pelayanan.
16: Sekarang ini fokusnya ke 3T, BGN sedang menggodok. Mungkin BGN sedang menyelesaikan masalah-masalah yang kemarin dulu, nanti baru ke situ. Nah, emang kasihan ini, yang sudah investasi di daerah P3 ini kan mengeluarkan uang juga. Insya Allah BGN mungkin akan perhatikan. Ini katanya sedang dibahas-bahas di atas, memang kita kan namanya juga Satgas, kan infonya terbatas.
15: Menurut Amir, keterbatasan informasi mengenai jadwal operasional menjadi kendala bagi Satgas MBG dan BGM di daerah. Ia berharap koordinasi pemerintah pusat dan daerah segera menghasilkan kepastian sehingga masyarakat di wilayah 3T dapat memperoleh manfaat MBG. Program ini diharapkan membantu pemenuhan gizi anak, mencegah stunting dan anemia, meningkatkan konsentrasi belajar, serta mendorong perekonomian melalui penggunaan bahan pangan lokal. Amir menegaskan pemerintah Kabupaten Lebak siap mendukung percepatan operasional SPPG 3T begitu pemerintah pusat memberikan arahan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Dampak kemarau, warga di Kampung Cisampi, Desa Pakuluran, Kabupaten Pandeglang terpaksa memanfaatkan air selokan yang keruh dan tercemar untuk keperluan mandi serta mencuci akibat sumur warga mengalami kekeringan total selama 5 bulan terakhir. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
17: Ratusan warga Kampung Cisampi, Desa Pakuluran, Kecamatan Keroncong, Pandeglang terpaksa menggunakan air selokan keruh untuk memenuhi kebutuhan mandi serta mencuci setiap hari. Krisis air bersih akibat bencana kekeringan panjang tersebut sudah melanda wilayah permukiman warga selama 5 bulan terakhir. Warga Kampung Cisampi, Iyang Yudiana, menyatakan seluruh sumur gali milik warga mengalami kekeringan total, sehingga tidak ada lagi sumber air bersih tersisa. Warga terpaksa memanfaatkan aliran air parit persawahan yang kotor demi kelangsungan aktivitas kebersihan rumah tangga. Kondisi air saluran irigasi tersebut juga dikatakannya sangat kotor karena tercemar limbah domestik serta endapan sampah dari perkampungan warga di bagian hulu sungai. Penggunaan air parit yang keruh tersebut seringkali menimbulkan keluhan kesehatan berupa rasa gatal pada kulit warga. Menurutnya, pemanfaatan aliran air tersebut tidak hanya diakses oleh warga satu perkampungan saja, melainkan melibatkan masyarakat dari wilayah perlintasan lainnya. Jaringan saluran air dari hulu Cidalaki disebutnya menjadi tumpuan alternatif ratusan warga untuk mencuci pakaian. Harapan besar disuarakan masyarakat agar musim penghujan segera tiba guna memulihkan cadangan air tanah di dalam sumur warga. Kebutuhan air bersih ini dinilainya menjadi prioritas mendasar agar penderitaan akibat krisis kekeringan tahun ini segera berakhir.
18: Ya,

0: Kadang-kadang cuci baju.
1: Kendala krisis air bersih tersebut dirasakan sangat memberatkan oleh kalangan ibu rumah tangga dalam mengurus pekerjaan domestik setiap hari. Ketiadaan air layak memaksa kaum perempuan memanfaatkan air keruh untuk keperluan mencuci perabotan dapur. Salah seorang ibu rumah tangga di kampung Cisampih, Eli mengaku sangat kesulitan mendapatkan pasokan air bersih guna mencuci pakaian serta peralatan makan keluarga. Aktivitas mencuci dan membersihkan rumah terpaksa dijalankan dengan mengandalkan pasokan air seadanya. Walau demikian, menurut Eli, warga tidak berani mengambil resiko mengonsumsi air selokan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dirinya dan warga lain terpaksa meminta bantuan tetangga terdekat yang memiliki sumber bor atau penampungan khusus. Bantuan distribusi air bersih dari pihak berwenang pun disebutnya sangat minim dan tidak pernah rutin diterima warga setiap harinya.
2: Sejauh ini kalau mau nyuci terus beres-beres pakai api, air dari mana, Bu?
3: Ini air ini nih, yang keruh ini, yang dari solokan. Ya, seperti kita mau cuci nggak ada air bersih, cuci piring nggak ada air bersih, sangat kesusahan nggak punya air bersih.
1: Dampak buruk penggunaan air selokan kotor pun dirasakannya langsung pada kesehatan fisik yang mengalami iritasi gatal-gatal seusai mandi. Ia mengaku hanya bisa mengabaikan resiko kesehatan tersebut lantaran tidak ada lagi pilihan sumber air lain yang tersedia. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
4: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Pramono Anung mendorong pengembangan layanan kesehatan berbasis stem cell di Jakarta. Dampak kemarau, warga di Kampung Cisampi, Desa Pakuluran, Kabupaten Paneglang terpaksa memanfaatkan air selokan untuk keperluan mandi serta mencuci. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
1: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
0: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
1: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas. Bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
0: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
1: Iya.
0: Aku nggak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya nggak penting, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak?
1: Iya dong. Rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
2: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Dari Rimar pendengar dengan waktu dan perhatian ya. Ini menjadi lagu kemenangan Rimar di Nation Idol. Pastinya juga lagu yang kalau kamu suka di siang hari ini, lagu-lagu serupa, lagu-lagu lain yang ingin Anda dengarkan siang hari ini di 100% Indonesia, langsung aja request di 0811-7972-7912 ya. Atau teleponnya di 0213440696 atau 0213441499 ya. Kita tunggu untuk yang mau bergabung pendengar di 100% Indonesia, lagu-lagu Indonesia yang Anda sukai siang hari ini sampai nanti tepat jam 3 sore.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
2: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
1: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
2: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
1: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
2: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
3: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.

Ini boleh ikut bernyanyi di siang hari ini dengan lantas ya. Tapi udah gak boleh request lagi karena udah ya, sehari satu aja. Tapi kalau misalnya punya lagu lain yang mau diputerin siang hari ini, lagu-lagu Indonesia ya di awal tahun 2000-an sampai sekarang, ini boleh langsung rekomendasikan melalui WhatsApp kami 0811-7972-7912 atau telepon ya di 0213440696 pendengar. Kita sampai pertama di sini, selamat siang 100% Indonesia. Halo Mas Didi. Halo Ibu Iren dari Tangerang. Terima kasih ya Bu Iren untuk setia selalu dengerin Pro 1 Jakarta, yang katanya siang hari ini mau dengerin lagunya ada band Jadikan Aku Raja. Kirim soalnya spesial buat Mas Didi aja, buat kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya, amin. Sekali di udara tetap di udara. Terima kasih kembali ya. Informasinya siang hari ini Tangerang cuacanya cerah berawan, 31 derajat Celcius. Lumayan panas ya Bu Iren ya. Tetap semangat pastinya Bu Iren. Kemudian juga siang Kak. Halo, siang juga dari Jesse di Tangsel, yang mau request lagunya Fabio Acer yang Berharap Kau Kembali. Waduh Jesse, lagunya tadi saya udah coba cari ya dari Fabio Acernya, ternyata belum masuk sepertinya. Saya pilihkan yang Tanpa Rasa Bersalah ya. Nanti kita putarkan abis ini. Kemudian salamnya untuk Kak Didi aja dan kru yang bertugas, sehat selalu. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih kembali. Sambil menunggu yang bergabung, yang siang hari ini masih milih-milih kira-kira lagu apa ya yang pas diputerin di Pro 1 Jakarta, langsung aja kirim ya di 0811-7972-7912.

Kalau punya lagu yang mau diputar siang hari ini, pendengar, silakan langsung saya pilihkan di line WhatsApp 0211 7972 7912 di 100% Indonesia ya. Tapi sepertinya sudah ada yang mau gabung via telepon yang udah nggak sabar dari Rangkas Bitung. Halo Navia, selamat siang. Halo Navia. Halo. Sepertinya terputus ya mendengar nih Navia dari Rangkas Bitung yang udah dari tadi nungguin untuk bergabung di siang hari ini di 0213440696 atau di 0213441499 ya. Jadi kalau misalnya Anda yang siang hari ini juga mau gabung, langsung aja telepon atau juga WhatsApp ya, nanti akan kita angkat dan akan kita pilihkan lagu yang mau diputerin di siang hari ini. Sekali lagi di 0811 7972 7912.

0: Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis, gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.
1: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
2: Skop, kenapa bisa begitu?
3: Emang kenapa lu?
4: Mau pinjam ke mana, Kak?
1: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saya tembak kamu.
6: Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras.
7: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
8: Kita masuk di Cek Fakta siang hari ini, pendengar, di Pro 1 RRI Jakarta bersama saya Dedy Firdaus. Ini kita lihat informasi terkait dengan video yang beredar di media sosial Facebook ya, yang diklaim adalah menampilkan detik-detik air laut yang surut dan bunyi sirine yang menandakan tsunami bakal terjadi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ini beredar di media sosial pada pertengahan Agustus 2026, di mana video ini, pendengar, ini muncul setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT dan sekitarnya pada Sabtu 15 Agustus yang lalu ya. Di mana dari video tersebut dan dari informasi yang kita ambil bahwa video tersebut sama persis dengan unggahan akun Instagram di Brutality for Nature's X ya pada 30 Mei 2026 dan juga Nature of Disaster pada 26 Juni 2026, di mana hal ini menunjukkan bahwa video ini sudah beredar sebelumnya di mana gempa itu terjadi ya di NTT pada 15 Agustus 2026. Jadi video yang beredar terkait dengan laut yang surut dan bunyi sirene ini yang bakal ada tsunami di NTT adalah hoax atau tidak benar ya. Hati-hati terkait dengan beberapa informasi yang beredar di media sosial, pendengar, untuk cek kembali kebenarannya bisa melalui laman resmi dari lembaga terkait atau bisa juga dicek fakta di Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
9: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
10: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
9: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Halo RRI. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
2: Urusnya lama, dokumennya banyak.
3: Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at @pro1rrijakarta. Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Halo RRI.
4: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.

0: Terima kasih untuk kalian masih terus bergabung di 100% Indonesia. Pendengar masih bersama saya Didi Firdaus. Saya juga masih menanti telepon dari Anda. Jadi kalau tadi udah ada yang mencoba-coba kemudian belum tersambung atau ternyata di sempat terputus gitu ya, boleh coba kembali di 0213440696 atau di 0213441499. Untuk WhatsApp-nya di 0811797279912 ya. Kita sapa kembali dari Rangkas Bitung di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Iya, siang, Kak.
0: Halo Novia, apa kabar?
1: Iya, baik, tapi ngantuk nih, Kak.
0: Ngantuk kenapa sih, Nov? Ngantuk kenapa
1: iya,
0: coba?
1: Iya, sempat ngeriep tadi yang dengerin musik, Kak.
0: Kalau orang Rangkas Bitung ngomongnya ngeriep ya.
1: Ngeriep.
0: Tapi iya, tapi sehat ya, Nov ya?
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Hardang sama di Jakarta juga panas nih, Nov. Gak bisa dikecilin mataharinya.
1: Gerah, Kak.
0: Iya, gerah, betul. Mau denger lagu apa?
1: Ini dengan kakak siapa ya?
0: Sama Dede Firdaus.
1: Dede ya, kayaknya kedengarannya tuh antara Dede, Dede atau Dede,
0: Dede
1: gitu.
0: Dede sama Dede, pakai E.
1: Oh, Dede bener kan?
0: Mau denger lagu apa, Novia ini?
1: Navia, Kak.
0: Oh, Navia. Oh iya. Iya. Mau denger lagu apa?
1: Pengen Krishna New Spec apa? Aduh, gerak kata dok. Krishna New Spectrum.
0: Judulnya?
1: Enggak tahu cinta rahasia, enggak tahu rahasia cinta deh.
0: Kita coba lihat dulu ya. Kayaknya itu kita enggak banyak koleksinya. Belum ada ini, Nov. Yang lain apa kalau yang lain?
1: Bunga Abadi deh kalau enggak.
0: Bunga Abadi dari siapa itu?
1: Lupa sih. Kayaknya Rio siapa gitu.
0: Oh, Rio Klepi. Ya nanti kita puterin. Sip. Kirim?
1: Iya. Buat Kak Ferry aja yang digendong sama Tati Dinda, Bang Brandy, Kak Puja yang di Papua.
0: Oke, siap. Terima kasih ya Navia ya. Oke, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ada Novia sudah gabung dari Rangkas Bitung mendengar yang siang hari ini katanya cuacanya juga panas ya di luar sana. Sepertinya juga cukup sama dengan Jakarta. Kalau Anda lagi siang hari ini juga lagi ngerasain panasnya cuaca siang hari ini, mungkin salah satu bisa cari ngademnya dengan dengerin lagu-lagu yang kamu suka gitu ya. Misalnya di siang hari ini termasuk yang suka sama lagu-lagunya Rio Klepi, saya putarkan untuk Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, rasanya capek banget hari ini. Kerja numpuk kayak gak ada habisnya.
2: Ih, kamu kelihatan banget stresnya. Kamu butuh break tuh.
1: Break? Tapi aku gak sempet.
2: Kebetulan anak-anak kan lagi libur sekolah. Ini waktu yang pas banget buat kita refreshing. Coba deh pikirin, jalan-jalan sebentar, udara seger, pikiran rileks, pasti balik kerja lebih semangat.
1: Iya juga ya. Jadi bisa recharge energi kan?
2: Bener banget, liburan itu bukan cuma buat anak-anak aja, tapi juga buat kita, biar pikiran kita lega dan hati senang.
1: Oke deh, makasih ya sarannya.
2: Iya, sama-sama.
3: Nikmati waktu bersama keluarga dan isi hari dengan energi baru.

Kali ini pendengar, saya persembahkan lagu dari Rizky Febian ya, dengan makna cinta untuk Anda yang masih terus setia gabung di 100% Indonesia. Pendengar siang hari ini bersama saya Dede Firdaus. Saya masih menanti juga untuk WhatsApp Anda di 0811 7972 7912 ya. Ini udah ada juga beberapa yang gabung belum dibaca. Salah satunya saya sapa ada Bang Nurdi dari Bogor. Selamat siang Bang ya. Bang Nurdi ini mau denger lagunya Setia Band yang Istana Bintang. Untuk abangnya terima kasih, sukses dan sehat lalu. Oke, terima kasih. Tapi kayaknya untuk yang apa namanya Istana Bintangnya kayaknya belum ada ya. Coba kita lihat ya. Istana Bintang Wada. Gimana sih Dek? Ada tahu, dicari dulu ya. Nanti kita puterin satu persatu. Kemudian ada siapa ini yang request lagunya Agnes Mo, Matahariku, sudah kita putarkan tadi ya. Bang Jalu Handoko dari Mambu Apus juga terima kasih ya Bang Jalu, lagunya sudah kita putarkan. Kemudian ada Teh Yani dari Bogor. Selamat siang nih warga Bogor, langsung gabung tiga-tiganya nih ya siang hari ini. Lagunya Malik yang Kita Bikin Romantis. Salamnya aja buat semua pendengar RRI dan selamat bertugas buat kakaknya. Terima kasih kembali buat Teh Yani yang udah gabung siang hari ini. Pendengar, satu persatu ya kita putarkan lagunya di siang hari ini, yang semoga juga bisa menambah semangat Anda, kemudian juga memperbaiki mood yang sedang lagi galau-galaunya. Kalau udah dengerin lagu kesayangannya ya, ada Setia Band, Istana Bintang.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa,
1: saling menghargai dan memahami perbedaan,
4: langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Bu Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
6: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
5: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
6: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
5: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
6: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
5: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.
7: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Di Jakarta siang hari ini sepertinya udah ada yang nggak sabar untuk disapa di line telepon dari jauh-jauh pada Aceh nih ya. Selamat siang Cika.
1: Selamat siang juga.
0: Halo, selamat siang. Gimana Aceh di sana kabarnya?
1: Pokoknya ada hujan semalam, udah agak mending dinginnya sih.
0: Oh, sempat hujan.
1: Ya, tapi nggak lama durasinya, paling ya setengah jam gitu deh.
0: Oh gitu, walaupun nggak lama tapi masih sama orang yang lama kan?
1: Iya deh.
0: Iya deh.
1: Kalau udah diganti-ganti kan.
0: Kenapa emang? Padahal kan sesekali ganti pemain nggak apa-apa lah, Cik.
1: Iya, itu kan emang. Dede kan ganti pemain.
0: Berarti kalau Cika ini orangnya setia kan nih. Iya, berarti Cika setia ya orangnya ya.
1: Ya pasti dong.
0: Pasti dong.
1: Dia setiap saat dengar
0: lagu iya. Ini. Mau denger lagu apa Cika?
1: Ya lagu yang ini aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dari Nadif aja boleh ya?
0: Nadif yang kota ini tak lagi sama.
1: Iya.
0: Udah kusut kasetnya diputer terus Cik. Tapi nggak apa sih? Sama Didi kan udah lama ya enggak ya?
1: Iya, kan udah lama kita kan bedakan kotanya.
0: Kalau gitu dianulir ya, kasetnya udah bagus lagi, udah nggak kusut
1: iya,
0: ya.
1: Udah bagus lagi, kan ini kota ini nggak sama tampam kan, bang dari Jakarta sekarang. Jika di bandar aja kan beda. Gitu.
0: Nah itu dia. Walaupun dia di kampus kan ya.
1: Enggak.
0: Oke, Cik, kirim buat siapa ini?
1: Oke deh, buat semuanya yang lagi studi Pro 1. Juga buat Bang Dede, khusus Bang Dede nih. Suka juga gitu kan.
0: Boleh.
1: Jadi rolling gitu.
0: Terus.
1: Oke Bang Dede, selamat siang ya. Semoga sehat, semangat terus. Pokoknya kami dengar deh.
0: Siap, terima kasih ya Cik ya.
1: Oke, makasih sekali lagi.
0: Terima kasih Cika.
1: Hati-hati pulangnya
0: Siap,
1: ya.
0: Siap, selamat siang.
1: Oke deh, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penelpon terakhir ya di siang hari ini pendengar, karena udah hampir di jam 3 sore, tapi masih punya cukup waktu buat muterin lagunya dari Nadif Basalamah ya, featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: bersama.
1: Kita akan selalu bersama mendengar, tapi di lain kesempatan ya. Karena untuk Jakarta siang ininya udah selesai tugas saya di Virus menemani Anda. Hampir jam 3 sore nanti ada rekan saya Andes yang akan nemenin aktivitas di sore hari Anda pastinya di Pro 1 RRI Jakarta ya. Selamat menikmati hari Seninnya, selamat beraktivitas, masih terus bersemangat sampai nanti malam ya, sampai harinya berakhir. Jadi Firdaus mewakili kerabat kerja petugas pamit, sampai jumpa dan selamat sore.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Andes Satria. Informasi pertama, pendengar, kami awali dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat siap bersinergi dengan pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat untuk meningkatkan pembangunan di wilayah tersebut. Sinergi dilakukan untuk mendukung berbagai program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Jakarta Pusat. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah secara sembarangan. Imbauan disampaikan sebagai upaya menjaga kualitas udara di Jakarta serta mengurangi polusi yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Sekian kilas berita pukul 15.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini setelah tadi ditemani oleh Dedy Firdaus di Jakarta siang ini. Apa kabar Anda di hari Senin, tepat di tanggal 24 Agustus 2026, hari yang besok udah libur, kemarin juga hari Minggu gitu ya. Dibilang kejepit juga enggak, karena kerjaan juga ada dari pagi gitu ya, apalagi di akhir bulan gitu. Bagaimana juga situasi lalu lintas dan juga cuaca di sekitar Anda, Anda bisa bergabung bersama kami. Silakan mengabarkan di 0811 7972 7912. Chat boleh voice call tentunya, atau juga di line kami. Fix line-nya ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
2: Skop, kenapa bisa begitu?
3: Emang kenapa lu? Mau pinjam mana kan?
1: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita di Beranda Asta Cita UMKM. Dengan tema kita pada sore hari ini adalah Choose Jakarta Goes to China. Dengan narasumber kita, pendengar, sudah hadir. Ini empat bidadari saya ditemani pada sore hari ini. Ada Ibu Nancy Tangguh Marlina Sianipar, tentunya selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Provinsi DKI Jakarta. Selamat siang Ibu Nancy.
2: Selamat siang Mas Andes.
1: Apa
2: selamat
1: kabar?
2: Siang Bapak Ibu RRI. Sedikit batuk
1: iya,
2: ya
1: iya.
2: Musim pancaroba.
1: Lagi musim pancaroba ini banyak
2: iya.
1: juga. Semoga lekas membaik.
2: Terima kasih
1: Ibu Nancy. Baik. Berikutnya juga ada Ibu Vera Victoria selaku CEO PT Bima Tike Berkat.
3: Iya.
1: Selamat sore Ibu.
3: Selamat sore Mas Andes.
1: Apa kabar sore hari ini?
3: Kabar baik.
1: Wah, siap kalau gitu. Berikutnya juga ada Ibu Ika Puspa Sari. Oh, Ibu Ikanya sedang menuju ke sini. Ibu Lili,
4: oh, iya.
1: Apa kabar?
4: Sore.
1: Selamat sore Ibu Lili, selaku Direktur Agrapana Indo Sejahtera.
4: Betul.
1: Apa kabar sore hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Berikutnya juga ada Ibu Lili. Ibu Lili, oh iya. Ada Ibu Ika Puspa
4: iya.
1: Sari, founder dari PT Aimu Barokah Herbal Jakarta. Apa kabar sore hari
4: sehat.
1: Ini? Alhamdulillah. Kita ngobrol tentang Choose Jakarta Goes to China.
4: Siap.
1: Ini mungkin pertama ke Bu Nancy dulu ya.
4: Siap.
1: Bu Nancy, ini mungkin sore hari ini kita juga akan membahas tentang kabar yang membanggakan tentunya dari Jakarta sendiri bagi dunia usaha di Jakarta. Karena Pemprov DKI Jakarta melalui program Choose Jakarta bersiap nih ya, ada 23 pelaku UKM terbaik untuk unjuk gigi di kancah internasional.
4: Betul.
1: Tepatnya di ajang China International Small and Medium Enterprise Fair atau CISMEF 2026 di Guangzhou, China. Pada tanggal 3 hingga 6 September mendatang tentunya, mungkin Bu Nancy bisa dijelaskan nih, mengapa Jakarta ini tertarik juga ikut serta dalam pameran CISMEF 2026 ini di Guangzhou.
2: Baik Mas Andes, kami mau menjelaskan. CISMEF itu adalah salah satu pameran internasional terbesar di kawasan Asia Pasifik yang fokusnya pada pengembangan UMKM yang diselenggarakan oleh Ministry of Industry and Information Technology MIIT China. Penyelenggaraan CISMEF 2026 berlangsung bertepatan dengan APEC SME Ministerial Meeting 2026 yang merupakan bagian dari rangkaian pertemuan tingkat tinggi Asia Pacific Economic Cooperation dan akan dihadiri oleh delegasi dari 21 negara anggota APEC di kawasan Asia Pacific. Sejalan dengan agenda kerjasama ekonomi Asia Pacific yang mendorong penguatan UMKM, perdagangan, dan konektivitas bisnis regional, CISMEF 2026 menghadirkan partisipasi negara-negara ekonomi APEC melalui area pameran khusus, business matching, dan berbagai forum kolaborasi ekonomi. Skala pameran lebih dari 85.000 meter persegi dengan ribuan peserta dari 57 negara serta organisasi internasional. Jadi kami ingin produk lokal Jakarta tidak hanya jadi jago kandang, tapi juga benar-benar naik kelas dan menembus pasar ekspor global di Tiongkok yang kita tahu bersama jumlahnya penduduknya menurut statistik 17% dari penduduk dunia.
1: Nah, itu dia, lebih global, lebih dikenal apalagi diadakannya di Tiongkok.
2: Betul.
1: Gitu ya. Ini juga dari statistiknya itu 17% dari penduduk dunia. Artinya produk-produk lokal dari Jakarta sedianya dilihat dan juga bisa menjadi pasar tersendiri nantinya.
2: Betul.
1: Gitu ya. Tapi kalau bicara tentang produknya, Bu Nancy, sektor produk apa aja nih akhirnya dibawa oleh kontingen Jakarta ke China?
2: Ya, kami membawa macam-macam produk lokal Indonesia, antara lain ada madu, kopi, kemudian ada coklat, gaharu, spices, frozen food, dried seafood, fashion, kemudian ada juga aromaterapi dan jewelry. Saat ini saya langsung memboyong perwakilan peserta pameran untuk kita bisa discuss bersama. Saya izin memperkenalkan, tadi mungkin sudah disebut sama Mas Andes ya di awal, ada Ibu Ika Puspasari dari PT Almubarokah Barokah, kemudian ada Ibu Vera Victoria dari PT Bima Tika Berkat, dan Ibu Lili dari PT Agrapana Indo Sejahtera.
1: Oh gitu, ini udah hadir di tengah-tengah kita pendengar tentunya. Saya juga boleh ya Bu Nancy ngobrol dengan pelaku UKM-nya langsung.
2: Boleh.
1: Tentunya ada Ibu Ika Puspasari ya. Oh iya, Ibu Ika dari PT AI Mubarokah Herbal Jakarta. Kita juga pengen tahu nih, kalau PT AI Mubarokah Herbal Jakarta ini usahanya apa, bergeraknya juga sejak kapan, sudah lamanya, dan lokasinya ada di mana?
5: Oke, siap Mas Anes. Jadi perkenalkan, nama saya Ika Puspasari, saya dari PT AI Mubarokah Herbal Jakarta. Yeah. Jadi PT AI Mubarokah itu bergerak di bidang pengolahan produk pangan alami, di mana produk andalan kami yaitu ada madu, gula semut, dan minuman botanikal serbuk jahe. PT AI Mubarokah itu berdiri sejak 2017, Mas. Dan alhamdulillah sampai saat ini dengan 3 produk andalan kami, kami sudah bisa mengkualifikasi produk-produk kami melalui research and development produk, sehingga menghasilkan sebuah produk-produk yang alami, berkualitas, dan pastinya akan memenuhi syarat legalitas untuk sertifikasi yang ada.
1: Udah bersertifikat dan tentunya ini udah siap ya.
5: Siap.
1: Kalau bicara tentang ekspornya, pernah nggak sih Bu ekspor dan marketnya ini kemana aja kalau udah pernah?
5: Alhamdulillah Mubarokah sudah 2 kali ekspor merasakannya.
1: Oh iya?
5: Ya, wow. Jadi, dan kebetulan negaranya yang sama, di 2 kali itu kita masuk di pasar Australia.
1: Oke. Okay.
5: Dan baru bulan lalu kita mengirimkan untuk pengiriman terakhir ke Australia. Dan pasti ya kita punya target market, apalagi sekarang mengenal masyarakat lebih mengenal produk-produk sehat, iya, alami, healthy food gitu. Sehingga kami juga sudah melakukan riset yang mana negara target kita itu ya pasti selain China, kemudian kita juga ada Asia Tenggara, ada Timur Tengah, dan negara-negara Eropa.
1: Itu menjadi target nanti,
5: target
1: ya,
5: next-nya kita,
1: ya. Karena sudah dibuka oleh di Australia, sudah pernah 2 kali lagi, yeah, ya. Dan tentu syarat sertifikat dan lain-lainnya sudah terpenuhi. Betul. Jadi ini sudah tidak diragukan lagi.
5: Amin.
1: Ya, akhirnya juga diajak untuk Choose Jakarta Goes to China.
5: Yeah.
1: Kalau dari motivasi sendiri tentunya dari Ibu Lili, Ibu Ika, tentunya ada hal atau target tentunya ya dari pribadi atau juga perusahaan, target strategis yang ingin dicapai perusahaan tentunya melalui keikutsertaan dalam pameran Choose Jakarta di Guangzhou, China kali ini.
5: Oke, target dari PT AI Mubarokah Herbal sih sebenarnya yang pertama pasti kita branding ya, memperkenalkan brand dulu. Apa sih itu PT AI Mubarokah Herbal, dia mempunyai produk apa yang siap kita pasarkan untuk di target pasar China itu. Kemudian kita juga pasti yang namanya pameran kita harus mendapatkan calon buyer potensial yang tidak hanya pada saat di pameran tapi bisa kita event jangka panjang seperti itu. Kemudian kita juga melakukan market validation di mana kita melakukan tes terhadap produk kita. Kemudian kita juga membuka peluang kerjasama dan untuk ekspor ke China gitu kan. Kemudian kita paham kebutuhan dari konsumen China. Karena itu kan harus.
1: Betul.
5: Karena setiap negara pasti akan berbeda produk, rasa, kemasan yang diinginkan seperti itu. Dan yang pasti kita juga membangun pondasi ekspor untuk AI Mubarokah itu sendiri, sehingga tidak hanya untuk negara China tapi kita juga bisa nantinya untuk ke negara-negara yang lain. Harapan kami pameran besok di CISMEF China itu membuka jalan.
1: Nah, itu.
5: Gitu kan, apalagi tidak hanya dari Indonesia dan China saja tapi banyak dari negara-negara lain yang akan datang gitu kan. Sehingga kami harapkan itu sebagai pembuka pintu untuk AI Mubarokah berkembang untuk masuk ke negara-negara yang lain.
1: Baik. Jadi AI Mubarokah juga produknya ada madu, gula semut organik serta minuman herbal berbahan dasar rempah Indonesia.
5: Iya.
1: Nanti disesuaikan juga di sana mana yang masuk pasarnya dan tentunya produk-produk asli Indonesia.
5: Siap,
1: seperti itu. Bu Ika, kalau juga tantangan terbesar kalau dari mengikuti pameran dalam hal ini adalah CISMEF, yang juga mungkin ada strategi-strategi yang dilakukan dari perusahaan atau ibu sendiri untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut seperti apa?
5: Ya, kalau tantangan pasti ada ya. tantangan terbesar sebenarnya bagaimana produk kami itu bisa masuk di target market sana. Baik itu dari kemasan, jadi dari tampilan visualnya gitu kan. Dan kemudian juga kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana itu pasti tantangan buat kami. Iya. Kemudian juga ada perbedaan tantangan bahasa budaya yang pasti akan berbeda. Betul. Seperti itu. Nah, bagaimana strategi yang kami lakukan? Yaitu kami melakukan persiapan secara menyeluruh.
6: Oh, okay.
5: Jadi persiapan yang kami sudah lakukan yaitu media promosi yang memang sudah mengcover kebutuhan itu semua.
6: Oh, okay.
5: Baik itu dari materi promosi, komunikasi bisnis, kemudian kita juga menyesuaikan produk dan kemasan, kira-kira target yang dibutuhkan di negara Cina besok apa sih gitu. Dan kita sudah melakukan riset bahwa tiga produk kami itu masih termasuk produk yang tinggi.
6: Okay.
5: Seperti itu. Jadi kami juga menyesuaikan dengan hal itu.
6: Atau mungkin nanti pas saat pameran ada juga masukan-masukan dari peserta di sana atau calon buyer, itu bisa disesuaikan.
5: Betul.
6: Tentunya. Baik. Ika juga pesan mungkin yang dapat Ibu sampaikan kepada semua UMKM yang juga sedang merintis mungkin dan bisa juga ekspor nantinya gitu ya, untuk dapat menembus pasar global, seperti apa pesannya? Silakan Bu Ika.
5: Sebenarnya bukan pesan ya, jadi kesannya kita nanti mempunyai sharing dan gitu ya. Sebenarnya produk kita itu mempunyai potensi dimanapun.
6: Okay.
5: Itu yang satu. Jadi jangan merasa berkecil hati dengan produk lokal, karena produk lokal itu ternyata bisa mendunia gitu kan. Kemudian yang kedua, jangan takut untuk memulai langkah kecil.
6: Oh,
5: karena dari langkah kecil akan menjadi langkah yang besar.
6: Iya.
5: Baik itu dari pelatihan, kita mengikuti business matching.
6: Betul.
5: Kemudian kita juga mengikuti program pendampingan yang itu semua diadakan dan difasilitasi oleh dinas provinsi sebenarnya. Jadi tinggal kita ikuti saja.
6: Betul.
5: Kemudian yang paling penting adalah mindset global. Itu sih.
6: Nah, itu.
5: Kita jangan
6: global seperti apa nih?
5: Nah, jangan hanya cukup produk kita hanya dikenal di Jakarta.
6: Oh, okay.
5: Syukur bisa di nasional dan bahkan target kita itu makanya di internasional. Nah, itu yang mindset globalnya yang harus kita rubah. Jadi kalau prinsip saya pribadi, if you think you can and do it, gitu kan. Jadi kalau kita berpikir kita bisa, kita pasti akan bisa dan
6: betul,
5: lakukan itu. Dan itu yang kami lakukan. Kemudian menembus pasar global memang bukan proses yang mudah.
6: Iya.
5: Tapi selagi kita masih mau belajar, pasti itu akan bisa kita tatap. Kemudian yang terakhir ya, jangan menunggu untuk sempurna untuk melangkah. Tapi mulailah dari langkah kecil, persiapan diri kita, belajar dan berani membuka pintu untuk pasar global. Karena pasar Indonesia itu ternyata berpeluang di pasar internasional.
6: Betul, sudah dibuktikan oleh Bu Ika ya. Jadi teman-teman pendengar, teman-teman UKM juga yang tentunya ingin produknya tembus di pasar global, tadi yang paling penting juga mindsetnya ya. Mindsetnya juga harus global tentunya, dan menyiapkan semua tantangan-tantangan tadi bisa dijawab tentunya oleh produk dari teman-teman pendengar atau juga UMKM. Kita beralih.
5: Siap.
6: Mika, terima kasih.
5: Terima kasih.
6: Berikutnya kita juga pengen tahu ini yang ikut juga nanti dalam kontingen Jakarta ke China, ada Ibu Vera Victoria dari PT Bima Tike Berkat, selaku juga CEO dari PT Bima Tike Berkat. Bu Vera, kita pengen tahu juga dong, pendengar juga mungkin boleh dikasih tahu usahanya apa, bergerak sejak kapan, dan lokasinya ini ada di mana?
7: Iya, perkenalkan, saya Vera Victoria dari PT Bima Tike Berkat. Kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis dan perdagangan komoditas Indonesia, khususnya kopi, dengan brand UMKM kami yaitu Pulau Kopi, yang bisa didapatkan di Kemchicks Pacific Place di Jakarta.
6: Iya.
7: Produk utama kami adalah Arabica dan Robusta Green Coffee Beans, serta roasted dan ground coffee atau coffee powder. Selain kopi, kami juga mengembangkan beberapa produk komoditas Indonesia lainnya seperti coconut, kakao, ada juga palm sugar dan spices, karena kebetulan buyernya tiba-tiba order yang lain gitu. Mau tidak
6: menarik,
7: mau.
6: Iya.
7: Produk utama tetap Arabica dan Robusta Green Coffee, di mana kita juga ada yang roasted dan ground coffee. Selain kopi, yaitu tadi. Terus kami berbasis di Jakarta, Mas. Dan jaringan mitra petani kami mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Lampung, dan Sulawesi, begitu.
6: Iya. Ini menarik tentunya ya, tadi juga ternyata sudah dijelaskan, ternyata ada calon bayarnya juga mintanya di luar dari min usaha produknya.
7: Iya.
6: Nah, berarti pertanyaannya, berarti sudah pernah ekspor, dan itu kemana aja nih, Bu?
7: Iya, puji Tuhan sudah pernah ekspor di tahun 2022, yang mana pertama kali ekspor waktu itu one time shipment kami adalah 5 kontainer untuk Robusta Coffee ke Mesir.
6: Gitu.
7: Seperti itu. Ya, pada saat itu memang tidak mudah ya.
6: Betul.
7: Karena permintaannya cukup besar, kita juga harus belajar bagaimana mengkoordinasikan dengan para petani agar quantity, quality tetap konsisten.
6: Betul.
7: Saat dikirim dan kontainer tidak dikembalikan.
6: Oh iya, betul. Itu PR lagi tuh ya kalau itu. Jadi semuanya juga harus dipersiapkan secara matang,
7: betul.
6: Apa yang dibutuhkan, apa yang mereka mau juga diakomodir,
7: betul.
6: Gitu ya. Dan tentunya ada pendampingan-pendampingan tadi ya.
7: Betul, betul.
6: Yang disampaikan.
7: Betul. Saya masih punya coach waktu itu dari dari kementerian dan juga dinas.
6: Oke, itu dia.
7: Betul.
6: Baik. Tapi kalau yang memotivasi juga dari Ibu Vera tentunya, dan target ya, kayak tadi juga sama kepada Al-Mubarok dan juga Ibu Ika, target strategis yang ingin dicapai dari perusahaan melalui keikutsertaan dalam pameran Jus Jakarta di Guangzhou, China kali ini apa?
7: Tentunya kami sangat senang sekali dan berterima kasih juga kepada Pemprov DKI khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian, karena China merupakan salah satu target market yang besar yang kita tahu di dunia dengan jumlah penduduk kedua ya, yang nomor satu adalah India saat
6: sekarang.
7: Ini ya, kedua China, ketiga adalah Amerika. Jadi ini adalah salah satu peluang yang memang kita nanti-nantikan, walaupun sebenarnya kami sudah memiliki buyer reguler di sana, akan tetapi beda kota.
6: Betul.
7: Kalau biasanya kami melakukan pengiriman ke Shanghai, kali ini kami ingin ke Guangzhou.
6: Di Guangzhou.
7: Nah, kebetulan dipilih nih ya.
6: Betul.
7: Senang sekali gitu. Berarti ada kesempatan bagi perusahaan kami untuk lebih dikenal lagi, yang mana kita ketahui bahwa setelah kita belajar selama 4 tahun mengenai market yang ada di China, memang kopi yang mereka pilih adalah kopi Indonesia Arabica, khususnya dengan nama Mandailing. Yang memang dari zaman kolonial pun kan yang sudah dikenal adalah kopi Mandailing. Tetapi tidak menutup kemungkinan kami melakukan promosi untuk kopi-kopi dari para petani, kelompok tani dari beberapa pulau lainnya.
6: Iya, betul.
7: Ya,
6: jadi
7: itu,
6: ada
7: mas.
6: Potensi-potensi lain,
7: betul.
6: Ya.
7: Betul.
6: Selain itu, kalau juga melihat karakteristik kan juga udah pernah ke China tadi di kota Shanghai tentunya.
7: Betul.
6: Dan juga preferensi konsumennya, mitra bisnis di China sendiri terhadap produk itu seperti apa nih?
7: Ya, kalau melihat pasar di Shanghai ya, karena mereka kan punya juga kopi Yunan ya.
6: Betul.
7: Nah, tetapi tidak mampu memenuhi kapasitas penduduk yang mana sekarang sedang trending, memang berubah gitu.
6: Betul.
7: Dari teh culture-nya menjadi kopi. Nah, bedanya kalau kita kopi susu gula aren.
6: Betul.
7: Kalau di sana kopi susu, coconut cream, kemudian dengan sirup gitu. Dan basic kopinya harusnya sih mereka biasanya import dari Afrika. Nah, belakangan ini mungkin karena adanya konflik global gitu, lalu kemudian harga cost of freight-nya lebih lebih murah. Jadi akhirnya mulailah mereka masuk dan mencoba kopi-kopi dari Indonesia gitu.
6: Peluang
7: jadi,
6: nih ya, jadi ya,
7: berebut sebenarnya.
6: Betul.
7: Udah mulai berebut antar sesama eksportir sudah mulai menuju ke China. Dan sistem pembayarannya juga lebih bagus gitu ya, gitu. Terus kemudian untuk kita validasi verifikasi perusahaan juga tidak sulit kan, karena jarak yang dekat.
6: Betul.
7: Tidak perlu jauh gitu. Sebelumnya juga kami punya pengalaman mengirim ke Jeddah seperti itu. Mereka juga pecinta kopi Indonesia.
6: Betul.
7: Jadi ya, sejauh ini yang kita pelajari memang mereka penyuka kopi-kopi dengan kualitas yang baik, tetapi harga tetap yang kompetitif.
6: Yang kompetitif.
7: Iya.
6: Tentunya. Nah, menarik ya, ternyata pergeseran budaya juga berpengaruh tentunya.
7: Betul.
6: Tadi minum teh, sekarang minum kopi, jadi juga bisa membuka peluang bagi petani kopi kita juga, pengusaha kopi kita juga, seperti itu. Baik, Bu Vera, mungkin pesan juga seperti tadi halnya sharing kali ya, kalau kata Bu Ika, sharing yang bisa disampaikan kepada teman-teman pendengar UKM juga di DKI Jakarta untuk dapat menembus pasar global? Seperti apa?
7: Ya, yang pertama, kita jangan menunggu perusahaan itu besar dulu. Tetapi setiap ada peluang, ada opportunity, ada inquiry, coba kita respon dengan cepat.
6: Betul.
7: Gitu. Lalu kemudian yang kedua, kita harus kuat di hal supply, karena ekspor berbicara quantity yang besar. Yang ketiga, legalitas, ya memang harus kita urus gitu,
6: ya,
7: untuk melengkapi semua dokumen-dokumen kita. Yang keempat, tidak boleh menyerah.
6: Nah, itu.
7: Ya, setiap ekspor proses itu ada, pasti ada sedikit masalah,
6: ya,
7: dan kita harus cepat menyelesaikan masalah itu. Sampai yang kelima adalah bagaimana kita berkomunikasi secara kontinu dengan buyer, kita memaintain like a family, karena Chinese people itu kan mirip dengan budaya kita, begitu, nggak terlalu sulit lah kita, beda dengan kita dengan orang Eropa gitu ya.
6: Betul.
7: Jadi kedekatan culture sebenarnya ada, mas, begitu, menjalin hubungan yang seperti like a family itu. Nah, aja
6: maintenance-nya ya,
7: yes,
6: dari yang sudah dijabarkan tadi, kalau tadi dari Bu Ika adalah think global juga tentunya.
7: Betul.
6: Dan juga yang maintain setelah itu juga menjadi penting. Baik, Bu Vera, terima kasih. Kita lanjutkan ke Ibu Lili yang ini dari PT Agra Indo Sejahtera. Bu Lili, mohon diperkenalkan juga sebelumnya usahanya dan bergerak sejak kapan, lalu lokasinya ada di mana.
8: Oke, baik Mas Andres. Kami dari PT Agra Pada Indo Sejahtera bergerak di bidang essential oil 100% natural dari herbal dan produk tanaman asli Indonesia. Kami berdiri dari tahun 2024. Lokasi usaha kami di Tebet, Jakarta Selatan, Mas Andres.
6: Oh, oke.
8: Ya. Lokasi penyulingan kami di Sukabumi. Bahan baku langsung dari petani binaan kami untuk menjaga rantai pasok dan juga memastikan kesejahteraan para petani binaan kami.
6: Oh, siap. Nah, kalau juga seperti tadi ditanyakan Ibu Ika dan juga Bu Vera, dari Bu Lili sendiri melalui juga perusahaan Agra Prana ini, udah pernah ekspor dan pernah ekspor kemana nih kalau udah?
8: Oke. Kami pernah supply ke eksportir dan beberapa kali ekspor jumlah kecil ke negara Malaysia dan Mesir. Saat ini sedang proses juga untuk ekspor untuk India dan Spanyol, Mas Andres.
6: India dan Spanyol,
8: ya,
6: baik. Artinya sudah pernah dan ini lumayan jauh-jauh juga nih gitu ya. Kalau motivasi juga dari Bu Lili dan juga perusahaan tentunya, dan target strategis tentunya yang sama ditanyakan tadi, yang ingin dicapai dalam keikutsertaan di pameran CUS Jakarta di Guangzhou, Cina kali ini seperti apa?
8: Oke, Cina adalah salah satu market terbesar untuk produk essential oil. Banyak pabrik kosmetik dan parfum ada di China, sehingga keikutsertaan kami di sini akan menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan produk kami di pasar China.
6: Oke, baik. Jadi inilah salah satu pintunya ya.
8: Ya, betul.
6: Kalau produk-produk ingin dikenal, apalagi tadi ya, statistik sendiri aja 17% penduduk dunia,
8: betul,
6: ada di China, seperti
8: betul
6: itu. Baik, lalu kalau dari strategi yang bisa disampaikan, strategi komunikasi, negosiasi apa yang juga akhirnya diterapkan untuk mengatasi kendala, ini kan biasanya kalau ekspor kendalanya bahasa, Bu Lili ya, serta perbedaan budaya tadi, seperti apa strateginya?
8: Kebetulan owner kami memang bisa bahasa Mandarin, dan juga pernah tinggal di China kurang lebih 5 tahun, jadi justru kami sangat menantikan untuk kesempatan ini, Mas Andres. Selain itu, kami juga ingin melihat dari negara kompetitor teknologi terbaru terkait dunia trend wellness dan health di China.
6: Baik. Nah, ini nih, tren-tren ini juga akhirnya bisa ngebaca,
8: betul,
6: pasar seperti apa, tren di global seperti apa tentunya. Lalu mungkin seperti yang juga tadi Bu Vera dan Bu Ika sampaikan, sharing yang bisa disampaikan untuk teman-teman pendengar UMKM yang ada di Jakarta untuk dapat menembus pasar global seperti apa?
8: Untuk para pelaku usaha UMKM DKI Jakarta, manfaatkan sebaik-baiknya peluang yang diberikan sama Pemda DKI Jakarta yang udah memberikan banyak fasilitas kepada kita. Dan posisikan diri sejajar dengan negara lain. Kalau negara lain bisa, kita juga mampu tembus pasar global. Semangat.
6: Nah, itu dia. Kalau negara lain bisa, kita juga
8: kita
6: tentunya
8: juga
6: bisa. Berarti dari Bu Lili, Bu Vera, dan Bu Ika juga kerja sama gitu ya. Membawa nama Jakarta, Indonesia juga,
8: ya,
6: produk kita tentunya untuk bisa eksis setidaknya di pasar global ya. Kita setidaknya juga banyak disukai. Tadi disampaikan oleh Bu Ika dan Bu Vera juga, kopi kita dan juga produk alami kita juga, Al-Mubarakah juga tentunya digemari di sana. Dan ini membuka satu peluang lagi ketika ikut ini. Mungkin dari Bu Nancy ada yang ingin ditambahkan, atau dari Bu Ika dan Vera? Silakan.
2: Baik Mas Andes, terima kasih. Kami sangat membuka peluang untuk terus berkolaborasi dengan UMKM di DKI Jakarta agar bisa berkembang bersama. Tentunya Jakarta menuju kota global.
6: Betul.
2: Kita harus bersama-sama bergandeng tangan untuk maju bersama. Dan mungkin sekalian iklan ya Mas Andes, bahwa hari ini kita masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau mendaftar untuk pendampingan ekspor. Pendampingan ekspor yang nantinya di bulan Oktober akan kita business matching-kan, kita pertemukan dengan potensial buyers dari 5 negara Mas, dari Malaysia, Brunei, Jepang, kemudian Prancis dan Belanda. Segera daftar, linknya nanti ada kita share di Instagram Jakpreneur.
6: Nah, boleh, di mana tuh Instagramnya?
2: Namanya Jakpreneur.
6: @Jakpreneur.
2: Betul, @Jakpreneur.
6: Bisa diakses di sana, bisa dilihat di sana. Nanti ikuti aja di sana apa yang harus dipenuhi seperti itu ya.
2: Betul.
6: Jadi untuk di bulan Oktober yang ingin juga ikut pendampingan tadi untuk
2: pendampingannya kelas, bulan September.
6: Pendampingan bulan September.
2: Ya.
6: Oh, baik. Ini pasarnya ternyata banyak ya. Ada di Asia, ada di Eropa juga.
2: Iya, betul.
6: Wah, menarik tentunya. Batasnya ada enggak Bu, kapan terakhirnya?
2: Harusnya hari ini sih.
6: Oh, hari ini terakhir ya. Sebelum jam 24.
2: Boleh, sebelum jam 00.
6: Masih ada waktunya tentunya untuk Anda pendengar dan juga pelaku usaha. Ini boleh apa aja bisnisnya? Apa usahanya?
2: Wellness, fashion, craft, F&B, dan dekor juga.
6: Oh, bisa. Boleh ya jadi ya. Jadi langsung pendengar sekarang juga mungkin bisa dilihat di media sosialnya, Instagram di @jakpreneur. Itu udah mungkin nanti disorot gitu ya, udah ada sorotannya ya. Nanti bisa ikuti di sana tentunya. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu Nancy terkait juga dengan Bu Vera, Bu Ika?
9: Ada yang sudah cukup.
6: Bu Lili? Sudah cukup. Artinya terima kasih.
2: Untuk
6: Ibu, sukses untuk nanti ke China-nya. Kapan nih berangkatnya berarti?
2: Kita berangkat tanggal 2 ya.
6: Tanggal
2: 2 berangkat.
6: Satu rombongan kontingen kita ya.
2: Iya,
6: siap. Sukses, salam juga untuk teman-teman di sana tentunya, membawa nama Jakarta dan juga Indonesia. Siap kalau gitu. Terima kasih pendengar yang juga sudah bergabung bersama kita. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih Bu Nancy, Ibu Vera, Ibu Lili, dan juga Ibu Ika untuk hadir di Beranda Asta Cita UMKM dengan tema kita Choose Jakarta, Goes to China. Jadi untuk Anda terima kasih, nanti kita juga akan kembali lagi tentunya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

Randa Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa.

0: memantau tumbuh kembang. Dan ingat, jangan lewatkan imunisasi.
1: Oh, baik Bu, saya akan lebih perhatikan.
0: Kita jaga anak kita bersama Bu, mereka adalah masa depan kita.
2: Cegah stunting mulai hari ini. Gizi cukup, pantau rutin, sehatkan generasi.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini bersama saya Andi Satria. Ingin menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Tentunya Anda bisa ikut bergabung bersama kami di Jakarta sore ini, pendengar, di 0811-7972-7912 atau di fix line kami, pendengar,

Anda bisa sampaikan di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Bagaimana situasi lalu lintas di hari Senin, di mana ini adalah hari kejepit gitu ya. Besok udah libur lagi, tanggal 25, tanggal merah 25 Agustus, hari Maulid Nabi tentunya. Dan untuk Anda yang juga hari ini masih masuk, atau masuk tapi pikirannya juga udah ada di tempat liburan mungkin, karena besok sudah merencanakan berbagai kegiatan bersama putra-putri juga ya, di Jakarta aja gitu ya, menikmati jalanan Jakarta atau tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta. Silakan sekali lagi Anda bisa bergabung di 0811-7972-7912. Nanti di pukul 16 kita akan kembali lagi tentunya dengan Warta Berita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jakarta Sore ini.

0: Pernah kepikiran gak sih kapan pertama kali es batu masuk ke Indonesia? Ternyata es batu pertama kali tiba di Indonesia pada November 1846 loh. Dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie and Co. Kabar kedatangannya bahkan udah dimuat sehari sebelumnya di surat kabar Kavache Koran yang bikin heboh warga Batavia. Bayangin, belum ada teknologi pendingin waktu itu. Jadi esnya disimpan pakai selimut wol supaya nggak cepat mencair. Es baru dibongkar sehari setelah kapal merapat dan jadi sorotan utama karena memang belum pernah ada sebelumnya di tanah Hindia Belanda. Saat itu, es batu adalah barang mewah yang cuma bisa dinikmati oleh kalangan elit Belanda di kawasan Weltevreden atau Sawah Besar dan Meester Cornelis atau Jatinegara. Banyak orang sampai ngomongin es batu, ada yang bilang itu obat sariawan. Ada juga yang ngaguminya karena bentuknya yang kristal putih dan bikin tangan kaku kalau disentuh. Bahkan sampai tahun 1870, es batu masih terus diimpor dari Boston karena belum bisa diproduksi secara lokal.
1: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
2: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
3: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
4: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
5: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
6: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
1: Obrolan hangat dan sharing opini.
7: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
8: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
9: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
10: Kayak kamu ya.
1: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta Sore Ini.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
3: Pengecekan jangan sampai ada hal yang belum siap. Pemerintah DKI Jakarta sebenarnya baik itu pembangunan maupun jalur relnya adalah sudah siap untuk diresmikan secara keseluruhan.
4: Setelah peninjauan ini saya akan berdiskusi langsung dengan dinas-dinas berkaitan bagaimana solusinya untuk mereka.
2: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria. Sari Berita, LRT Velodrome Manggarai akan diresmikan Presiden Republik Indonesia pada 26 Agustus 2026. Para korban musibah kebakaran di Jalan Keramat Sawah, Jakarta Pusat, butuh bantuan tempat tinggal sementara dan kebutuhan hidup. Berita selengkapnya. Pendengar, LRT Velodrome Manggarai akan diresmikan Presiden Republik Indonesia pada 26 Agustus 2026. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan pengecekan akhir kesiapan operasional LRT Velodrome Manggarai pada hari ini. LRT Velodrome Manggarai dijadwalkan akan diresmikan pada Rabu 26 Agustus 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Pramono melakukan pengecekan akhir bersama protokol Presiden dan melakukan uji coba menaiki rangkaian LRT dari Kelapa Gading hingga Stasiun Manggarai. Pramono memastikan progres pembangunan LRT lintas Velodrome Manggarai sudah mencapai 100%, terutama untuk rel dan jalur layangnya.
3: Pengecekan jangan sampai ada hal yang belum siap, sehingga dalam perspektif pemerintah DKI Jakarta sebenarnya baik itu pembangunan maupun jalur relnya adalah sudah siap untuk diresmikan secara keseluruhan. Mengenai peresmiannya, kami mengusulkan tanggal 26 Agustus. Waktunya tentunya mengikuti waktu Bapak Presiden Prabowo Subianto, apakah pagi ataupun sore ataupun hari lain, karena memang sekarang ini beliau sedang melakukan penanganan berkaitan dengan kebakaran hutan dan juga gempa yang ada di NTT. Seperti yang sudah disampaikan bahwa begitu nanti selesai sampai dengan Manggarai, kita langsung melakukan pembangunan sampai dengan Duku Atas. Ada perubahan angka, dulu kami mengumumkan 2,1, ternyata harus ada investasi untuk trainsetnya.
5: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan LRT Jakarta jalur Kelapa Gading Manggarai dapat mengangkut sekitar 60.000 hingga 80.000 penumpang pada tahap awal operasional. Menurutnya, jumlah penumpang akan terus meningkat setelah jalur LRT tersambung dengan kawasan lain. Terkait tarif, Pramono memastikan harga tiket LRT Jakarta masih tetap Rp5.000 saat awal pengoperasian hingga Oktober 2026. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
2: Ketua Panitia Khusus Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, mengaku banyak menerima pengaduan masyarakat mengenai gerai yang memasang informasi parkir gratis, namun kenyataannya konsumen tetap ditarik biaya oleh juru parkir. Karena itu, politisi Partai Nasdem itu berharap Pemprov DKI Jakarta segera melakukan tindakan penertiban terhadap praktek pungutan liar tersebut. Demikian disampaikan Jupiter kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
6: Banyak pengaduan dari masyarakat yang pada umumnya mereka di situ menuliskan bahwa parkir secara gratis. Tetapi pada prakteknya, semua konsumen di situ ada jukir dan dimintai uang dan harus membayar. Ketika konsumen datang, ya gratis saja gitu loh. Jangan hanya sebagai slogan gratis, tetapi secara fakta di lapangan tetap dimintai uang. Ketika dimintai uang, ini kan ilegal, menjadi tanpa ada kontribusi juga masuk ke kas daerah.
2: Lebih lanjut, Jupiter menyatakan pihaknya telah menggelar rapat pendalaman pengelolaan perparkiran. Rapat itu diikuti oleh unit pengelola perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan para pelaku usaha. Rapat diadakan untuk memvalidasi dan memverifikasi data jumlah objek pajak parkir. Hal itu sebagai upaya optimalisasi potensi pendapatan asli daerah dan dari sektor perparkiran. Pendengar, kebakaran menghanguskan 15 rumah di Jalan Keramat Sawah, Jakarta Pusat. Sebanyak 35 kepala keluarga terdampak dan membutuhkan penanganan mulai dari tempat tinggal sementara hingga kebutuhan dasar. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Fraksi PAN, Alwi Muhammad Ali meninjau lokasi kebakaran dan mengaku prihatin dengan kondisi rumah warga yang terdampak. Ia mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mencari solusi, termasuk kemungkinan penempatan warga di rumah susun sementara.
4: Setelah peninjauan ini, saya akan berdiskusi langsung dengan dinas-dinas terkaitan bagaimana solusinya untuk mereka. Yang pasti sekarang ini dari dinas perumahan sudah banyak membangun rumah-rumah susun yang mana akan dialokasikan insya Allah untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi mungkin akan saya usulkan untuk mereka untuk ditempatkan di rusun-rusun sementara.
2: Alwi menyebut kebutuhan mendesak korban antara lain air bersih, makanan, selimut, serta perlengkapan sekolah bagi anak-anak yang terdampak. Ia juga akan berkoordinasi dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta untuk mencari solusi terkait kebutuhan pendidikan anak korban kebakaran. Sementara itu, pembersihan material dan sampah di lokasi dilakukan setelah peninjauan, sedangkan penerangan di sekitar lokasi juga telah dipasang oleh Dinas Bina Marga. Pemerintah dan berbagai pihak terkait terus melakukan pendataan untuk menentukan bantuan serta penanganan lanjutan bagi warga terdampak. Kita beralih ke berita selanjutnya. Perahu hias burung merak di Kembangan, Jakarta Barat ditargetkan rampung pada akhir Agustus 2026. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
7: Pembuatan perahu hias berbentuk burung merak untuk Festival Cinta Lingkungan atau Cilung 2026 di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ditargetkan rampung pada akhir Agustus 2026. Perahu hias tersebut disiapkan untuk mengikuti rangkaian Festival Cinta Lingkungan yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Pemantau Kecamatan Kembangan UPS Badan Air, Luffy, mengatakan proses pembuatan perahu hias telah berlangsung sekitar 1 bulan. Saat ini, pengerjaannya telah mencapai sekitar 70% dan ditargetkan selesai pada akhir Agustus. Menurut Luffy, burung merak dipilih karena memiliki filosofi keindahan dan keberagaman warna. Filosofi tersebut pun kemudian dituangkan ke dalam desain perahu hias yang dikerjakan para petugas.
8: Dari titik lokasi masing-masing pekerja.
9: Oh, pekerja. Jadi bisa dikatakan bekas sampah gitu ya, Pak?
8: Betul,
9: ya?
8: Bekas sampah. Nah, kalau galon ini kotor bisa dicuci, biar jadi bersih.
9: Pak, selain galon mungkin apalagi Pak material yang digunakan?
8: Iya, ini bekas-bekas kabel buat optik. Gitu. Misalnya ada dibuang tuh warung proyek ya, bisa dimanfaatin.
9: Oh, bisa dimanfaatin juga ya?
8: Juga.
9: Kesulitannya apa sih, Pak?
8: Kesulitannya barangnya sih, botol-botol gini. Nggak mungkin juga saya beli.
9: Oh gitu. Nah, jadi sampai sekarang masih nyari gitu ya, Pak ya?
8: Nyari. Masih sekarang nyari. Mungkin solusinya ya minta juga sama warga, sama teman-teman yang ada di rumah.
7: Luffy menyebut hingga saat ini hampir 1000 galon dan botol bekas telah dimanfaatkan untuk membuat berbagai ornamen pada perahu. Luffy mengatakan, pemanfaatan berbagai material bekas dalam pembuatan perahu hias menjadi upaya menunjukkan bahwa sampah yang sudah tidak terpakai masih dapat diolah menjadi karya yang bernilai. Dia berharap kreativitas tersebut dapat mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan kembali sampah sekaligus menyemarakan Festival Cinta Lingkungan 2026. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
2: Merawat kebinekaan, ribuan warga RW 01 Kalibaru sambut kemerdekaan lewat karnaval budaya. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
10: Semangat kebersamaan dan cinta tanah air terpancar jelas di wilayah RW 01 Kelurahan Kalibaru pada Minggu 23 Agustus 2026. Sebanyak kurang lebih 3.000 warga dari RT 01 hingga RT 15 turun ke jalan untuk memeriahkan karnaval kemerdekaan yang mengusung tema budaya Nusantara. Sukarja Majid, Ketua RW 01 Kalibaru Timur, menjelaskan karnaval ini menjadi ajang menampilkan kekayaan seni dan tradisi dari berbagai daerah. Berbagai pertunjukan kebudayaan tampak menghiasi parade, mulai dari kebudayaan Betawi, seni reog Ponorogo, tradisi Madura, hingga simbol-simbol kehidupan warga lokal seperti budaya petani dan nelayan. Jeko mengungkapkan rasa bangganya atas antusiasme warga serta peran aktif pemuda setempat. Kegiatan skala besar ini sukses diselenggarakan berkat kolaborasi erat pengurus RW dan panitia pelaksana dari Karang Taruna.
11: Warga RW 01 mengadakan Karnaval Kemerdekaan dengan tema Budaya Nusantara. Seperti yang dilihat, hadir Reog Ponorogo, hadir budaya petani, budaya nelayan, Betawi, bahkan ada dari Madura dan lain-lainnya. Kami terdiri dari 15 RT, dari RT 1 sampai dengan RT 15. Kurang lebih perayaan hari ini dihadiri hampir 3.000 warga RW 01 Kelurahan Kalibaru.
10: Melalui kegiatan ini, pihak pengurus berharap adanya dukungan berkelanjutan dari pemerintah agar agenda kebudayaan masyarakat seperti ini dapat diselenggarakan lebih meriah setiap tahunnya dan menginspirasi masyarakat luas di seluruh Indonesia. Parade budaya RW 01 Kalibaru Timur pun menjadi gambaran sederhana tentang Indonesia yang sesungguhnya beragama dalam budaya dan kreativitas, namun tetap berjalan bersama dalam semangat persaudaraan. Merdeka bukan hanya tentang mengenang perjuangan, tetapi juga tentang menjaga persatuan dan terus menumbuhkan harapan bersama. Samsudin Ilyas, RRI, Jakarta melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari Banten. Pendengar, kemarau dan paparan debu meningkatkan kewaspadaan terhadap ISPA di Bojonegara. Dengan masyarakat diminta memperkuat pencegahan dan menjaga kesehatan pernapasan. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
12: Masyarakat di Bojonegara Kabupaten Serang diminta mewaspadai infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama musim kemarau. Kondisi kemarau yang disertai paparan debu berpotensi mengganggu saluran pernapasan. Penanggung jawab Mutu Puskesmas Bojonegara, Sri Agustin, menyampaikan hal tersebut saat ditemui pada Minggu 23 Agustus 2026. Ia mengimbau warga melindungi diri terutama saat beraktivitas di luar rumah.
13: Kalau dulu sih mungkin COVID, tapi kalau sekarang dengan banyaknya musim ya, mungkin kemarau, debu yang luar biasa, Bojonegara itu memang nomor satu kayaknya debunya. Kalau kita nggak cegah dengan menggunakan masker ya, khawatirnya makin banyak untuk ispanya.
12: Menurutnya, keluhan ISPA masih ditemukan di wilayah pelayanan Puskesmas Bojonegara. Berdasarkan data yang disampaikannya, dalam satu bulan keluhan ISPA dapat mencapai sekitar 200 kasus. Kondisi tersebut tetap dipantau untuk mengetahui perkembangan kesehatan masyarakat. Sri Agustin mengatakan penggunaan masker menjadi salah satu langkah sederhana untuk mengurangi paparan debu. Masyarakat juga diminta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Warga yang mengalami keluhan pernapasan secara terus-menerus diimbau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Pencegahan dinilai penting dilakukan sejak dini selama musim kemarau. Sementara itu, LKBN Antara Banten menyalurkan 1.200 masker untuk wilayah Bojonegara. Sebanyak 600 masker diberikan kepada Puskesmas Bojonegara, 400 kepada SMP Negeri 1 Bojonegara, dan 200 kepada warga nyamuk, Desa Margagiri. Penyaluran tersebut menyasar masyarakat yang membutuhkan perlindungan dari paparan debu. Masker diharapkan dapat membantu mengurangi resiko gangguan pernapasan. Sri Agustin berharap masyarakat tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan yang muncul. Warga diharapkan segera mencari pertolongan medis apabila keluhan semakin berat atau menetap. Kewaspadaan terhadap kondisi lingkungan juga perlu ditingkatkan selama kemarau. Dengan pencegahan yang baik, resiko ispa akibat paparan debu dapat diminimalkan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Pendengar, tahun 2029 potensi jumlah penduduk di kota Cilegon mencapai 509.000 penduduk. Berikut Romanudin melaporkan.
14: Kalau penduduk setiap tahun naik trennya 6.000, kan per semester 3.000. Kalau setahun berarti 6.000 jumlah penduduk yang nambah Cilegon.
15: Jumlah penduduk di kota Cilegon diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya. Kepala Disdukcapil Kota Cilegon Hayati Nupus menyebut tren peningkatan jumlah penduduk saat ini mencapai sekitar 3.000 jiwa setiap semesternya. Dengan demikian, dalam satu tahun jumlah penduduk kota Cilegon berpotensi bertambah sekitar 6.000 jiwa. Hayati menyebut jika tren tersebut terus berlanjut, maka pada tahun 2029 jumlah kependudukan kota Cilegon berpotensi mencapai 509.000 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk di ini juga berdampak terhadap alokasi jumlah kursi DPRD kota Cilegon. Dengan jumlah penduduk yang menembus batas tersebut, jumlah kursi DPRD kota Cilegon berpotensi bertambah menjadi 45 kursi.
14: Berarti kalau untuk tadi tuh 2029 potensi naik 509 kursi DPRD, berarti mending naik terus kan, nggak pernah turun, belum dali kalau pun berada
16: ada.
15: Menurut Hayati, peningkatan jumlah penduduk di Kota Cilegon dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya tidak adanya pembatasan jumlah kelahiran serta perluasan investasi yang mendorong aktivitas dan perkembangan ekota Cilegon. Namun Hayati menegaskan peningkatan populasi penduduk Kota Cilegon saat ini bukan didominasi oleh penduduk pindah datang. Pertumbuhan jumlah penduduk masih lebih banyak dipengaruhi oleh angka kelahiran di Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. LRT Velodrome Manggarai akan diresmikan Presiden Republik Indonesia 26 Agustus 2026. Para korban musibah kebakaran di Jalan Keramat Sawah, Jakarta Pusat, butuh bantuan tempat tinggal sementara dan kebutuhan hidup. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Anda masih di Jakarta sore ini pendengar bersama saya Andi Satria. Selamat sore untuk Anda yang baru aja bergabung. Terima kasih untuk Anda juga yang masih mendengarkan tentunya di Jakarta sore ini. Bagaimana situasi lintas di Jakarta dan juga situasi cuaca yang ada di sekitar Anda. Kalau tadi saya kesini agak panas ya, ini di Jakarta. Tapi juga perlahan karena sore juga sudah mulai beranjak panasnya berkurang. Tapi untuk Anda juga yang tadi merasakan hal yang sama, tentunya panas di Jakarta di hari ini pendengar. Tapi besok sudah libur lagi tanggal merah ya. Anda mungkin banyak rencana yang mau dikerjakan atau juga beberapa sudah direncanakannya itu dari minggu lalu bahkan ya, atau dari awal bulan karena melihat di bulan Agustus ada dua tanggal merah. Di tanggal 17 Agustus tentunya Senin minggu lalu dan Selasa esok di tanggal 25 Agustus. Kalau ditanya satu hari aja gitu ya untuk jalan-jalan di Jakarta kayak cukup deh untuk bisa juga berjalan-jalan menggunakan transportasi yang ada di Jakarta melalui MRT, LRT, Transjakarta, KRL juga cukup pendengar. Anda bisa sampaikan juga cerita Anda di 0811-7972-7912 atau di 021-344-1499 dan 021-344-0696.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ah, macet parah. Trotoar kosong nih. Kita potong aja kali ya?
7: Tunggu dulu, Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki, bro. Bukan buat motor.
6: Ah, tapi kan bikin cepet. Nggak ada yang lewat juga kok.
7: Iya, tapi bayangin aja deh. Kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak. Bisa bahaya banget kan? Lagian, kita juga bisa kena tilang loh.
6: Iya ya. Gua kan nggak pengen kenapa-napa.
7: Nah kan, sabar dikit aja. Tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki. Kita harus respect, bro. Trotoar untuk pejalan kaki. Jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.
0: ...91,2 FM Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta sore ini tentunya. Untuk Anda pendengar yang juga ingin merasakan ya, ini LRT terbaru. Karena ini relasi dari Kelapa Gading Manggarai ya, LRT jalur Kelapa Gading Manggarai ini akan ditetapkan besarannya adalah Rp5.000 pada masa awal operasional hingga Oktober 2026. Dikatakan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai meninjau kesiapan akhir LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai. Jadi untuk sementara sampai dengan Oktober nanti tarifnya masih menggunakan tarif flat yang sekarang ini ada, yaitu Rp5.000. Lebih lanjut, setelah masa transisi, ditegaskan Pramono juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menentukan besaran tarif selanjutnya, termasuk kemungkinan adanya tarif khusus bagi pengguna LRT Jakarta. Pihaknya juga tengah mempertimbangkan pendengar adanya kebijakan khusus terkait tarif pada awal pengoperasian LRT Jakarta. Jadi dari nanti diresmikan tanggal 26 Agustus hingga Oktober 2026 tarif dari LRT Kelapa Gading Manggarai tarifnya masih flat Rp5.000. Anda tertarik mungkin untuk mencobanya ya. Jadi kalau saya udah pernah nyobain LRT yang ruas Cawang, terus yang Bekasi juga, hingga ke Duku Atas ya, itu juga pernah mencobanya. Mungkin ini juga salah satu alternatif untuk menghabiskan nanti weekend atau akhir pekan bersama tentunya putra-putri mencoba untuk transportasi umum yang ada di Jakarta. Sekali lagi Anda bisa sampaikan situasi lalu lintas dan juga transportasi lalu lintas di sekitar Anda di 0811 7972 7912, atau di 0213441499 dan 0213440696.

0: Novel Adventures of Tom Sawyer, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876, merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.
1: Eh, Bu Rina, kemarin aku lihat festival budaya di kota kita. Seru banget loh.
2: Oh iya, Bu Sari. Wah, keren tuh. Biasanya lewat acara-acara kayak gitu, anak-anak jadi belajar banyak tentang batik, tari tradisional, bahkan makanan khas daerahnya.
1: Emang bener ya, Indonesia tuh kaya banget warnanya. Bukan cuma dari baju atau makanan aja, tapi juga dari budaya dan tradisinya.
2: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
1: Wah, setuju banget Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
2: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Jakarta sore ini, pendengar, terkait juga dengan LRT ya, yang akan diresmikan nanti di tanggal 26 Agustus di hari Rabu. Ini ada rute baru tentunya yang bisa Anda nikmati, Kelapa Gading Manggarai. Ini tentunya dapat meningkatkan mobilitas dari warga Jakarta Utara dan sekitarnya, pendengar. Jadi Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat juga mengatakan kehadiran LRT Jakarta yang menghubungkan Kelapa Gading Manggarai ini mampu meningkatkan konektivitas dan mobilitas warga di Jakarta Utara. Lebih lanjut, dirinya juga mengatakan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan konektivitas dan mobilitas warga, khususnya di wilayah Jakarta Utara. Menurutnya, peresmian LRT Kelapa Gading Manggarai ini menjadi salah satu solusi transportasi modern yang akan sangat membantu warga masyarakat ya. LRT-nya, tarifnya tadi sudah disampaikan adalah Rp5.000 untuk dari peresmian di bulan

0: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga

0: laporan langsung dari lapangan.
1: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
2: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini, di mana Anda bisa juga menyaksikan secara audio dan juga visual kami pada RRI Net tentunya. Selamat sore untuk Anda, saya ingin menyapa juga untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga RRI Net tentunya. Sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk cek fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, di Cek Fakta kita pada sore hari ini, bansos senilai 5,4 juta rupiah dengan berkomentar di Facebook. Beredar sebuah unggahan poster di media sosial Facebook pendengar dengan narasi yang mengklaim adanya bantuan sosial atau bansos dari pemerintah sebesar 5,4 juta rupiah ditransfer tunai dengan berkomentar di unggahan Facebook. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Informasi 5,4 juta rupiah itu bukan berasal dari akun media sosial resmi pemerintah. Selain itu, tidak ada bansos yang mensyaratkan masyarakat berkomentar di Facebook atau media sosial manapun. Pemerintah menyalurkan bansos berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Kementerian Sosial di masyarakat juga belum terdaftar di DTSN dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. Penerima bansos pemerintah tidak perlu berkomentar di unggahan Facebook tertentu karena bantuan disalurkan berdasarkan data dari Kemensos. Jadi untuk informasi atau berita yang menyatakan bansos senilai 5,4 juta rupiah dengan berkomentar di Facebook adalah hoax atau berita tidak benar. Benar, Anda juga bisa melihat laman ini di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
2: Wah,

0: kasih.
1: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
2: Skop, kenapa bisa begitu?
3: Emang kenapa lu?
4: Mau pinjam ke mana, kan?
1: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saya tembak kamu.
6: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
7: Maksudnya?
6: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum biar aman, gak ditiru orang.
7: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
6: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
7: Oh begitu ya?
6: Iya.
7: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
6: Betul itu. UMKM kan harus melek biar usaha kita naik kelas.
1: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, tentunya untuk Anda yang juga sudah mau rapi-rapi atau juga sudah berada di jalan tentunya ya, pulang dari kantor, tempat aktivitas di sore hari ini, tentunya Anda juga sudah kepikiran mungkin direncanakannya sudah nih dari awal bulan, karena di bulan Agustus ada dua tanggal merah, 17 Agustus dan juga tanggal 25 Agustus esok ya, atau hari ini juga Anda sudah berada di manapun yang sudah Anda rencanakan tentunya. Karena kalau jalan-jalan tuh di era sekarang atau usia-usia sekarang gitu ya, cari tempatnya yang justru bisa dengan mudah, tapi waktunya kadang yang agak susah dicari gitu ya. Apalagi kalau sudah mau ajak teman-temannya mau reunian lagi ya, itu agak perkaranya adalah yang satu bisa, duanya bisa, tiga bisa, empat yang gak bisa, atau satunya bisa, dua gak bisa, satu bisa, tuh biasanya voting juga tetap aja dua versus dua gitu ya, mesti ganjil kalau cari waktunya yang tepat gitu. Tapi kalau Anda sendiri nih pendengar, di tengah kesibukan, di tengah juga lagi banyak yang diurus gitu ya, entah dari awal bulan Juli anak masuk sekolah gitu, terus bulan Agustus persiapan perlombaan 17 Agustus atau acara-acara 17 Agustus, dan akhirnya baru ada waktu lagi nih gitu ya, atau ternyata pembubaran panitianya jalan-jalan, wah enak juga tuh. Anda juga kalau dikasih kesempatan ada waktunya gitu ya, jalan-jalannya mau kemana nih? Kalau saya sendiri lagi mau ke Jogja, kayaknya enak ya Jogja, dengan menikmati kulinernya, kesederhanaannya, keramah tamahannya, dan beberapa tempat-tempat yang juga bisa dikunjungi ramai-ramai dengan anggota keluarga, teman-teman gitu ya. Kalau saya dulu ada pernah road trip, jadi naik mobil rame-rame habis lulus kuliah gitu ya, isinya ada 6 orang rame-rame dari Jakarta ke Jogja, dan itu kayak film, ada satu film namanya 3 hari untuk selamanya, tapi ini rame-rame gitu ya, jadi teringat film itu aja. Salah satunya juga punya kenangannya akhirnya di sana gitu ya, di Jogja, karena rame-ramenya itu tadi. Anda sendiri juga kalau ada dikasih waktu ya untuk jalan-jalan, kira-kira mau kemana nih di sore hari ini? Silakan Anda bergabung, sampaikan seperti halnya sudah ada ini dari Mas Pandu dan juga Teh Santi. Tapi nanti kita akan kasih tahu. Kita juga pengen tahu sebenarnya pada mau kemana dari Mas Pandu dan juga Teh Santi ya, yang ada di Cibinong. Anda bisa sampaikan pendengar sekali lagi di 0811-7972-7912, atau di line telepon kami, silakan ditelepon di 021-344-0696 dan juga di 021-344-1499.

0: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.
1: Gini gimana? Gini atau gini kali ya, Bu? Bantu pilihin dong. Oh iya, pemandangannya harus terlihat jelas juga ya.
2: Ah, gaya yang mana aja sama bagusnya kok, Bu.
1: Saya mau share di FB nih. Harus bagus juga fotonya. Siapa tahu setelah lihat foto kita, orang-orang jadi tertarik datang berkunjung ke sini. Sekarang banyak orang tahu tempat wisata justru dari media sosial. Kalau fotonya menarik dan ceritanya bagus, pasti banyak yang penasaran ingin datang ke sini.
2: Jangan lupa ditulis juga loh, Bu. Difoto langsung oleh Bu Manda, fotografer dadakan yang sabarnya luar biasa. Soalnya dari tadi saya arahkan gayanya sampai pinggang mulai protes.
1: Aduh, terima kasih ya Bu Manda. Ntar saya tag deh di FB.
2: Oke deh, Bu.
3: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar bersama saya Andes Satria. Tentunya saya ingin menyapa untuk Anda yang baru aja bergabung tentunya di Jakarta sore ini. Dan tadi juga kita lagi ngomong tentang kalau jalan-jalan sekarang gitu ya, perencanaannya tuh lebih ke waktunya, bukan tempatnya. Setuju apa enggak? Karena kalau dari saya beberapa kali wacana mengenai tempatnya sudah dapat nih. Misalnya ke Puncak atau juga ke Bandung gitu ya. Tapi ketika bicara waktu atau ngomongin tentang waktunya, kapannya, ini kadang ada yang sudah di-lock di tanggal, sebut saja tanggal 15 misalnya, atau di akhir bulan gitu ya, sudah dicari ketemu tanggalnya, tapi ada beberapa orang atau beberapa teman atau beberapa anggota keluarga yang akhirnya nggak bisa. Tapi ada juga yang memutuskan untuk ya udah jalan aja. Tapi emang kurang seru kalau ternyata nggak sesuai dengan satu grup itu biasanya ya, di grup WhatsApp atau di grup reuni teman SMP, SMA, kuliah bahkan ya pendengar. Nah, untuk Anda sendiri apakah Anda juga mengalami yang sama? Terus kalau ditanya nih sekarang ini adalah untuk Anda yang ditanya ingin jalan-jalan kemana, kalau dikasih kesempatan waktunya, tempatnya juga boleh, silakan ya. Jadi udah ada nih waktunya, sudah ditentukan semua, okay, gitu ya, tempatnya kira-kira mau kemana, Anda bisa sampaikan tentunya bersama kami, seperti halnya Teh Santi yang ada di Cibinong. Teh Santi bilangnya mau ke alun-alun Kabupaten Bogor aja Mas Andes, karena di sana adem dan banyak tukang jualan. Nah, ini lebih ke jajannya ya berarti Teh ya. Karena seru juga ternyata yang simpel aja dekat-dekat tapi juga bisa jajan gitu ya. Ada cemilan-cemilan kesukaan yang bisa dicemil-cemil, itu juga ya satu hiburan tersendiri ya Teh Santi yang ada di Cibinong. Terima kasih Teh. Berikutnya juga ada Mas Pandu yang ada di Kebayoran Baru. Kalau Mas Pandu sama nih sama saya, mau ke Jogja Mas Andi, mau nonton Sinta Obong di Prambanan, plus nyoba tol baru Purwomartani. Makan lupisnya juga di depan Hotel Tugu, jangan lupa makan gudeg yuk jum dan lavatur Merapi. Eh iya lagi, bener Mas Pandu, saya juga ingin mencoba tol yang baru ya di Purwomartaninya. Dan makan itu ya pukisnya tuh ngangenin gitu, yang di depan Hotel Tugu. Bener, setuju sama Mas Pandu. Kalau ditanya mau kemana, kita sama nih Mas Pandu, mau ke Jogja. Anda sendiri pendengar, kalau ada dikasih waktunya nih untuk jalan-jalan tentunya mau kemana, silakan Anda bisa sampaikan di 0811-7972-7912. Boleh di chat, boleh di voice note, boleh di voice call juga tentunya. Silakan di 0811-7972-7912 atau di WhatsApp sudah di fix line kami. Anda bisa telepon, silakan di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, masih di Jakarta sore ini tentunya bicara tentang jalan-jalan. Kalau dulu mungkin cari tempatnya yang banyak didiskusikan, berembuk satu sama lain. Tapi sekarang lebih ke mencari waktu gitu ya. Kapan kira-kira atau sudah ada yang pas, tapi ternyata dua orang gak bisa. Setelah di voting hasilnya masih sama gitu ya, karena jumlahnya genap juga. Tapi kalau dikasih waktu untuk kita jalan-jalan, dan Anda sendiri mau kemana? Kalau tadi saya sampaikan ingin ke Jogja, karena dengan beberapa keramatamahannya dan juga kenangannya yang ada tentunya. Seperti halnya juga tadi ada Mas Pandu yang ada di Kebayoran Baru, lalu Teh Santi yang ada di Cibinong juga katanya simpel aja Mas Andes, mau ke alun-alun Kabupaten Bogor katanya. Lalu juga ada Bung Rey yang ada di Cibinong, katanya kalau dikasih waktu untuk jalan-jalan pastinya udah langsung gas ke hall badminton untuk menyalurkan hobi, Bung Andes. Setuju, olahraga juga menjadi penting ya Bung Rey, karena memang aktif sekali Bung Rey ini bermain badminton. Kalau malam aja di ruang lindu tentunya juga sehabis bermain badminton langsung hadir melalui WhatsApp. Terima kasih Bung Rey sudah ikutan bergabung tentunya. Lalu ada Kak Eca di Bogor. Halo sore Bang Andes, sore Kak Eca, semoga kabarnya sehat-sehat semua ya, amin. Doa yang sama tentunya untuk Kak Eca. Bergabung dong di Jakarta sore ini, silakan tentunya. Kalau ada kesempatan untuk jalan-jalan, pilih ke Kutub Utara. Kenapa tuh Kak Eca? Katanya udaranya dingin dan bisa temenan sama penguin. Iya, oke. Tapi yang paling penting budget tersedia dan mencukupi katanya. Siap. Kalau gitu Kak Eca, jauh ya, dingin-dingin terus juga temenan sama penguin. Anda sendiri silakan berinteraksi, bergabung bersama kami tentunya pendengar di 0811 7972 7912. Boleh di chat, boleh di WhatsApp call, boleh di voice note tentunya, atau di fix line kami pendengar ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Palangnya belum tertutup penuh, masih sempat. Cuma sebentar kok, kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
2: Ketika ada niat untuk melanggar. Pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.
0: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.
3: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta Sore Ini, tentunya dengan tema kita, kalau dulu cari tempatnya ketika jalan-jalan adalah satu keseruan tersendiri, tapi kalau sekarang adalah waktunya gitu ya. Kadang tanya teman, tanya anggota keluarga, itu bisa menghabiskan berhari-hari, berjam-jam dengan perdebatan-perdebatannya tentunya. Tapi kalau ternyata waktunya juga udah ada gitu ya, terus dikasih kapan mau jalan-jalannya, sudah ditentukan nih, semua udah oke gitu ya. Nah, bicara tempatnya, kalau Anda sendiri, kalau dikasih waktunya juga, mungkin karena kesibukan nih sekarang, atau juga satu dan lain hal, persiapan-persiapan. Biasa kemarin di bulan Juli, anak memasuk sekolah, lalu juga persiapan 17 Agustus, acara. Dan hari ini, atau di minggu ini bahkan, Anda bisa jalan-jalan. Ya, kita berandai dulu aja gitu, waktunya udah tepat nih gitu. Anda mau kemana? Kalau tadi saya ke Yogyakarta, sama dengan halnya Mas Pandu. Ada juga dari Teh Santi di Cibinong, deket aja katanya ke alun-alun Kabupaten Bogor, di mana ada banyak tempat untuk jajan ya, karena banyak yang jualan, kata Teh Santi. Atau juga dari Kaeca yang juga di Kutub Utara. Bener ya, Kaeca Kutub Utara, karena katanya ingin berteman dengan penguin. Wah, siap kalau gitu. Tapi ada juga dari Bang Ray bilang mau olahraga aja, badminton, ke hall badminton katanya. Siap, terima kasih untuk Anda. Kami masih tunggu juga untuk Anda yang ingin bergabung di 0811 7972 7912. Sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk azan maghrib tentunya. Pendengar, sebelumnya akan ada satu lagu religi dan juga lantunan ayat suci Al-Quran. Mari kita dengarkan bersama.

Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net. Piano adalah salah satu alat musik yang cukup populer di dunia. Alat musik ini ternyata sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Penemu piano adalah Bartolomeo Cristofori, seorang berkebangsaan Italia yang lahir pada tahun 1655. Sebelum menemukan piano, Cristofori bekerja untuk Niccolo Amati, seorang pembuat biola yang terkenal di Italia. Lalu di usianya yang ke-33 tahun, Cristofori bekerja untuk bangsawan besar Italia, Prince Ferdinando de Medici. Saat Cristofori bekerja untuk Prince Ferdinando de Medici, ia mendapatkan ide untuk menciptakan piano yang bisa menggabungkan antara keindahan dan kekuatan nada. Alat musik ini nantinya diharapkan dapat dimainkan untuk mengiringi lagu-lagu berirama pelan, cepat, ataupun keras. Dengan dukungan dari Prince Ferdinando de Medici, sejak tahun 1700, Cristofori pun mulai merancang alat musik yang diinginkannya itu. Lalu di tahun 1720, Cristofori berhasil menyelesaikan dan merealisasikan idenya untuk membuat piano. Banyak yang kagum setelah melihat hasil karyanya. Salah satunya seorang jurnalis Italia bernama Scipione Maffei. Ia menyebut alat musik ciptaan Cristofori itu dengan nama Grafisimbalo Col Piano e Forte, yang artinya adalah sebuah tali harpsichord dengan papan tuts yang lembut yang menghasilkan alunan nada yang keras. Karena sebutannya terlalu panjang, maka disingkat menjadi piano forte. Namun nama itu masih saja dirasa terlalu panjang, hingga akhirnya disebut dengan piano. Nama inilah yang masih dipakai sampai sekarang untuk menyebutkan alat musik tersebut. Ternyata selain Cristofori, ada banyak pembuat instrumen lainnya yang berusaha menciptakan alat dari harpsichord. Tapi pada akhirnya, alat musik piano ciptaan Cristofori lah yang paling baik jika dibandingkan dengan alat musik ciptaan lainnya. Awalnya piano tidak populer seperti sekarang karena dirasa sulit memainkannya. Namun pada akhirnya, waktu membuktikan bahwa instrumen ini ternyata bisa populer pada tahun 1731. Bahkan piano menjadi alat musik berkelas hingga saat ini.

Banyak yang bertanya soal serabut putih pada jeruk, apakah perlu dibuang atau tidak? Sebagian orang mungkin memilih untuk mengupas buah jeruk sampai bersih karena tidak suka pada serabut putih tersebut. Namun, apakah Anda sudah tahu sebenarnya apa bagian serabut putih ini dan sebaiknya dimakan atau lebih baik dibuang saja? Serabut putih pada jeruk adalah bagian dari kulit dalam buah jeruk. Serabut ini berfungsi sebagai pelindung dalam buah jeruk yang disebut dengan albedo. Tapi apakah Anda tahu, ternyata ada banyak manfaat dari serabut putih jeruk ini karena kandungan zat di dalamnya. Yang pertama adalah kandungan serat. Serabut putih pada jeruk ini ternyata mengandung serat yang tinggi. Jeruk adalah buah yang kaya serat. Tapi jika dikonsumsi dengan menghilangkan serabut putihnya, serat pun akan berkurang. Semakin banyak Anda mengurangi serabut putih ini, maka akan semakin sedikit kandungan serat dari jeruk yang Anda dapatkan. Menghilangkan serabut putih ini bahkan bisa mengurangi 30% kandungan serat pada jeruk. Pektin adalah jenis serat yang ada dalam serabut putih jeruk ini yang mampu melancarkan sistem pencernaan. Selain itu, serabut putih pada jeruk juga kaya akan vitamin C. Jadi, mengkonsumsi daging buah jeruk bersama dengan serabut putih ini akan memperkaya asupan vitamin C Anda. Kandungan lainnya adalah antioksidan berbentuk flavonoid. Jumlahnya berlimpah dalam serabut putih pada jeruk ini. Ada dua jenis flavonoid yang terkandung di dalamnya, yaitu naringen dan hesperidin. Seperti layaknya antioksidan lain, kedua zat ini memberikan pelindungan yang kuat bagi sistem kekebalan tubuh, sehingga Anda dapat terhindar dari peradangan dan penyakit infeksi yang mengancam. Jadi, sudah tahu kan apa serabut putih pada jeruk dan apa manfaatnya?

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Untuk Anda yang menunaikan sholat maghrib, karena waktu maghrib, azan maghrib telah berkumandang. Kita lanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini, pendengar, di mana tema kita adalah jalan-jalan. Karena hari ini hari kejepit gitu ya, besok tanggal merah, hari Minggu kemarin tanggal merah, atau di akhir bulan ini Anda juga ternyata udah cuti panjang direncanakan dari awal bulan, di bulan Agustus, karena beberapa hal juga mencari waktunya biasanya yang susah, tapi ternyata sudah dapat waktunya. Nah sekarang giliran kemananya. Kalau ada ditanya mau kemana, tentunya di liburan kali ini tentunya Anda bisa sampaikan pada kami, pendengar, silakan di 0811 7972 7912, seperti halnya ada dari ini Feby yang ada di Celilitan mengirimkan voice note. Kira-kira mau kemana dia ya?
1: Halo Kandes, aku kalau dikasih waktu buat jalan-jalan, aku sih pengennya ke pantai, yang dimana banyak liburannya itu nggak terlalu banyak agenda, cuman ke satu tempat, tapi yang penting bisa refreshing dan pulang dengan pikiran jauh lebih fresh tentunya. Nah,
0: suaranya agak kecil ternyata Feby ya, dan katanya sih pengen aja refreshing kemanapun itu gitu ya. Jadi buat Anda pendengar yang juga sama nih, biasanya kayak tadi Teh Santi dan juga ada Bang Ray, dan juga kalau dari yang sama-sama saya tuh tadi ada Mas Pandu yang ada di Kebayoran Lama, katanya mau ke Jogja. Bang Ray, simple aja, yang penting refreshing, main badminton, ke hall badminton. Ini salah satu hal yang juga bisa disampaikan tentunya untuk Anda pendengar. Silakan Anda bisa bergabung ya di 0811 7972 7912, dan di fix line kami ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: Ening, kenapa sih lu? Kok kelihatannya capek banget ya?
1: Biasa, abis jogging di taman, olahraga buat kesehatan.
0: Wah iya juga ya, gua mah kadang-kadang main badminton sama teman-teman di kampung. Lumayan lah, biar badan tetap gerak.
1: Eh bener itu, olahraga yang konsisten ngejaga badan tetap sehat dan segar.
0: Wah betul juga ya Ning, mulai sekarang gue bakal rutin main badmintonnya. Lari dikit biar kuat sama sehat.
1: Mantap Din, yang penting konsisten.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar karena pelan tapi pasti pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Jakarta Sore ini pendengar masih bersama saya Ande Satria tentunya. Sekali lagi Anda juga bisa melihat secara audio dan juga visual di RRI Net tentunya. Untuk tema kita jalan-jalan, kalau dulu tuh cari tempatnya ya, dan kalau sekarang ketika sudah dewasa dan juga banyak kesibukan, waktunya kadang tempatnya sih kita udah lihat-lihat misalnya, atau cerita dari teman media sosial gitu ya, cerita juga dari kanan kiri, pernah kesini, lagi di sini, dan udah tahu nih tempatnya, tapi waktunya yang belum ada. Tapi sekarang dibalik, waktunya udah ada, kira-kira tempatnya yang saya pengen tahu tuh kemana gitu ya. Ada ini dari Bu Diah yang ada di Depok. Kalau Bu Diah ditanya, dikasih waktu untuk jalan-jalan mau kemana, Bu Diah katanya mau pulang kampung ya. Bu Diah, pulang kampungnya kemana Bu Diah? Yang jelas tidak ke Depok dong ya, atau memang di Depok? Silakan boleh di WhatsApp kembali Bu Diah untuk disampaikan pulang kampungnya kemana ya. Di 0811 pendengar 7972 7912 Anda juga kami tunggu tentunya, karena kalau di lihat-lihat lagi atau dipikir-pikir lagi ya, jalan-jalannya mau kemananya tuh kadang juga menjadi hal yang perdebatan agak susah gitu. Tapi kalau dari waktunya, ternyata sekarang di umur-umur sekarang waktunya yang dicarinya juga agak susah ya. Karena satu, cuti dulu dari kantor, terus disesuaikan sama kalau yang udah punya anak berkeluarga, jadwal anak-anak sekolah ya. Terus beberapa aktivitas lainnya juga harus disesuaikan. Harus banyak pertimbangan nih kalau dari waktunya. Tempatnya udah ketemu gitu ya. Dan yang saya pengen tahu tempatnya kira-kira di mana. Silakan Anda bisa sampaikan di 0213440696 atau 0213441499. Dan di WhatsApp kami tentunya ada di 08 11 7972 7912.

0: Sejak lama, high heel telah menjadi salah satu tren fashion yang tak lepas dari dunia wanita. Meskipun biasa digunakan untuk memberi kesan tinggi dan memperbaiki postur, tahukah bahwa sepatu ini memiliki sejarah yang mengejutkan? High heel pertama kali dibuat untuk laki-laki pada abad ke-15, sebab para tentara Persia menyadari bahwa menggunakan high heel dapat membantu mereka tetap aman saat berkuda karena memiliki pijakan kaki yang lebih kuat. Kemudian, para migran Persia membawa tren sepatu hak tinggi ke Eropa. Sejak saat itu, para bangsawan mulai tertarik dan menggunakan high heel agar bisa tampil lebih tinggi dan tangguh saat menggunakan senjata selama masa-masa perang. Begitupun dengan Raja Louis ke-14 pada tahun 1973, mulai memperkenalkan sepatu hak dan sol berwarna merah ke pengadilan Prancis yang mengakibatkan para bangsawan Eropa meniru penampilan Raja Louis ke-14 untuk menunjukkan kekayaan, status, dan kekuasaan lebih tinggi daripada masyarakat umum.
1: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
2: Chat apa, Bu?
1: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
2: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
1: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
2: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
1: Aduh.
2: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
1: Wah, iya Bu, iya. Terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
3: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.
4: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Anda masih di Jakarta sore ini pendengar bersama saya Andi Satria dan sudah masuk pukul 18 lewat 42 menit. Dan kalau ditanya jalan-jalan gitu ya, tentunya cuaca juga menjadi salah satu faktor yang juga menentukan. Karena ketika kita mau nyebrang antar pulau atau juga mau ke pulau, ini menjadi salah satu hal yang menjadi penentu lagi musim laut kah atau anginnya lagi bagus kah gitu ya. Bicara tentang hal itu juga pendengar, kita juga akan sama-sama mendengarkan informasi cuaca kelautan wilayah Jakarta dan juga utara Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Prima Stuti Indah. Silakan Prima Stuti Indah untuk laporan Anda.
1: Terima kasih Kak Andes. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Prima Stuti Indah sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan perakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 24 Agustus 2026 pukul 7 malam hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Subang. Kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau 38 km per jam yang berpeluang terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 8 malam nanti. Dan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 5 esok pagi. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon agar waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir atau rop ini diperkirakan terjadi hingga tanggal 26 Agustus 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 3 sore hingga pukul 10 malam. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjirop yaitu di wilayah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan juga pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Prima Stuti Indah menyampaikan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok untuk informasi cuaca kelautan.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG

0: viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
3: Anda kembali di Jakarta sore ini, pendengar, tentunya masih bersama saya, Andes Satria. Jadi kalau dirangkum gitu ya, jalan-jalan yang Anda mau ternyata berkaitan juga, pendengar, dengan apa yang sedang dibutuhkan gitu. Kalau dari beberapa olahraga, terus juga beberapa juga ingin pulang kampung dan juga yang dekat aja gitu, biar bisa juga jajan, jalan-jalannya simple tapi juga bahagia ya. Waktu juga bisa diciptakan ternyata, karena bisa aja sekarang, tapi ternyata nggak harus yang jauh-jauh, dekat-dekat juga bisa gitu ya. Jadi jalan-jalannya bisa terrealisasi bersama juga teman-teman, bersama anggota keluarga tentunya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, pendengar, di obrolan Jakarta sore ini tentunya. Hari ini tentunya hari kejepit ya, bagi Anda juga yang lagi ada di jalan, mau jalan-jalan, tentunya hati-hati di jalan. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama di pukul 19 nanti untuk mendengarkan Warta Berita. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, karena nanti kita akan kembali lagi tentunya masih di Jakarta sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya. Tolong.
3: Sementara itu, dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
7: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andreas Trisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya,
18: itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
19: Oke, Bu, ya. Belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak. Musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
20: Berapa, Bu, mungkin stok?
19: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
22: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
23: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
22: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
22: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
24: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
25: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
24: Bahwa dalam undang-undang ini, seyogianya ya, mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang yang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
25: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
1: Maka kami berharap Prof dari Balek ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
25: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
3: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia-Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia-Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
2: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
2: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
4: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
2: Heping Garuda Indonesia dengan China.
3: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia-Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah Dialog Strategis Komprehensif atau CSD pertama Indonesia-Tiongkok di lokasi yang sama.
2: Ini paling lambat 2020.
3: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita akan kerjasama di dalam.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
5: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
6: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
5: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
6: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
5: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Cairney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi kembali pendengar di Jakarta sore ini bersama saya Andes Satria. Sesaat lagi pendengar kita akan sama-sama mendengarkan untuk mimbar agama, di mana pada malam hari ini mimbar agama dari agama Hindu dengan tema menumbuhkan semangat atau sevanam dalam perspektif agama Hindu di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 bersama Arya Krishna Duta Putra selaku penyuluh agama Hindu. Untuk itu pendengar, Andes Satria pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung di Jakarta sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini ada Angel dan juga Faza. Andes Satria pamit, habis ini akan dilanjutkan pendengar di Jakarta malam ini bersama Bamsari. Andes Satria pamit sekali lagi, selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.
0: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

Swastiastu. Om Awignamastu Namo Siddham. Selamat siang umat sedharma dimanapun berada. Salam harmoni dan bahagia untuk kita semua. Saya Gede Arya Krisnaduta Putra Tubuh, penyuluh agama Hindu, Bimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Sungguh bahagia saya dapat kembali menyapa para pendengar setia dalam program Pelita Dharma pada mimbar agama Hindu di Radio Pro 1 RRI Jakarta. Hari ini suasana hati kita tentu diselimuti oleh rasa bangga, rasa haru, dan semangat yang berkobar-kobar. Mengapa? Karena bangsa yang besar ini tengah merayakan hari bersejarahnya, yakni Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. 81 tahun kita menghirup udara kebebasan, membangun negeri, dan merajut kebinekaan. Namun, kemerdekaan bukanlah titik akhir. Kemerdekaan adalah jembatan emas untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pertanyaannya, bagi kita sebagai umat beragama, khususnya umat Hindu, kontribusi apakah yang sudah dan bisa kita berikan untuk mengisi kemerdekaan ini? Oleh karena itu, dalam waktu 15 hingga 20 menit ke depan, kita bedah dengan sebuah tema yang sangat mendalam dan relevan. Menumbuhkan semangat pelayanan atau sewanam perspektif agama Hindu di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun. Umat sedharma yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal sebuah konsep luhur yang disebut sewanam atau sewa. Secara harfiah, sewa berarti pelayanan yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Ketika kita berbicara mengenai kemerdekaan, para pahlawan bangsa kita terdahulu telah mempraktikkan sewa tertinggi. Mereka mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya Ibu Pertiwi. Kini, di usia Indonesia yang ke-81 tahun, medan perjuangan kita telah berubah. Kita tidak lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat derajat bangsa melalui pelayanan. Entah itu pelayanan kepada sesama manusia, kepada masyarakat, maupun kepada negara. Itu semua merupakan wujud nyata dari yadnya atau korban suci di era modern saat ini. Lalu, bagaimana Susastra Suci Weda memandang semangat pelayanan ini? Mari secara bersama-sama kita simak sloka suci dari Bhagavad Gita, bab 3, sloka 10, berikut ini.

Adapun terjemahannya, pada zaman dahulu, Prajapati atau Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia melalui yadnya. Dan beliau bersabda, "Dengan ini kembangkanlah dirimu, dan biarlah ini menjadi sapi perahmu yang memenuhi segala keinginanmu." Beranjak pada sloka di atas ini, mengingatkan kita bahwasannya alam semesta dan manusia diciptakan melalui roda pelayanan serta pengorbanan. Maka, eksistensi kita sebagai warga negara Republik Indonesia baru akan bermakna jika kita juga ikut memutar roda pelayanan tersebut demi kemajuan bangsa Indonesia ini. Umat Sedharma yang terkasih, menumbuhkan semangat Sewanam di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini menuntut kita untuk merefleksikan kembali peran sosial kita. Pelayanan atau Sewanam bukan hanya tentang materi belaka, bukan hanya pula ketika kita memberi sumbangan. Sewa atau Sewanam adalah sebuah sikap mental atau state of mind. Ada tiga bentuk pelayanan yang bisa kita dedikasikan untuk kemajuan bangsa ini, yang dikenal dalam konsep Tri Kaya Parisuda. Yang pertama, Kayika Sewa. Kayika Sewa berarti melayani dengan tindakan nyata dan bekerja secara profesional di bidang masing-masing, turut menjaga kebersihan lingkungan serta mentaati hukum negara. Yang kedua, Wacika Sewa. Wacika Sewa berarti melayani melalui tutur kata yang menyejukkan, membangun edukatif dan menjaga persatuan di tengah perbedaan. Yang ketiga, Manacika Sewa. Manacika Sewa berarti melayani dengan pikiran yang jernih, bebas dari hoax atau berita bohong, tidak memprovokasi, dan selalu mendoakan keselamatan bangsa atau berpikir positif untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendengar setia, kita akan kembali setelah yang berikut ini.

umat sedharma serta para pendengar setia, ketika seorang aparatur sipil negara bekerja dengan jujur, seorang guru mengajar dengan tulus, seorang pedagang berbisnis dengan adil, dan seorang pemuda berinovasi demi lingkungan, mereka semua sedang melakukan sewanam atau pelayanan untuk kemajuan negara Republik Indonesia. Dalam sastra suci Hindu juga ditegaskan bahwa melayani sesama manusia sama nilainya dengan melayani Tuhan. Konsep ini dikenal sebagai manawa sewa, madawa sewa, atau melayani manusia adalah melayani Tuhan. Jika kita ingin merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan agung, maka mari kita tingkatkan pelayanan kita kepada masyarakat yang membutuhkan. Mari kita renungkan bersama sebuah sloka Rig Veda Mandala 10 Sukta 191 Mantra 2 yang sangat legendaris mengenai persatuan dan kebersamaan dalam pelayanan. Sloka tersebut berbunyi,

Kasiati. Adapun terjemahannya, berjalanlah kamu bersama-sama, berbicaralah kamu bersama-sama, hendaknya pikiranmu sama, sebagaimana para dewa dahulu membagi haknya. Begitulah hendaknya kamu bersama-sama menikmati bagianmu. Dari sloka tersebut dapat ditarik kesimpulan yang sangat indah, bahwasannya kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini merupakan momentum emas. Kita dihadapkan pada tantangan global, bonus demografi, hingga isu-isu sosial. Tanpa adanya semangat Sam Gacaduam atau berjalan bersama dalam pelayanan, kita akan mudah terpecah belah. Semangat Sewanam inilah yang merekatkan ego pribadi menjadi kesadaran kolektif untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia secara bersama-sama. Umat Sedharma dimanapun berada,

kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan buah dari sewanam atau pelayanan total dari para pahlawan kita. Tugas kita hari ini bukan lagi merebut kemerdekaan, melainkan bagaimana kita memelihara dan mengisinya dengan berbagai hal yang positif, serta dapat memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi semuanya. Umat Hindu telah dijiwai oleh falsafah Satyam Siwam Sundaram atau kebenaran, kesucian, dan keindahan serta Tattvam Asi atau aku adalah kamu, kamu adalah aku. Itu semua harus menjadi pelopor dalam pelayanan tanpa pamrih atau niskama karma. Jangan pernah bertanya apa yang negara berikan kepadamu, tetapi tanyakanlah pelayanan apa yang telah kita berikan kepada bangsa dan negara tercinta ini. Sebagai akhir dari penjumpaan kita, mari kita resapi bait suci dari Kitab Bhagavad Gita Bab 3 Sloka 19 yang berbunyi,

apapun terjemahannya. Oleh karena itu, lakukanlah selalu segala perbuatan yang harus dilakukan dengan tanpa terikat oleh akibatnya. Karena dengan melakukan perbuatan tanpa terikat, seseorang akan mencapai tujuan yang tertinggi. Sloka di atas mengajak kita untuk selalu bekerja, melayani, dan mengabdi untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia di usianya yang ke-81 tahun ini dengan tulus ikhlas. Demi kejayaan bangsa dan kemuliaan Dharma. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga bangsa ini selalu diberkahi kedamaian, kesejahteraan, dan persatuan yang kokoh. Demikian Pelita Dharma singkat ini. Semoga dapat memberikan pencerahan serta meningkatkan pelayanan atau sewanam kepada semuanya demi kemajuan dan kebahagiaan bersama. Matur suksema.

Sante, Sante, Sante Om. Saya Gede Arya Krisna Duta Putra Tubuh untuk mimbar Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta sore ini. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini.
0: Jakarta malam ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Dibuka sama Citra Solastika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda mendengarkan Bamsari yang lagi siaran malam hari ini di hari Senin 24 Agustus 2026. Sampai jam 12 temenin terus ya. Bisa didengarkan via streaming juga di rri.co.id atau via mobile application kami RRI Digital. Cari aja Pro 1 RRI Jakarta. Ada obrolan komunitas yang akan ngobrolin mengenai membangun kebun kelapa sawit mandiri. Nanti Bams akan ngobrol sama karyawan komunitas GAPKI, ada Bapak Afri John Ponggok. Nanti yang mau ikutan ngobrol boleh siapin pertanyaan aja di 0811-7972-7912. Dan beberapa informasi yang sudah disiapkan diantaranya adalah kaca KRL pecah dilempar botol. Ini kemarin sempat ramai juga di sosial media ya. Plus untuk warga Bogor mungkin sudah sempat dengar ada kereta gantung yang akan dibangun di puncak. Nah, kira-kira kapan? Informasi selengkapnya hanya di Pro 1 RRI Jakarta. Bersama saya Bamsari dan teman-teman di Gatekeeper ada Widi dan juga Faiz.

Waktunya saya mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio sebelum kita masuk di obrolan komunitas malam hari ini ya. Tema di obrolan komunitas nanti mengenai membangun kebun kelapa sawit mandiri. Nah ini siapa tahu Anda yang lagi mencari cuan dan ingin tahu seperti apa sih membangun kebun kelapa sawit ya, nanti ikutin di obrolan komunitas ya, 0811 7972 7912. Sekarang ada persembahan drama radio dari RRI Singaraja, judulnya adalah Menembus Batas Cakrawala.

0: Di sebuah desa kecil tempatku tinggal, berdiri sebuah sekolah rakyat sederhana. Walau dindingnya dari papan, atapnya seng berkarat, tapi disinilah mimpi-mimpi anak desa mulai tumbuh.
1: Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa nih yang mau menceritakan cita-cita kalian?
2: Saya, tenang.
1: Satu-satu ya. Nah, coba Aska. Setelah lulus sekolah nanti, kamu mau jadi apa? Ayo, ceritain sama ibu.
3: Kalau saya mau jadi dokter, Bu. Biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
1: Wah, cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya, gimana cita-citanya?
4: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu.
1: Gak apa-apa, Raya. Cita-cita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
5: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.
1: Anton, gak apa-apa, Anton. Yang penting kamu tetap datang. Ayo, duduk dulu.
5: Baik, Bu.
1: Ayo, siapa lagi yang mau cerita?
6: Saya, Bu.
1: Oh, Ina. Silakan, Ina.
6: Jadi, Bu, saya ingin menjadi guru seperti Bu Siska. Saya ingin mengajar anak-anak di desa ini supaya mereka semua bisa membaca surat dan menulis namanya sendiri. Bukan cuma pakai cap jempol, Bu.
1: Wah, angan-angan yang bagus itu, Ina. Anton sini mau jadi apa?
7: Saya nggak tahu, Bu. Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali, Bu, ya. Jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
1: Baik, anak-anak. Cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 144, ya.
8: Iya, Bu. Siap.
1: Anton, gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanahmu sendiri?
7: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang, kan, Bu? Ya, saya udah lelah, Bu, sama keluarga.
1: Anton, lihat Ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti sekarang, kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
4: Bener, Anton. Kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh. Jangan dibuang gitu aja.
1: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya, hanya satu, Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar, ya?
7: Tapi, Bu.
1: Tapi apa, Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita nggak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
4: Bener itu, Anton. Ayo kita bangkit.
1: Jadi gimana, Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
7: Saya ingin belajar, Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen, ya, supaya nggak dicurangin lagi, Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
4: Yeay, itu baru Anton yang aku kenal. Keren, Anton gitu loh.
2: Nah gitu, bagus Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
3: Ah, saya juga mau belajar lebih giat Bu, biar bisa jadi dokter desa.
4: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya Bu.
2: Bagus, yeay. Bagus. Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia, biar kalian tahu dunia ini luas sekali dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini, ya?
3: Siap Bu! Yeah.

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari pendengar di Jakarta malam ini. Sekarang sudah masuk di segmen obrolan komunitas. Kita ngobrolin seputar membangun kebun kelapa sawit mandiri. Jadi pendengar, sektor perkebunan kelapa sawit ini menjadi salah satu peluang usaha yang bisa dikembangkan secara mandiri kalau dikelola dengan perencanaan, pengetahuan, dan juga komitmen yang baik. Nah, pengelolaan kebun secara mandiri juga tidak hanya berkaitan dengan penyediaan lahan dan penanaman bibit unggul ya, tetapi juga mencakup pemilihan bibit, perawatan tanaman, pengendalian hama dan penyakit, dan pengelolaan biaya juga termasuk di dalamnya sampai dengan pemasaran hasil panen supaya usaha bisa memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Nah, saya nggak panjang lebar lagi, karena malam hari ini kita akan langsung ngobrol sama karyawan dari Gapki, ada Bapak Haji Afri John Ponggok Esos IHSHMMCMED ya. Selamat malam Pak Afri John.
1: Selamat malam Pro 1 RRI dan selamat malam para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 seluruh Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada komunitas Gapki juga yang Bapak ada di dalamnya ya Pak, Pak Afri John ya. Betul. Pak, panggilannya apa ya Pak ya?
1: Afri John saja Pak.
0: Pak Afri John. Oke. Pak, ini kan ngobrolinnya mengenai membangun kebun kelapa sawit mandiri. Nah, kalau Bapak Afri John sendiri sudah berapa lama nih berkecimpung di kebun kelapa sawit Pak?
1: Kelapa sawit sudah cukup lama Pak, dari tahun 2007.
0: Oke.
1: Okay. Ya, sudah cukup lama Pak, sudah berpindah-pindah dari beberapa perusahaan ke perusahaan dalam menangani perusahaan perkebunan kelapa sawit Bapak.
0: Dari perusahaan ke perusahaan dan akhirnya Bapak menanam sendiri atau seperti apa saat ini?
1: Ya, ada yang kita menanam sendiri, ada yang mengelola perusahaan Pak.
0: Oke, okay, ada dua berarti ya.
1: Iya Pak.
0: Oke. Okay. Langkah awalnya yang mungkin masyarakat perlu tahu nih Pak, yang ingin memulai usaha perkebunan kelapa sawit secara mandiri supaya bisa berjalan secara efektif dan berkelanjutan, seperti apa Pak Afri John?
1: Iya, baik, terima kasih banyak para pemirsa RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, para pendengar yang budiman. Ya, kita dalam melaksanakan pembangunan kelapa sawit yang mandiri ini, ya ada beberapa langkah yang harus kita lakukannya. Mandiri itu tentu dalam beberapa arti dan makna, ya kita harus mandiri dalam usaha kelapa sawit, kemudian harus mandiri dalam ekonomi petani sawit, dan harus mandiri juga dalam rantai pasoknya, dan kemudian juga harus membangun juga kemandirian dari dan berbasiskan keberlanjutan, bagaimana usaha kita itu berlanjut untuk menjadi sebuah usaha kelapa sawit yang menguntungkan. Nah, diantaranya adalah kita harus memulai persiapan, Pak. Harus okay. Kita harus mempunyai langkah-langkah awal mulai usaha perkebunan kelapa sawit itu adalah yaitunya agar usaha kita efektif, maka pengelolaan kebun secara mandiri itu tidak hanya berkaitan dengan penyediaan lahan dan penanaman bibit unggul, tetapi juga ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ya, langkah awal yang paling penting itu adalah perencanaan yang matang. Ada tiga perencanaan yang fondasi utama dalam membangun kelapa sawit. Yang pertama adalah studi kelayakan yang sederhana harus dilakukan. Baik itu untuk kebun pribadi, apalagi untuk perusahaan ya. Masyarakat perlu memastikan bahwa usaha sawit layak secara teknis dan ekonomis. Nah, ini mencakup kesesuaian lahan yang di dalamnya terdiri dari jenis tanah, curah hujan yang cukup, topografi tanah. Nah, kemudian juga ada akses transportasi dan pasar tersedia, kemudian ketersediaan tenaga kerja di sekitarnya, kemudian juga harus perhitungan biaya awal hingga masa produktif ya. Disebut dalam istilah perkebunan itu adalah sampai masa TBM itu selesai. TBM itu adalah tanaman yang belum menghasilkan. Selama 3 tahun kita harus merawat dulu kebun itu. Nah, kemudian persiapan lainnya adalah legalitas. Ini yang paling penting juga. Legalitas dan kepastian lahan. Pastikan bahwa lahan yang kita miliki atau yang rencanakan itu status hukumnya jelas, apakah dia CSHM, SKT atau surat-surat apa yang kuat. Nah, tidak berada pada kawasan hutan. Nah, sekarang ini kan ada lagi musim pemerintah melalui tim penertiban kawasan hutan mengambil kebun-kebun yang dibangun dalam kawasan hutan. baik itu korporasi maupun maupun pribadi. Nah, kita harus usahakan hindari. Ini perlu memastikan legalitas. Dan yang ketiga adalah pemahaman teknis dasar. Nah, sebelum membangun kebun kelapa sawit, baik itu pribadi maupun apalagi untuk perusahaan, harus dipahami teknis dasar. Calon pekebun harus memahami bagaimana cara memilih bibit unggul, kemudian teknik menanam yang benar, kemudian pola perawatan dari tahun pertama sampai tahun ketiga atau selama tanaman TBM, dan juga termasuk nanti merawat tanaman TM, tanaman yang telah menghasilkan. Nah, dengan tiga pondasi ini, usaha sawit mandiri dapat berjalan lebih aman dan lebih terarah dan akan memberikan hasil yang terbaik. Demikian kira-kira, Pak, persiapan yang perlu dilakukan.
0: Oke. Pak, kalau bicara mengenai TBM, tanaman belum menghasilkan, ini apakah seseorang yang baru memulai atau merintis untuk membangun kebun kelapa sawit harus menunggu selama 3 tahun dulu baru bisa menghasilkan atau seperti apa, Pak Frijon?
1: Iya. Jadi kalau yang namanya kita fokus hanya kepada tanaman kelapa sawitnya, itu selama 3 tahun atau selama TBM itu tanaman belum menghasilkan itu, ya memang dia belum menghasilkan, tetapi seorang petani kan bisa dia melakukan tumpang sari, ya, di tengah-tengah kebun dia untuk untuk bertahan hidup kalau dia fokus pada kebunnya, kalau tidak ada penghasilan lain. Nah, tapi selama dia kebun kita itu TBM atau usia 1-3 tahun, itu memang belum menghasilkan apa-apa dan memang kita perlu merawat tanaman itu, Pak.
0: Oke. Ketika menghasilkan, Pak, apakah tercover dengan biaya selama 3 tahun yang benar-benar kayaknya nggak ada penghasilan nih selama 3 tahun ini?
1: Ya. Nah, kalau sudah menghasilkan, ya tentu bertahap ya, Pak. Cara bertahap, tanaman kalau dia sudah mulai menghasilkan di usia 3 tahun itu, dia sudah mulai berbuah pasir. Tapi kalau sekarang ini ada bibit-bibit unggul, itu yang tergantung kecerdasan kita, ketabahan kita, kesungguhan kita mencari bibit unggul. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun dia sudah berbuah, dia sudah berbuah penuh, ya. Kalau sekarang, tapi pada standarnya kebun-kebun selama ini itu adalah 1-3 tahun. Nah, setelah 3 tahun setelah berbuah itu dia sudah mulai menghasilkan, tapi tentu bertahap, Pak. Mulai barangkali dulu dari 1 ton per hektar sampai menjadi 4 ton per hektar per tahun.
0: Oke.
1: Begitu, Pak.
0: Oke, berarti progresnya tidak bisa secara langsung bersamaan gitu ya, Pak Frijon, ya?
1: Nggak bisa, Pak. Harus sabar menunggu selama 3 tahun itu. Tetapi setelah 3 tahun itu, setelah kebun berbuah, kalau dikelola dengan baik, ditanam dengan baik, dirawat dengan baik, dipupuk dengan baik, maka dia akan menjadi betul-betul menghasilkan yang sangat luar biasa. Disitulah baru susah, capek selama 3 tahun itu terobati.
0: Oke. Memang jedanya selama itu atau memang seperti tadi Bapak juga sempat bilang bahwa ada 2 tahun juga sudah bisa menghasilkan, atau memang selama itu prosesnya, Pak Abrizon?
1: Iya, betul, Pak. Jadi memang proses sawit itu, apalagi kalau kita udah mulai dari menanam dari membibitkan kecambah, itu akan lebih lama lagi, tambah lagi 1 tahun, Pak.
0: Okay.
1: Tapi kalau kita membeli bibit yang sudah jadi, bibit yang sudah berumur 1 tahun, ya, yang kita beli dari penyemai bibit, nah maka kita hitungan tahun pertamanya kita mulai dari menanam itu. Nah, okay. Maka memang dalam 1-3 tahun itu sampai dia berbuah, dia memang belum menghasilkan apa-apa. Nah, okay. Kecuali petaninya harus membuat sesuatu. Kalau masih ingin hidup dari kebun itu, sambil kita menunggu kebun kita berbuah, kita melakukan tumpang sari, okay, ya, menanam seperti menanam padi gogo, jagung, dan tanaman-tanaman perkebunan palawija lainnya. Itu hasil bisa dapat dari situ, Pak. Tapi kalau yang dari sawitnya memang harus 3 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Itu kan 2-3 tahun, ya. Kalau sekarang 2-3 tahun.
0: Oke. Okay. Itu kan untuk yang awal banget nih, Pak. Tapi kalau misalnya sudah 3 tahun pertama sudah menghasilkan, apakah berikutnya harus tetap 3 tahun juga atau karena sudah pohonnya sudah berdiri gitu, bisa lebih cepat atau bagaimana, Pak?
1: Kalau sudah 3 tahun, Pak, itu sudah menghasilkan sampai dia umur maksimal 25 tahun. Itu sudah menghasilkan, kita sudah tinggal panen saja, Pak.
0: Oke. Okay. Ketika di 3 tahun ini dia akan terus menghasilkan gitu ya, seterusnya ya. Berarti iya, penantiannya hanya dia di awal saja 3 tahun.
1: Iya, tidak di awal saja. Tidak lagi menunggu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita akan panen.
0: Oh.
1: Setiap minggu, okay, kita akan panen. sampai usia 25 tahun tidak berhenti-berhenti, Pak. Sawit itu tidak seperti tanaman buah lain, ya.
0: Yeah.
1: Kalau tanaman buah kan ada tanaman musiman, kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Ada musim buah durian. Betul. Durian itu dia tidak berbuah sepanjang tahun, ya kan?
0: Oh, nah, oke.
1: Okay. Ini dia kayak kelapa. Mm-hmm. Kelapa ini kan jenis kelapa. Kelapa, yeah, itu kan tidak ada masanya, Pak. Tidak ada masa buahnya. Sepanjang tahun dia berbuah. Kalau sudah dia mulai berbuah, maka dia akan menghasilkan sepanjang tahun sampai usia dia selesai.
0: Oke, ini yang menarik nih berarti nih, ya. Dan kalau bicara mengenai strategi untuk pengelolaan biaya, kemudian pemasaran hasil panen supaya tepat dan juga perkebunannya bisa tetap mandiri dan memberikan keuntungan untuk petani, ini seperti apa, Pak Aprijon?
1: Iya, kalau pengelolaan biaya, ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan, ya. Mm-hmm. Strategi pengelolaan biaya dan pemasaran dari hasil panen itu. Yang pertama, untuk pengelolaan biaya, seorang petani dia harus pandai membuat apa, rancangan anggaran biaya yang disebut RAB, ya. Dari mulai dari tahun 0 itu sampai tahun 3, ya. Itu harus dibuatkan perencanaannya. Nah, prioritas itu harus diprioritaskan kepada biaya pada biaya pembelian bibit, kemudian biaya pupuk, biaya tenaga kerja. Nah, harus dihindari pemborosan biaya pada hal-hal yang tidak berdampak langsung kepada tanaman, pada produktivitas tanaman, dan harus digunakan sistem pencatatan sederhana untuk memonitor cash flow itu, sehingga tidak terlalu tinggi biaya produksi kita, tidak terlalu tinggi. Itu kira-kira, Pak, harus ada manajemen biayanya. Pengelolaan biaya itu harus membuat perencanaan, harus membuat manajemen sederhana lah seorang petani, apalagi perusahaan, ya, tentunya harus ada rencana biaya. Jadi biaya yang dikeluarkan itu yang paling berat itu, yang agak berat itu adalah biaya dari tanaman 1-0 sampai 3 tahun tadi, yang tanaman TBM itu. Mm-hmm. Nah, setelah itu dia akan menutupi biayanya sendiri. Itu kira-kira, Pak.
0: Okay.
1: Nah, kemudian kalau strategi pemasaran, ya, untuk pemasaran, harus seorang petani, apalagi korporasi atau koperasi, ya, seorang petani harus membangun kerjasama dengan pabrik kelapa sawit, pabrik PKS yang terdekat. Nah, harus dibangun kerjasama. Karena sehingga buah kita ketika sudah panen, itu harus bisa diantar ke pabrik PKS yang terdekat. Nah, kemudian harus dipastikan surat jual atau terdaftar sebagai pemasok pada perusahaan itu. Sehingga buah kita tidak busuk, ya. Tidak begitu buah masuk, buah kita antar ke pabrik, langsung bisa diterima. Juga kualitas TBS kita harus kita jaga. Harus memanen buah yang sudah matang, tidak busuk, kemudian tidak tercemar dari tanah dan lain-lain. Nah, kemudian manfaatkan juga komunitas. Nah, kan ada komunitas petani kelapa sawit, Pak, ya. Ada APKASINDO, Asosiasi Petani Kelapa Sawit, ya. Melalui komunitas-komunitas itu akan sangat membantu bagi masyarakat, untuk menjual TBS dia. Nah, dengan pemasaran yang baik, kebun menjadi bisa mendapatkan harga lebih stabil, dan kemudian mengurangi juga ketergantungan pada tengkulak. Nah, hindari itu untuk strategi pemasarannya pada tengkulak. Usahakan kerjasama melalui pabrik-pabrik terdekat atau komunitas-komunitas terdekat, koperasi-koperasi yang mengelola sawit. Nah, itu, Pak, strategi pengelolaan biaya dan strategi pemasarannya.
0: Oke, baik. Berarti ini ada komunitas di dalamnya juga yang turut berperan serta, ya, Pak, untuk membangun kebun kelapa sawit ini bisa secara mandiri gitu, ya, Pak?
1: Iya, Pak. Betul sekali. Peran komunitas. Di komunitas petani kelapa sawit sendiri ada beberapa komunitas, seperti contohnya ada APKASINDO, ada PEKSTIR, ada lain-lain lah. APKASINDO lah terutama yang banyak di Indonesia ini yang mengayomi petani-petani kelapa sawit. Nah, kalau petani plasma perusahaan, itu dia sudah diayomi oleh perusahaan-perusahaan masing-masing. Nah, dan itu baru nanti ke GAPKI perginya, Pak. Tapi kalau yang petani-petani mandiri, itu diayomi oleh asosiasi petani seperti APKASINDO.
0: Oke, baik. Di sini Bapak juga tergabung di GAPKI, ya, Pak, ya?
1: Iya, kebetulan saya salah satu pengurus GAPKI Pusat, Pak.
0: Oke, kita akan ngobrolin mengenai komunitas. Ya, gimana, Pak?
1: Saya adalah Ketua Dewan Pembina GAPKI Kalimantan Utara dan pengurus bidang kehutanan di GAPKI Pusat.
0: GAPKI di Kalimantan Utara, ya, Pak, ya?
1: Ya, Dewan Pembina di GAPKI Kalimantan Utara, GAPKI Cabang Kalimantan Utara, dan pengurus bidang kehutanan di GAPKI Pusat, Pak.
0: Oke, baik. Setelah ini kita ngobrolin mengenai Gapki ya Pak ya. Kita break dulu, jangan ditutup teleponnya. Kita dengarkan lagu dulu sama-sama. Nanti kita akan bahas mengenai komunitas Gapki. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 yang mau tanya-tanya ya seputar membangun kebun kelapa sawit mandiri, silakan Anda bisa sampaikan ke WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Kami segera kembali.

0: dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: 91,2 FM, Jakarta malam ini.
9: Pendengar, kita masih di obrolan komunitas dengan tema membangun kebun kelapa sawit mandiri bersama narasumber kami yang terhubung di line telepon malam hari ini. Ada Bapak Haji Afrijon Ponggok, Esos ISHMM Cemet. Beliau adalah karyawan dan juga komunitas GAPKI. Sebetulnya ini Ketua Dewan Pembina GAPKI Kalimantan Utara ya, dan juga pengurus salah satu pengurus pusat dari komunitas GAPKI. Pak Afrijon masih bersama kami ya?
10: Masih, Pak.
9: Masih. Pak Afrijon, mungkin boleh dikenalkan ke pendengar Pro 1 nih, komunitas GAPKI ini komunitas seperti apa? Mungkin boleh di kepanjangannya GAPKI dulu nih apa, Pak Afrijon?
10: Baik. Baik. Terima kasih, Pak. Pak dan para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 di mana saja berada. GAPKI adalah kependekan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Jadi ya, jadi kalau GAPKI itu adalah gabungan pengusaha kelapa sawitnya, Pak.
9: Okay.
10: Kalau asosiasi petaninya itu APKASINDO, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Tapi kalau untuk pengusahanya itu GAPKI, Pak. Nah,
9: oh.
10: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Tetapi di bawah GAPKI itu, ya di dalam GAPKI itu kan juga ada petani-petani kelapa sawit, petani-petani plasma, perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Indonesia ini seluruhnya wajib melaksanakan plasma, pembangunan kebun untuk masyarakat. Nah, dan itu kalau itu di bawah GAPKI. Tapi petani-petani yang di luar perusahaan, yang di luar perusahaan, petani-petani mandiri yang tergabung dari kelompok-kelompok masyarakat, kooperasi, nah itu dia bergabung kepada asosiasi-asosiasi petani kelapa sawit seperti APKASINDO, ASPEKTIR dan lain-lain, Pak. Tapi kalau yang di GAPKI, yang di bawah GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, itu adalah semua petani-petani plasma, petani masyarakat petani plasma yang di bawah perusahaan-perusahaan perkebunan besar di Indonesia, nah itu dinaungi oleh GAPKI, Pak.
9: Oke. Kalau untuk kegiatannya sendiri mungkin boleh dijabarkan kembali seperti apa nih dari komunitas GAPKI sendiri?
10: Ya, kalau GAPKI itu hanya adalah sebagai asosiasi untuk berdiskusi ya dalam berbagai permasalahan kelapa sawit di Indonesia itu diinikan oleh GAPKI, oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit. Berbagai permasalahan ya, mulai dari permasalahan hukum, legalitas, pemasaran, teknis di lapangan, dan itu dibahas di GAPKI, Pak.
9: Oh.
10: Para pendengar dan para pendengar Pro 2 ya. Jadi kalau ada
9: Pro 1, Pak.
10: kalau Anda adalah petani plasma, nah maka bisa mengadu, melapor di GAPKI, bisa menyampaikan pendapat-pendapatnya, usulan-usulannya melalui GAPKI.
9: Oke. Pak Afrijon, petani plasma itu petani seperti apa sih, Pak?
10: Petani plasma adalah di dalam peraturan perundang-undangan kita, perusahaan membangun kelapa sawit di Indonesia, maka perusahaan itu wajib dia membangun kebun untuk masyarakat. Nah, inilah yang disebut plasma. Di kebun kelapa sawit yang dibangunkan oleh perusahaan untuk masyarakat sekitar areal kerjanya, sekitar areal perusahaan itu disebut plasma, Pak. Dan itu ditentukan oleh undang-undang, oleh peraturan, wajib 20% dari jumlah total areal perusahaan itu sendiri. Nah, maka masyarakat sekitar akan mendapatkan dari 20%, maka masyarakat desa di sekitar kebun-kebun besar kelapa sawit di Indonesia seluruhnya itu akan mendapatkan kebun plasma yang dibangunkan oleh perusahaan kelapa sawit. Nah, itu yang kebun plasma, Pak. Dan tapi itu diperuntukkan bagi masyarakat sekitar lokasi kerja.
9: Oke. Okay. Untuk masyarakat yang ingin gabung di komunitas GAPKI, apakah semuanya harus menjadi seorang petani dulu atau pengusaha dulu, Pak Afrijon?
10: Ya, kalau untuk bergabung, kalau di GAPKI, Pak, kalau bergabung di GAPKI itu perusahaannya, Pak. Masyarakatnya enggak.
9: Oh, oke, okay. Perusahaannya ya.
10: Kalau masyarakat petani kelapa sawit bisa bergabung di asosiasi petani seperti Apkasindo, Aspektir, dan lain-lain. Ada beberapa asosiasi ya, tapi yang terbesar itu di Indonesia ada Apkasindo, Pak.
9: Apkasindo
10: Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia.
9: Oke, baik.
10: Nah, kalau GAPKI itu adalah asosiasi pengusahanya, Pak.
9: Oke, baik. Pak Frijon, kalau misalnya pendengar ingin tahu mengenai komunitas GAPKI ini, bisa dilihat di sosial media atau mungkin di
10: klik di internet GAPKI, pasti akan muncul ya.
9: Oke.
10: Pasti akan muncul.
9: Tinggal ya, dicari
10: klik
9: aja di GAPKI.
10: Di internet, di Google, GAPKI itu pasti muncul.
9: Oke.
10: Ya, GAPKI pusat, GAPKI hampir di setiap provinsi ada GAPKI cabang. Di setiap provinsi yang ada perkebunan kelapa sawit pasti ada GAPKI cabangnya, dan di pusat ada GAPKI-nya. Dan ini adalah termasuk organisasi perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia, Pak.
9: Okay.
10: Dan itu baru satu-satunya GAPKI.
9: Oke.
10: Okay. Kalau asosiasi petani masih banyak terpercaya, tapi kalau yang asosiasi pengusaha kelapa sawit ini satu-satunya di Indonesia GAPKI ini, Pak.
9: Oke. Okay. Ini saya baru lihat ini, Pak, di sosial media di ini juga ada nih, di Google, Indonesian Palm Oil Association atau IPOA, betul ya?
10: Iya betul ya, bahasa Inggrisnya ya.
9: Oke, baik. Pak Afrijon, apa nih yang mau terakhir sebagai penutup di kesempatan malam hari ini yang ingin disampaikan atau digarisbawahi mengenai membangun kebun kelapa sawit mandiri?
10: Ya. Apa, negara kita ini, ada Indonesia ini adalah negara agraris ya, negara pertanian, negara perkebunan ya. Kalau untuk di Sumatera mungkin sudah banyak habis ya, masyarakat sudah sangat familiar dengan perkebunan kelapa sawit. Tapi untuk di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dan Pulau Irian ini masih banyak peluang-peluang untuk membangun kelapa sawit. Nah, pembangun kebun kelapa sawit ini adalah salah satu sumber ekonomi yang terbaik ya. Cuman tentunya masyarakat petani kita ya, banyak kadang-kadang ya, seperti di Pulau Kalimantan belum terlalu familiar, belum terlalu membumi itu membangun kelapa sawit. Ini adalah salah satu alternatif untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Nah, maka untuk itu masyarakat yang berada di pulau, masyarakat Indonesia yang berada di Pulau Kalimantan, manfaatkan itu pembangunan kelapa sawit. Bergabung dengan plasma-plasma perusahaan ya. Nah, masuk ke plasma-plasma perusahaan. Jangan dijual kebun sawitnya, dijaga dan dipelihara. Dan tetapi bagi petani yang sudah, tingkatkan produktivitasnya, perbaiki manajemennya. Semoga ini kebun kelapa sawit itu pasti tidak akan memberikan penghasilan yang terbaik untuk perekonomian masyarakat Indonesia. Mungkin itu sekedar penutup dari saya, Pak. Kemudian sedikit lagi, dengan perencanaan yang baik, ya, pemilihan bibit unggul yang baik, kemudian perawatan yang konsisten, serta dukungan komunitas seperti dari komunitas termasuk GAPKI ya, Apkasindo, dan dari usaha perkebunan kelapa sawit mandiri itu, ini akan dapat menjadi sumber penghasilan.

0: pemasukan devisa kedua setelah migas di Indonesia, Pak.
1: Siap, baik.
0: Ya.
1: Nanti kita coba akan kulik-kulik lagi mengenai kebun kelapa sawit Mandiri. Nanti kita akan sampaikan kembali ke pendengar. Terima kasih banyak Pak Afrijon untuk waktunya di malam hari ini. Sehat selalu
0: sama-sama,
1: Pak Afrijon.
0: Sama-sama. Yo, Pak.
1: Terima kasih. Selamat
0: kasih
1: malam. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam dan terima kasih banyak juga para pendengar RRI di mana saja berada.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas malam hari ini, pendengar, membangun kebun kelapa sawit mandiri bersama Haji Afrijon Ponggok SOSI SHMM Cemet. Ini dari komunitas GAPKI ya, kalau dipanjangin itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Tetap bersama kami nanti di jam 9 akan ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Sudah masuk di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita lagi enggak bisa telepon WhatsApp ya pendengar ya. Jadi teleponnya kalau mau yang biasa aja, yang 0213440696 atau di 344149. Nah, itu yang bisa ya. Sok dibuka sama Bams, tapi kalau mau nge-WhatsApp aja tanpa telepon boleh di 0811 7972 7912. Lagunya Indonesia, mancanegara boleh, tahun 80 dan 90-an saja maksimal, berarti kalau 90 itu 99. Gimana kalau saya buka dengan lagunya Naif? Ini udah lama banget gak dengerin lagu ini. Nah, selamat mendengarkan ya.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Jakarta malam ini. Instagram @rri

Malam ini lagunya dibuka sama Krisa yang banyak ya. Gak apa-apa. Tapi nanti kalau mau request Krisa agak belakangan ya, biar gak bentrok nih. Badai pasti berlalu, sudah kita dengarkan. Sekarang saya mau mendengarkan, mau membacakan WhatsApp-WhatsApp yang masuk plus line telepon dibuka ya, 0213440696 atau 3441499. Lagi gak bisa telepon WhatsApp ya pendengar ya, jadi kalau mau telepon, telepon yang biasa. Ada Bung Brandy dulu nih di Bogor yang absen dari jam berapa ini absennya nih. Tapi kalau absen kayak gini pasti gak denger ini penyiarnya siapa nih. Dengerinnya sekarang nih mas ini. Bung Brandy kalau mau absen lagi boleh ya, silakan. After the love has gone, Earth, Wind and Fire. Salamnya, salam rindu katanya untuk Navia, Mbak Atin dan Kak Diona, Kak Puja dan Ruang Rindu Bogor Community. Emang ada ya Ruang Rindu Bogor Community? Waduh, seneng banget nih kalau ada nih. Bang Ray, Kang Hasanuddin dan Teh Dinda, Bogor seger pisan. Eui, kunaon gitu abis hujan ya. Ibu Iren Tangerang, selamat malam. Request lagunya Frankie Engine, Potret. Salamnya untuk Mas Bam Special serta kru yang bertugas malam hari ini. Tangerangnya 27 derajat Celcius malam hari ini. Kak Joyce di mana nih satu lagi? Kak Joyce teh di mana ya? Gak ada nih tulisannya nih. Oh di Bekasi, I'm sorry. Ini lagi agak-agak nih. Agak-agak gimana tuh? Request lagunya You're Flying Without Wings. Kalau salah gitu ya lagunya. Salamnya buat Bang Ray, Kak Puja, Ibu Dindin, Bu Merpati, Bu Rista, Bu Ulan, Bu Eka dan semua pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada.

ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, tepatnya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita bacain lagi WhatsApp yang masuk ya di 0811-7972-7912. Mama Agung, selamat malam. Mother, how are you today? Ini lagunya Maywood ya. Tapi saya pilihinnya yang gak disco ya. Ini kan ada shock second option ya. Lagunya buat semuanya saja yang mendengarkan malam hari ini. Selamat mendengarkan. Selamat bertugas juga, Mas Bams. Terima kasih. Pak Kuat Koswanto di Peru Muncul, Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan bahagia, Mas Bams Harna. Ini saya senang nih kalau disapa begini nih. Tahu namanya. Tapi saya yakin sih kalau udah nge-request harusnya sih didengerin ya. Malam hari ini mau dengerin Still Loving You dari Scorpion. Lagunya buat Bu Endang, Bu Eka, Bu Siti Maisaro, Bu Merpati, Bu Marani, Bu Rista, Bu Dindin, Bu Tedinda, Kapuja Paris, Bang Ray, Bung Bram, Pak Doni, Pak Litopan, terus Pak Ujang, Tea, semua pencinta Ruang Rindu dimanapun berada. Bang Yoram Rorinaldo Cijantung, selamat malam Bang Rolam. Ini lagunya gak ada nih Bang Rolam. Salamnya buat semua saja pendengar radio yang memiliki interdominasi gereja tubuh Yesus Kristus sedunia bersatu tanpa terkecuali katanya. Ini khusus buat Pak Pendeta juga. Terima kasih banyak Bu Yoram. Untuk Anda pendengar diinfokan lagi ya, telepon WhatsApp tidak lagi bisa digunakan ya. Telepon WhatsApp lagi tidak bisa digunakan. Sekali lagi, telepon WhatsApp lagi tidak bisa digunakan. Jadi silakan kalau mau telepon di 021-344-0696 atau 344-1499. Ibu Sri, satu lagi nih, request lagunya Gelas-gelas Kaca dari Nia Daniati. Terima kasih Mas Bam. Sama-sama, kalau gitu selamat mendengarkan.

0: Wah, stok tisu rumahku hampir habis. Aku beli semua deh, biar aman.
1: Bu, huh? Jangan kebanyakan juga. Tisu itu kan terbuat dari pohon. Tiap lembar yang kita pakai ada dampaknya ke hutan.
0: Ah, masa sih? Aku pakai juga buat lap-lap sana-sini. Bersih itu penting, Bu.
1: Bersih itu penting, tapi bersih yang ramah lingkungan juga lebih penting. Misal, pakai kain lap yang bisa dicuci ulang. Bisa hemat tisu, hemat pohon, dan rumah tetap bersih.
0: Tapi kan praktis pakai tisu, Bu.
1: Praktis sih, tapi kalau tiap orang borong tisu, pohon habis, sampah menumpuk. Bayangkan bumi kita, Bu. Bersih itu bukan cuma rumah kita, tapi lingkungan kita juga.
0: Iya ya, mungkin aku beli secukupnya aja dan mulai pakai kain lap juga.
1: Nah, itu baru bijak. Rumah tetap bersih, bumi juga tersenyum.

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih membacakan WhatsApp yang masuk ya di 0811-7972-7912. Diinfokan lagi ya, WhatsApp untuk call-nya lagi tidak bisa. Jadi WhatsApp tulis aja ya. Kalau mau telepon yang 021-344-0696 atau 344-1499. Saya sekarang ke mana nih? Ibu Titi Dewi, selamat malam, yang ada di Jembatan Besi. Request lagunya Ruth Sanaya nih. Dari beberapa saya pilihkannya Ruth Sanaya saja. Salamnya untuk Ibu Dindin, Bu Eka, Bu Saurin, Bu Wulan, Bu Anisal, Ibu Eti, Rustam, Karya, Kapuja, Pak Haris, Bu Ana, Pak Parsudi, Pak Litopan, Bang Re, dan rekan-rekan Ruang Rindu Bogor. Semuanya selamat malam. Semoga sehat selalu katanya. Kemudian ada Ibu Eka, selamat malam, request lagunya Pasrah Ermi Kulit untuk Burista, salamnya. Yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Burista cepat sembuh ya, semangat ya. Salamnya juga untuk Bu Saurin, Bu Titi Dewi, Bu Dindin, Bu Ria, Pak Kuat Kuswanto, Pak Bambang, Papa Sudi, Bu Muji, semuanya saja. Oke, baik. Oh itu dulu ya. Tunggu. If we hold on together. Oke, ini dia. Kita terima dulu telepon yang masuk. Yang pertama ini ada Bapak Budi dari Cirebon. Pak Budi, selamat malam.
1: Oh, selamat malam, Mas. Mas siapa ya, Mas?
0: Siapa, yo?
1: Aduh, saya tuh orang baru, Mas.
0: Oh, kenal, orang baru. Selamat bergabung kalau gitu. Pak Budi, saya Bamsari.
1: Oh, Bamsari ya?
0: Ya. Pak Budi, selamat malam, Bang Sari. Selamat malam, terima kasih. Salam Pak kenal, Budi. Mas. Salam kenal kembali, Pak Budi. Pak Budi mau request lagu apa malam hari ini, Pak Budi?
1: Saya mau minta lagu request lagu Nusantara dari Jamal Mitet, boleh gak, Mas?
0: Nusantara.
1: Iya, Nusantaraku dari Jamal Mitet.
0: Nusantara saya punyanya siapa nih ya? Saya punyanya Johan Untung, Pak.
1: Oh. Kalau itu
0: aduh. Ada yang lain? Kus Plus, Mas. Kus Plus judulnya apa?
1: Kolam Susu.
0: Kolam Susu.
1: Susu.
0: Oke.
1: Okay. Ya buat
0: siapa lagunya?
1: Buat para pendengar radio RRI Pro 1 Jakarta aja, Mas. Apa? Sahabat kenal dari pusat itu di Cilegon gitu.
0: Oke, ada lagi.
1: Oke, ya sama gitu aja, Mas ya.
0: Terima kasih.
1: Ya selamat tugas, Bang Sari.
0: Terima kasih, Pak Budi.
1: Selamat tugas.
0: Amin.
1: Sampai nanti.
0: Sehat-sehat juga ya. Terima sampai kasih itu. Banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, diingatkan kembali WhatsApp call sedang tidak bisa ya, pendengar. Jadi kalau mau telepon di 021-344-0696 atau 344-1499. Kita ke siapa ini? Pak Ali Topan di Menteng. Selamat malam, Pak Ali. Oh, udah tutup. Yang mau telepon nggak bisa nih WhatsApp call. Diingatkan lagi nih, pendengar. WhatsApp call-nya lagi nggak bisa ya. Jadi kalau mau telepon di 021-344-0696 atau 344-1499. WhatsApp call-nya lagi nggak bisa. Saya ke Ibu Saurin dulu nih. Bu Saurin di mana tadi? Bu Saurin di BSD. Request lagunya If We Hold On Together dari Diana Ross. Salamnya untuk Bu Dindin, Bu Yati, Bu Muji, Bu Eka, Bu Rista, Bu Eti Rustam, Bu Titi, Bu Marani, Bu Merpati, Teh Dinda, Pak Parsudi, Pak Litopan, Kak Puja, Kak Ana, Bang Ray, Pak Ujang, semuanya.

malam deh kalau gitu. Oke, Pak Budi, kurs plusnya saya ganti, boleh gak sih Pak Budi? Saya kasih selalu gembira. Mudah-mudahan ini semacam doa juga supaya selalu bergembira.

Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.

Sehat-sehat, bahagia semuanya yang malam hari ini masih standby di Pro 1 RRI Jakarta. Diinfokan kembali ya, WhatsApp call lagi nggak bisa ya. Yang mau silakan tulis aja mau request apa. Kita ke siapa ini teh? Ada Kakak Puja, selamat malam Kakak Puja. Malam hari ini saya mau titip salam aja katanya untuk Kakak Andes, Kak Yudi, Kak Ruli, Kak Verly, dan salam hormat untuk semuanya. Kak Bams, terima kasih. Kakak Puja di Bintuni, Papua. Lagunya katanya ikutan aja, oke? Ibu Dia di Depok, selamat malam. Request lagunya September Ceria, Vina Panwinata. Kemudian ada Kakak Eca Amit di Bogor, request lagunya apa nih? Oh, She's Gone, Still Heart. Note in memoriam almarhum Ari Ishak, She's Gone and Sweet Child O' Mine, lagu favorit almarhum putra pertamaku katanya. Oh, oke. Okay. Dan hobinya memang di musik. Saat SMP pernah ikut ajang pencarian bakat kategori grup band di RRI Bogor. Tidak terasa sudah hampir 10 tahun dan almarhum pergi meninggalkanku. Aku belakangan ini lagi kangen sama almarhum katanya. Oke. Okay. Kakak Eca, semoga bisa selalu diberikan keikhlasan dan ketabahan ya, dan nanti lagunya diputarkan juga. Al-Fatihah juga boleh nanti dikirimkan. Kemudian saya ke satu lagi, ini ada tadi siapa ya? Oh, ini dia. Bang Nurdi, selamat malam yang ada di Bogor, request lagunya Nika Ardila yang mana aja katanya. Salamnya buat pendengar Pro 1. Mas Bamsnya, terima kasih. Sukses selalu.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

Udah pada tidur belum? Lagi hits banget nada-nada kayak gitu. Udah siap belum? Udah pada tidur belum? Tapi kalau belum pada tidur, alhamdulillah sih masih nemenin Bam siaran ya sampai jam 12 nanti siarannya ya. Masih ada requestan dari 0811-7972-7912. Ada Sari yang request lagunya Titi DJ, Lihatlah Bintang di Angkasa Malam.

Coba pejamkanlah dua. Eh, nanti aja deh selanjutnya. Biar Titi aja yang nyanyiin. Terus ada yang request juga lagunya, siapa namanya? Siapa teh namanya? Yana Julio. Mas Bams aja deh yang pilihin katanya. Okelah kalau gitulah. Terus ada yang inginan lagi, ingin ikut bergabung juga. Yati di Tebet ya. Oke, dekat banget nih katanya, belum pada tidur kok masih tetap standby dengerin Pro 1 RRI Jakarta. Iya, kalau gitu selamat mendengarkan ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta malam ini.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Belum pada tidur kan ya, masih mendengarkan Bamsari siaran sampai jam 12 siarannya. Ini udah mulai mau senyap-senyap nih, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Saya masih memutarkan lagu yang Anda request malam hari ini di 0811-7972-7912. Tapi ini requestan terakhir ya, yang ditutup sama Ibu Dindin di Bekasi. Selamat malam Ibu Dindin. Lagunya My Heart Will Go On dari Celine Dion ya. Salamnya untuk Wali Topan, Bang Haris, Bung Rey, Pak Kuat, Bu Saurin, Bu Eti, Rustam, Ibu Yati, Bu Titi, Bu Joyce, Tedinda, Bu Merpati, Bu Ana, Kak Deona, Kak Puja, Ibu Eka. Semoga sehat selalu dan bahagia.

rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu.

FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712. Jakarta malam ini.

yang masih terjaga malam hari ini. Ada informasi untuk Anda. Ini ada kejadian yang bikin KRL menjadi sorotan ya, terutama untuk KRL Bogor Jakarta Kota yang sempat dilempari botol saat melintas di kawasan Cilebut Bojonggede Minggu dini hari. Akibat aksi ini, kaca jendela salah satu gerbong pecah. Nah, untungnya nggak ada penumpang yang terluka. Dari KAI Komuter Line sendiri langsung bergerak cepat dan mengganti rangkaian di stasiun Depok. Dan pelaku masih dalam penelusuran petugas. Yang jelas, melempar benda ke kereta ini bukan candaan nih pendengar. Selain merusak fasilitas, aksi seperti ini juga bisa membahayakan nyawa penumpang. Jadi untuk Anda, siapapun yang melihat atau mengetahui kejadian serupa, jangan ikut-ikutan ya. Iseng boleh, tapi jangan sampai membahayakan orang lain. Dan mudah-mudahan perjalanan Anda selalu diberkahi, selalu dilindungi ya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Sejak lama, high heels telah menjadi salah satu tren fashion yang tak lepas dari dunia wanita. Meskipun biasa digunakan untuk memberi kesan tinggi dan memperbaiki postur, tahukah bahwa sepatu ini memiliki sejarah yang mengejutkan? High heel pertama kali dibuat untuk laki-laki pada abad ke-15, sebab para tentara Persia menyadari bahwa menggunakan high heel dapat membantu mereka tetap aman saat berkuda karena memiliki pijakan kaki yang lebih kuat. Kemudian, para migran Persia membawa tren sepatu hak tinggi ke Eropa. Sejak saat itu, para bangsawan mulai tertarik dan menggunakan high heel agar bisa tampil lebih tinggi dan tangguh saat menggunakan senjata selama masa-masa perang. Begitupun dengan Raja Louis ke-14 pada tahun 1973, mulai memperkenalkan sepatu hak dan sol berwarna merah ke pengadilan Prancis yang mengakibatkan para bangsawan Eropa meniru penampilan Raja Louis ke-14 untuk menunjukkan kekayaan, status, dan kekuasaan lebih tinggi daripada masyarakat umum.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Om Sari, pendengar sampai jam 12 malam nanti. Ada informasi untuk Anda, pendengar. Ini ada surat sidang, surat panggilan sidang atau relaas ke 1. Nomor perkaranya 506 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN.JKT.BRT. Saya Daud Leonardo SH selaku jurusita atau jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara nomor 506 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN.JKT.BRT memanggil nama Aisyah Chandra Agifta Arfiyana. Alamat dahulu beralamat di Ruko Bojong Indah nomor 48M Jalan Bojong Indah Raya RT 004 RW 004 Kelurahan Rawabuaya Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya, alamatnya baik di wilayah hukum Republik Indonesia maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yakni melalui Radio RRI di Jakarta. Di sana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala RRI Jakarta supaya disiarkan agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat. Untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata Wan Prestasi nomor 506 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNJKT.BRT pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara DK Poli Sarumaha sebagai penggugat lawan Aisyah Chandra Agifta Arfiyana sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan Kepala RRI Jakarta. Jurusita pengganti Daud Leonardo SH. Dan pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan masih di Jakarta malam ini.

Masih bersama Bamsari pendengar di Jakarta malam ini. Siapa nih yang kalau ke puncak malah lebih lama di jalan daripada menikmati pemandangan? Pemkap Bogor pendengar ya, ini punya wacana baru untuk mengurangi kemacetan di kawasan puncak, yaitu kereta gantung. Aduh, kayaknya seru banget nih kalau ada ya. Jadi moda transportasi ini nantinya diharapkan bisa menghubungkan sejumlah titik strategis di puncak sehingga wisatawan punya pilihan selain membawa kendaraan pribadi gitu ya. Konsepnya juga akan diintegrasikan dengan bus listrik yang sedang diwacanakan melayani rute Pakansari sampai dengan puncak. Tapi sabar dulu nih pendengar, ini masih dalam tahap kajian. Ya, jadi Pemkab Bogor masih harus menghitung banyak hal, mulai dari jalur, kapasitas, keselamatan, lingkungan, sampai dengan kelayakan investasinya. Tapi kalau benar-benar terrealisasi, kira-kira Anda mau nggak sih liburan ke puncak naik kereta gantung? Kalau saya jawabannya yes, of course saya mau.

0: Selamat siang Bu Terry. Wah, lagi sibuk apa nih Bu?
1: Selamat siang Pak Bimo. Ini lagi bikin kerajinan dari limbah plastik Pak. Lumayan bisa dijual.
0: Walah, bagus itu Bu. Wah, itu termasuk ekonomi kreatif loh. Bisa jadi peluang usaha baru di lingkungan kita.
1: Iya Pak, tapi kadang bingung memasarkan produknya.
0: Wah, kalau begitu Bu, kita bisa adakan pelatihan pemasaran online dan juga ikut bazar lokal. Banyak loh orang yang tertarik produk kreatif seperti ini.
1: Wah, iya ya Pak, bisa menambah penghasilan juga buat warga lain yang mau ikut.
0: Betul itu Bu Terry. Ekonomi kreatif itu gak cuma soal usaha aja, tapi juga memajukan komunitas.
1: Terima kasih ya Pak Bimo, semoga makin banyak warga yang termotivasi.
0: Ayo Bu, kita mulai dari yang kecil aja dulu. Yang penting kreatif, itu kuncinya.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, nampaknya perjumpaan Anda bersama Bamsari sampai di sini. Sekarang saya mau pamit dulu nih. Terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Mungkin lelah Anda tidak banyak yang tahu ya. Untuk Anda yang bekerja masih sampai dengan selarut ini, yang mungkin juga belum bisa tidur, semangat ya. Lelah banyak yang gak tahu, tapi percayalah, setiap perjuangan Anda tidak akan sia-sia. Semoga lelah menjadi berkah, rezekinya dilancarkan, dan setelah semua selesai, Anda bisa pulang dengan hati tenang. Terima kasih sudah bertahan malam hari ini. Anda hebat, Anda luar biasa. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.
3: Renungan kali ini mengisahkan seorang kakek yang sangat tua. Matanya telah rabun, pendengarannya hampir tuli,

bahkan dengan berlinang air mata. Suatu ketika, tangannya yang gemetaran tidak bisa menahan mangkuk, dan mangkuk tersebut jatuh ke lantai dan pecah. Mereka hanya bisa menghela nafas panjang. Kemudian, mereka membelikan sebuah mangkuk kayu murah untuk sang kakek tua agar tidak pecah saat jatuh. Pada saat mereka duduk di meja untuk makan, cucunya yang masih kecil, yang berusia 4 tahun, mulai mengumpulkan beberapa potongan-potongan kayu di tanah. "Apa yang kamu lakukan, anakku?" tanya sang ayah. "Saya akan membuat mangkuk kayu yang kecil untuk dipakai ayah dan ibu saat makan ketika telah dewasa nanti," jawab si anak kecil. Suami dan istrinya saling berpandangan selama beberapa saat, dan akhirnya mereka pun menangis karena tersadar dan menyesali perbuatan buruk mereka. Kemudian mereka mengajak sang kakek tua ke meja makan, dan selanjutnya, sang kakek tua selalu makan bersama mereka di satu meja, dan mereka tidak pernah lagi mengeluh apabila sang kakek tua menumpahkan sesuatu ke atas meja. Mari, sayangilah orang tua kita.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Senin 24 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari. Hari Selasa tanggal 25 bulan Agustus tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 sampai 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Selamat pagi, pendengar Pro 1. Selamat hari Selasa. Selamat memperingati hari Maulid Nabi ya tahun ini. Gimana bobonya, enak? Apakah tidurnya enak semalam? Semoga enak ya. Kalau saya agak kurang ini nih, agak kurang perfect tidurnya karena agak sedikit kemalaman dan tadi bangunnya kayak aduh, bangun nih gitu. Agak enggak seru gitu. Tapi semoga Anda tidurnya enak ya, nyenyak. Badannya juga segar. Kemudian mungkin juga sebagian dari pendengar Pro 1 sekarang ada yang sudah kembali ke rumah dari salat subuh ya. Selamat bergabung di RRI Program 1 Jakarta. Saya akan temani Anda di Jakarta pagi ini. Roli akan temani hingga pukul 10. Dan di jam ini nanti kita akan bergabung dalam Mutiara Pagi ya, pendengar Pro 1. Enak sih hari ini cuacanya, dingin-dingin. Gimana ya, dingin-dingin seger gitu. Saya bangun tidur sih udah mulai pilek nih. Pilek-pilek alergi kayaknya, pilek-pilek dingin gitu ya. Semoga Anda juga dalam keadaan yang sehat, pendengar Pro 1. Kalau misalnya Anda pagi ini mau berinteraksi bersama saya, boleh 0811 7972 7912. Atau Anda bisa telepon juga ya, pendengar Pro 1, di line WhatsApp kami di 0811 7972 7912, atau di line fix kami di 0213440696 dan 3441499.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.

0: Rolly Hutahayan menemani ada di Jakarta pagi ini pendengar Pro 1. Dan saya mau mengantarkan Anda sekarang untuk mendengarkan Murotal Quran dari surat Ar-Rahman nomor 1-23.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Semen 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1, semoga sudah seger ya. Dan mungkin sekarang udah mau cari-cari sarapan gitu pendengar Pro 1 ya. Tadi saya dalam perjalanan ke kantor kepikiran kayaknya roti bakar enak gitu ya. Terus mikir, si ada tuh tukang roti bakar. Dan mungkin juga nih lagi cek-cek WhatsApp gitu ya, untuk Anda yang tadi juga udah bangun terus sekarang sepertinya sudah siap nih untuk beranjak dari tempat tidur, terus cek WhatsApp yang masuk ke handphone Anda mungkin ya pendengar Pro 1. Dan gak bingung lagi cari sarapan, atau mungkin sekarang lagi mau jalan bersiap untuk berolahraga di pagi hari ini. Semangat olahraganya. Tapi untuk Anda yang gak berolahraga, memilih untuk di rumah dulu aja gitu ya, saya akan mengantarkan Anda untuk masuk dan juga bergabung dalam Mutiara Pagi di hari ini bersama dengan Farid Kurniawan dan Ustazah Hani dengan tema Rahasia Bahagia Ala Muslim.
2: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
3: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi, dan kali ini kami sudah terhubung dengan Ustazah Hani Fauzia LC-MAI. Beliau ini dari Wazin ya, tepatnya di Divisi Sosial Kemasyarakatan DPP Wazin Wida Azaria Indonesia, dan juga anggota kaderisasi Seribu Ulama DDII Basnas, dan juga pengajar Pondok Pesantren Nurul Wahid. Assalamualaikum Ustazah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, gimana kabarnya Ustazah?
4: Alhamdulillah bi khair, baik. Bagaimana Kak Farid?
3: Alhamdulillah baik. Semoga juga semua yang sedang menyimak kajian kita pagi hari ini juga dalam kondisi sehat begitu ya Ustazah ya.
4: Amin, amin.
3: Amin. Tema kajian kita pagi hari ini pendengar bersama dengan Ustazah Hani adalah Rahasia Bahagia Ala Muslim. Anda bisa menyimak nanti ya materi atau pesan pengantar yang akan disampaikan oleh Ustazah Hani Fauzia. Dan kami tunggu gabung Anda dengan pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pagi hari ini. 08 11 79 72 7912, atau bisa Anda telepon ke 021 344 0696. Silakan Ustazah.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Sahabat para pendengar RRI yang dirahmati Allah, di tengah suasana ekonomi yang seperti sekarang ya, tidak selalu mudah. Banyak di antara kita yang mulai nih bertanya-tanya, apa kita bisa hidup bahagia? Apalagi yang sudah berkeluarga, bisa ya? Ya, yang sudah berkeluarga juga mungkin mulai khawatir ya, apakah saya bisa membahagiakan keluarga? Yang punya anak apalagi nih ya, apakah bisa menyiapkan masa depan yang membahagiakan untuk anak-anak? Bahkan kalau saya simak-simak di medsos, tidak sedikit ya generasi muda yang takut menikah, takut punya anak karena merasa tidak mampu mungkin untuk kemudian nanti membahagiakan keluarganya. Maka ada satu pertanyaan yang barangkali muncul, sebenarnya bahagia itu apa sih? Ya, kalau sudut pandang kita sebagai seorang muslim, bahagia itu berasal dari luar diri kita, Atau bahagia itu sebenarnya kalau di dalam sudut pandang kita sebagai Muslim yang mempunyai akidah, apakah kebahagiaan itu berasal dari dalam kita? Kalau misalkan bahagia itu berasal dari luar diri kita, banyak orang yang semakin banyak hartanya, semakin besar, semakin nyaman rumahnya, semakin bagus karirnya, semakin tinggi jabatannya, mungkin orang itu bisa menjadi senang, tapi apakah orang itu bahagia? Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan tentang bahagia, para pendengar yang dimuliakan Allah, kita kembali dulu ke dalam suatu dialog yang terjadi di rumah Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, sebuah rumah petak yang rumahnya itu tidak lebih besar dari rumah subsidi ukuran 36 karena sangat kecil sekali. Itu adalah dialog Rasulullah SAW dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika itu Umar bin Khattab masuk ke rumahnya Rasulullah SAW dan melihat di punggungnya baginda Rasulullah SAW itu ada bekas tikar, karena tikarnya itu dari pelepah kurma. Jadi Rasulullah itu tidurnya bukan beralaskan kasur yang empuk seperti kita, tetapi tidurnya beralaskan pelepah kurma yang membekas. Ketika itu Sayyidina Umar menangis sambil berkata, "Wahai Rasulullah, pemimpin Kisra hidup dalam kemewahan. Padahal engkau adalah Rasulullah, engkau adalah seorang pemimpin. Kenapa sih hidup kayak gini?" Kira-kira gitu ya. Kemudian Rasulullah menjawab, "Tidakkah engkau ridho bahwa untuk mereka dunia dan untuk kita akhirat?" Bahkan kalau kita simak di dalam riwayat yang lain, beliau menjawab, "Apa sih urusanku dengan dunia? Aku di dunia ini hanya seperti seorang musafir, seorang pengembara yang berjalan kemudian berteduh singgah sebentar di bawah pohon lalu pergi meninggalkannya." Ini adalah satu sudut pandang yang sangat langka di masa ini. Kita seringkali menganggap dunia ini adalah segala-galanya. Kita berusaha jungkir balik demi sesuatu yang dinamakan dunia, sehingga kebahagiaan kita tersandra oleh apa-apa yang kita dapatkan, yang kita hasilkan, yang kita miliki di dunia ini. Sementara sudut pandang seorang Muslim yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang merupakan teladan kita, beliau mengajarkan bahwa dunia ini semestinya dipandang sebagai tempat singgah saja. Karena itu sahabat, para ulama mengatakan bahwa dunia ini adalah ad-dunya darul bala. Apa itu darul bala? Dunia adalah negeri ujian. Negeri ujian. Ini adalah karakteristik dunia. Karakteristik dunia yang tidak bisa diubah. Artinya apa? Bahwasanya dunia ini memang sifatnya itu adalah tempat ujian, tempatnya kita untuk menghadapi tes-tes dari Allah, untuk menghadapi serangkaian ujian dan cobaan dari Allah. Memang tidak akan pernah kemudian kita itu akan santai-santai selama di dunia, karena memang itulah sifat dan karakteristik dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Jadi memang dunia itu karakteristiknya adalah tempat ujian. Jadi kalau kita mencari kebahagiaan yang sempurna di dunia, tentu saja itu adalah sesuatu yang memang bukan tempatnya. Dari manakah datangnya bahagia? Nah, ini yang sering mungkin kita tanya ya. Dunia ini tadi adalah darul bala. Maka bagaimana cara kita mencapai bahagia? Ulama mengatakan satu-satunya cara bagi seorang mukmin untuk mendapatkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, keridoan, ketenangan batin, itu hanya ada satu cara, yaitu namanya Rabbaniyah. Apa itu Rabbaniyah? Itu mendekat, bergantung hanya kepada Allah. Bagaimana caranya kita menjadi hamba yang robbani? Menjadi hamba yang robbani itu caranya adalah kita masuk ke bawah naungannya Allah. Kita masuk ke bawah naungannya Allah. Kenapa? Karena Allah adalah sumber kebahagiaan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan dan dia seorang mukmin, ya dia beriman, dia mempunyai akidah dalam menjalani hidupnya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan kepada dia kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang enak. Maksudnya enak di sini adalah kehidupan yang dia jalani dengan sepenuh iman. Dengan iman ini menjadi sumber kebahagiaan. Walaupun dia menghadapi takdir yang enak ataupun yang pahit, walaupun dia menghadapi kesusahan. Sebagaimana kisah hijrahnya Rasulullah SAW ketika itu, ketika hijrah kan Rasulullah dikejar-kejar ya oleh orang-orang dari orang-orang kaum musyrikin, kemudian bersembunyi di dalam gua. Yang guanya itu sebetulnya sangat mungkin kelihatan. Sehingga ketika itu Abu Bakar bilang, "Wahai Rasulullah, seandainya orang-orang itu melihat ke bawah, pasti dia akan melihat kita. Pasti kita ketahuan." Kemudian di tempat itu juga ada ular. Kemudian ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahzan, la tahzan." Jangan bersedih. Kenapa jangan bersedih? Innallaha ma'ana. Selama Allah bersama kita. Karena Allah senantiasa membersamai kita. Maka resep bahagia seorang muslim ada dalam tiga kata, yaitu adalah ma'allah. Yang pertama adalah kita senantiasa bersama Allah dalam berbagai kesulitan. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi para wali Allah, yaitu orang-orang yang bernaung di bawah Allah, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka juga tidak bersedih. Kemudian selain ma'allah adalah kita hidup billah. Kita hidup billah, kita hidup bersama kekuatan Allah. Kita menghadapi ujian, kemudian kita katakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali karena dibantu Allah. Yang terakhir, kita melakukan hidup, melaksanakan berbagai aktivitas ini lillah, yaitu kita buat karena Allah, bukan karena suami, bukan karena anak, bukan karena yang lainnya. Kita membahagiakan mereka karena Allah, sebagai bukti pengabdian yang terbaik yang bisa kita lakukan karena Allah, sehingga kita hanya mengharapkan balasan dari Allah. Mungkin sekian pengantar pagi hari ini, Kak Farid.
3: Iya. Oke, baik, terima kasih Ustazah untuk pengantarnya dalam kajian kita pagi hari ini. Pendengar, temanya adalah tentang rahasia bahagia ala muslim. Anda tadi sudah menyimak ya apa yang disampaikan oleh Ustazah Hani Fauziah LCMI dari Wazin. Kami tunggu gabungannya pendengar 08 11 79 72 79 12 dengan pertanyaan-pertanyaan Anda, atau yang mau telepon juga kami buka di 021 344 0696.

0: Kita lanjutkan kembali pendengar kajian Mutiara Pagi kali ini masih bersama dengan saya Farid Kurniawan dan juga di line telepon masih ada Ustazah Hani yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pagi hari ini ya, Bahagia Alam Muslim. Silakan pendengar di 0811 7972 7912. Ustazah, langsung saja kita bahas pertanyaan yang pertama ada dari Bu Nur. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, zaman sekarang banyak orang yang mengukur kebahagiaan itu dari materi sama pencapaian di dunia. Sebenarnya dalam Islam, gimana cara kita memahami makna bahagia yang sesungguhnya biar hati tetap tenang walaupun kehidupan tidak sesuai dengan harapan, Ustazah?
1: Baik, Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, Kak Farid ya. Sebelum itu, kita harus membedakan dulu, ada yang namanya surur, yaitu senang. Ada yang namanya sa'adah, yaitu bahagia. Itu adalah dua hal yang berbeda. Senang itu adalah perasaan sesaat. Contohnya kalau kita lagi stres nih, banyak masalah, ngapain sih yang orang lakukan? Mungkin jalan-jalan, refreshing, ya kan? Setelah itu kita merasakan yang namanya kesenangan. Mungkin ibu-ibu senangnya apa nih? Shopping gitu ya. Habis dia belanja itu kan merasa senang. Tapi di dalam hati itu kadang masih merasakan sesuatu yang hampa. Kok kayaknya setelah senang sekilas itu, walaupun itu apa namanya terasa, tapi cuma sebentar aja. Setelah itu kembali lagi ke dalam perasaan yang orang mungkin tidak dapat mendefinisikan itu. Nah, ini ada perkataan para ulama yang mengatakan sesungguhnya hati itu kan ciptaan Allah. Hati itu adalah sesuatu yang dibuat oleh Allah. Allah mendesain hati manusia itu ada satu tempat di dalam hati yang dia itu akan terasa berlubang, akan terasa hampa, kecuali itu diisi dengan Allah. Jadi walaupun kita sudah mengisi dengan tadi ya, pencapaian-pencapaian yang membuat hati senang, kemudian mungkin kenyamanan dunia yang membuat hati kita merasa tenang, ternyata ada satu lubang di dalam hati yang dia tidak bisa disembuhkan perasaan tidak enaknya itu, kecuali dengan satu, yaitu diisi dengan hubungan kita dengan Allah tadi. Maka sering ya kita merasakan kayak merasa mungkin orang bilang galau atau apalah yang namanya. Ya kan? Ternyata memang obatnya itu adalah kita berkhulwat atau berduaan dengan Allah, seperti misalkan dengan saat kita sholat, sholatnya khusyuk, kemudian saat kita doa, doanya kita resapi, saat kita zikir, zikirnya itu kita nikmati, kita hayati. Itu akan rasakan sama kita ada sesuatu yang seperti mencharge hati kita, seperti mengisi satu lubang di dalam hati yang selama ini tidak dapat ditutup dengan refreshing, tidak dapat ditutup dengan nonton film, tidak dapat ditutup dengan sesuatu yang kita capai. Bahkan nih ada ibarat perkataan ulama terdahulu, tabi'in, itu dia bilang, seandainya orang-orang di luar sana mengetahui kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang mukmin yang begitu damai, yang didapatkan dari ibadah, dari akidah yang bagus, itu pasti orang-orang di luar sana akan memperebutkannya, meskipun harus dicapai dengan perang katanya gitu. Saking satu perasaan yang mungkin emang orang lain gak bakal bisa rasakan kecuali dengan merasakannya sendiri.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Berikutnya ada juga dari Bu Tari. Selamat pagi Bu Tari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya kepada Ibunda narasumber. Seorang ibu yang suaminya sudah meninggal dunia dan merawat anak-anak yatim dengan cara sederhana. Sebagian besar pendapatannya untuk menabung untuk bekal hari esok. Bisakah meraih bahagia di dunia dan di akhirat, Ustazah?
1: Masya Allah, ini luar biasa ya, membiayai, mengurusi, memuliakan anak-anak yatim. Bahkan tidak usah menunggu di akhirat, pasti ibu sudah merasakan kelezatan di dalam hati. Di dalam kaidah Islam dikatakan bahwa orang yang memberi itu rasa bahagianya sebetulnya jauh lebih bahagia daripada orang yang diberi. Dan itu pasti akan terasa. Semua kita yang sudah pernah melakukan yang namanya pemberian itu merasakan suatu kelezatan di dalam hati. Ulama mengatakan bahwa iman atau kebaikan itu ada rasanya, sebagaimana lidah ketika merasakan makanan kan ini enak gitu ya. Nah, ketika kita memberi itu, hati kita itu merasakan yang namanya halawatul iman, yaitu manisnya iman, iman yang terasa manis. Nah, itu adalah suatu kebahagiaan yang pasti ibu sudah merasakan di dunia, dan insya Allah tentunya di akhirat akan dimuliakan, karena janji Rasulullah SAW, anak saya dan orang yang memuliakan anak yatim di akhirat nanti dia seperti ini sambil menunjukkan jarinya, kedua jarinya, jari tengah dan jari telunjuk, yaitu begitu dekat akan bertetangga bersama Rasulullah. Apa kemuliaan apa yang melebihi seorang mukmin yang ketika di akhiratnya dikasih rumah dekat banget sama Rasulullah, tiap hari bisa ketemu. Ini menunjukkan bahwa orang yang memuliakan anak yatim, di dunia dia akan merasa bahagia, di dunia akan diberikan kemudahan-kemudahan. Ya Allah janjikan bahwa barang siapa menolong seorang muslim, maka Allah akan menolongnya, dan pasti selama ini. Apalagi nanti di akhirat, insya Allah janjinya Rasulullah tidak akan pernah dusta ya, pasti akan diberikan tempat yang paling indah. Dan barangkali satu musibah tadi, kehilangan anak yang sebelumnya dirasakan, ternyata itu menjadi suatu wasilah untuk bangkit kemudian menjadi orang yang melakukan suatu amal yang mulia.
0: Luar biasa.
1: Insya Allah ini luar biasa.
0: Baik, baik. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Berikutnya ada juga dari Mama Sri. Selamat pagi Mama Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, setelah pensiun saya sering merasa kehilangan kesibukan. Apa yang diajarkan Islam biar seseorang tetap merasa bahagia dan bermanfaat di usia yang sudah nggak lagi produktif?
1: Masya Allah ya. Baik, tidak produktif dalam artian kegiatan sehari-hari yang sifatnya mungkin seperti pekerjaan.
0: Yeah.
1: Tapi dalam Islam kan sebetulnya produktif itu tidak mesti sebuah pekerjaan yang sifatnya kita harus kerja keluar dan sebagainya. Justru di masa-masa ibu sudah pensiun, itu adalah sebuah kesempatan kita untuk perbanyak waktu kita itu berkhulwat, berduaan sama Allah. Ada beberapa tips mungkin yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mendalami kembali yang namanya ilmu akidah. Ini kan ilmu tentang iman ya. Sebetulnya di Indonesia itu banyaknya ilmu Islam itu tentang fikih ya, kelas-kelas fikih. Nah, ini bisa kita lakukan yang namanya ikut dalam pembelajaran ilmu akidah, karena dalam ilmu akidah ini itu akan menjadi sudut pandang kita tentang kehidupan, tentang kemudian nanti mempersiapkan diri kita untuk bertemu Allah dalam keadaan yang paling baik. Kemudian yang kedua, kita bisa mendapatkan sholat yang lebih khusyuk dan lebih berkualitas. Yang mungkin ketika dulu waktu kita masih sibuk bekerja, waktunya terburu-buru, sekarang bisa kita lakukan lebih banyak lagi sholat-sholat sebagai tempat kita mengeces hati. Rasulullah mengatakan, ju'ilat qurratu aini fi sholah, dijadikan penyejuk mataku, penyembuh jiwaku ada dalam sholat. Kemudian bisa juga melakukan tadabur Al-Quran, menghadiri majlis-majlis tadabur Quran, atau mungkin kalau tidak pergi bisa menyimak di YouTube atau di internet ya, kajian-kajian tentang Al-Quran. Kalau bisa, kita bisa membuat target. Jadi kalau dulu sudah habis waktunya untuk keluar, kita sekarang buat target baru, yaitu misalkan ingin menyelesaikan tadabur atau tafsir Al-Quran dari juz 1 sampai 30. Jadi kita bisa membuat suatu visi baru di usia yang senja tadi. Kemudian kita memiliki tentu saja majelis-majelis rutinan, mungkin sepekan sekali, yaitu majelis apa? Majelis iman, tempat kita ngobrol sama teman-teman, atau di situ ada guru yang mengajarkan kita tentang iman. Gitu. Ini adalah suatu kesempatan yang sangat baik ya, sehingga yang dulu mungkin kita banyak waktunya itu untuk melakukan hal-hal yang sifatnya harian ya. Nah, di usia senja ini adalah momen yang sangat tepat untuk kemudian kita punya waktu luang yang lebih banyak. Seperti itu.
0: Baik. Terima kasih Ustazah, dan juga tadi untuk Mama Sri ya, yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Sebelum kita akhiri kajian kali ini, Ustazah, boleh silakan sampaikan pesan penutup.
1: Ya, baik. sahabat pendengar RRI Pro 1 Jakarta yang dirahmati Allah, ada satu nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah berkata kepada salah seorang sahabatnya yang masih remaja, "Ihfadillaha yahfadka," jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan selalu mendapati Allah berada di hadapanmu. Apabila engkau meminta sesuatu, kalau kita ada kebutuhan, mintalah kepada Allah. Apabila engkau ingin memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan sama Allah. Ada satu nasihat setelah itu, seandainya umat manusia bersatu untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, niscaya mereka tidak mampu memberikan manfaat kecuali sesuatu itu telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya seluruh manusia bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu, maka tidak ada yang dapat membahayakanmu kecuali sesuatu itu telah Allah tetapkan. Jadi iman kita kepada takdir, iman kita kepada qada dan qadar ini akan sangat mempengaruhi suasana jiwa kita dalam menghadapi kehidupan ini.
0: Baik,
1: seperti itu, Kak.
0: Terima kasih Ustaz untuk kajiannya pada pagi hari ini. Insya Allah
1: sama-sama.
0: Lain waktu kita berjumpa kembali ya Ustaz ya.
1: Baik, insya Allah, insya Allah.
0: Baik, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar kajian Mutiara Pagi kali ini bersama dengan Ustazah Hani Fauzia LC MEI ya, dari Wazin begitu. Untuk Anda bisa menyimak kembali kajian Mutiara Pagi besok pukul 5 kurang lebihnya hingga pukul 6 di 91,2 FM. Dan Ustazah Hani tadi adalah dari Wazin, tepatnya adalah Divisi Sosial Kemasyarakatan DPP Wazin, kemudian juga anggota kaderisasi Seribu Ulama DDII Basnas, dan juga pengajar di Pondok Pesantren Nurul Wahid. Kita lanjut kembali pendengar Jakarta Pagi ini sampai dengan pukul 10 nanti.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi. Roli Kutahayan menemani di Jakarta pagi ini hingga pukul 10. Mengucapkan selamat pagi untuk Bapak Joko di Ciledug. Hai Pak Joko, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bro Roli. Sehat selalu. Dinas siaran Selasa pagi ini. Terima kasih Pak sudah berkenan juga nih tadi memutarkan hikmah pagi, mutiara pagi. Ya iya, siap. Sama-sama akan menemani Pak Joko ya di setiap pagi, mutiara paginya. Tidak bosan mendengarkannya, Pak Joko dari Ciledug Tangerang. Ciledug, apa kabar nih Pak Joko? Mendung? Udah mulai kelihatan panas atau gerah? Boleh diupdate ya. Kemudian selamat pagi Bapak Sutama. Pak, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Saya mendengarkan saja ya. Baik, terima kasih ya Pak sudah bergabung. Pendengar Pro 1 tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, saya akan mengajak Anda bergabung bersama dengan Warta Berita Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Pengecekan jangan sampai ada hal yang belum siap. Pemerintah DKI Jakarta sebenarnya baik itu pembangunan maupun jalur relnya adalah sudah siap untuk diresmikan secara keseluruhan.
3: Akibat kemarau kan panjang kemaraunya, di sumur kering, terpaksa lah ada yang ada aja air selokan dipakai buat mandi, buat cuci piring.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Utahayan. Sari berita penting. LRT Velodrome Manggarai akan diresmikan Presiden Republik Indonesia 26 Agustus 2026. Dampak kemarau, warga di Kampung Cisampih, Desa Pakuluran, Kabupaten Pandeglang terpaksa memanfaatkan air selokan untuk mandi dan mencuci. Berita selengkapnya. LRT Velodrome Manggarai akan diresmikan Presiden Republik Indonesia pada 26 Agustus 2026. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Pramono Anung melakukan pengecekan akhir kesiapan operasional LRT Velodrome Manggarai pada hari ini. LRT Velodrome Manggarai dijadwalkan akan diresmikan pada Rabu 26 Agustus 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.

0: Pramono melakukan pengecekan akhir bersama protokol presiden dan melakukan uji coba menaiki rangkaian LRT dari Kelapa Gading hingga Stasiun Manggarai. Pramono memastikan progres pembangunan LRT lintas Velodrome Manggarai sudah mencapai 100%, terutama untuk rel dan jalur layangnya.
1: Rel dan juga jalur layang ini sudah selesai 100%. Kemudian yang kedua, pembangunannya sudah selesai 100%. Sekarang tahapan terakhir adalah pengujian yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Berulang kali dilakukan pengecekan, jangan sampai ada hal yang belum siap. Sehingga dalam perspektif pemerintah DKI Jakarta, sebenarnya baik itu pembangunan maupun jalur relnya adalah sudah siap untuk diresmikan secara keseluruhan. Begitu nanti diresmikan oleh Bapak Presiden, maka akan beroperasi penuh. Dan waktunya, jadwalnya sama dengan jadwal KRL. Dari jam 5 pagi sampai dengan jam 24.
0: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan LRT Jakarta jalur Kelapa Gading Manggarai dapat mengangkut sekitar 60.000 hingga 80.000 penumpang pada tahap awal operasional. Menurutnya, jumlah penumpang akan terus meningkat setelah jalur LRT tersambung dengan kawasan lain. Terkait tarif, Pramono memastikan harga tiket LRT Jakarta masih tetap Rp5.000 saat awal pengoperasian hingga Oktober 2026. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
2: Wakil Ketua Komisi BDPR DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, berharap obligasi daerah diperuntukkan untuk kebutuhan publik di sektor transportasi. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI segera merealisasikan penerbitan obligasi daerah sebagai skema pembiayaan kreatif. Langkah fiskal itu dipandang strategis guna mendanai berbagai proyek infrastruktur publik prioritas, khususnya pembangunan dan perluasan jaringan transportasi umum di ibu kota. Dukungan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto. Menurut politisi Partai Gerindra itu, pemanfaatan obligasi daerah sebenarnya merupakan gagasan lama yang telah dirancang Pemprov DKI Jakarta. Namun pelaksanaannya terus tertunda dan diharapkan dapat realisasi sepenuhnya mulai tahun depan. Wahyu menegaskan, kunci utama dari keberhasilan obligasi daerah terletak pada kejelasan alokasi dana hasil penerbitan instrumen keuangan itu. Wahyu memberikan catatan kritis agar dana yang dihimpun dari investor publik benar-benar diarahkan untuk program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Demikian disampaikan Wahyu Dewanto kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta.
4: Tapi kalau obligasi itu diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, kebutuhan publik dalam hal transportasi, menurut kami itulah nilai positifnya. Jadi apa? Masyarakat bisa beli obligasi dengan harapan bahwa transportasi publik yang ada di Jakarta bisa terbangun. Jadi jelas nih, jadi kalau obligasinya hanya dibuat hal-hal yang tidak bermanfaat, percuma, meskipun pasti ada return-nya, pasti keuntungannya ada.
3: Lebih lanjut, Wahyu Dewanto menyatakan, transparansi penggunaan anggaran obligasi menjadi syarat mutlak. Penerbitan pinjaman daerah tidak boleh dialokasikan pada pembiayaan proyek-proyek seremonial atau hal-hal yang tidak memberikan kemanfaatan konkret bagi warga. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
2: Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengajak angkasawan dan angkasawati RRI untuk menerapkan nilai-nilai keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Berikut Erik Hamzah melaporkan.
5: Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI, I. Hendrasmo, mengajak angkasawan dan angkasawati RRI untuk meneladani nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam menjalankan tugas dan pekerjaan di lingkungan RRI. Menurut dia, Rasulullah merupakan sosok yang jujur, amanah, dan memiliki akhlak mulia. Dirinya menyebut keteladanan itu tercermin melalui sikap menjunjung tinggi kejujuran, menegakkan keadilan, serta memuliakan dan menyayangi sesama manusia. Hal itu disampaikan oleh I. Hendrasmo dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta pada Senin 24 Agustus 2026.
6: Peringatan Maulid Nabi ini hendaknya tidak hanya menjadi seremonial semata, tetapi menjadi pengingat bahwa kita semua harus mengamalkan nilai-nilai tersebut sebagai penggerak untuk memperkuat karakter bangsa. Mari kita jadikan kejujuran sebagai pondasi dalam bekerja, keadilan sebagai prinsip dalam bertindak, dan kasih sayang sebagai jembatan dalam hubungan dengan sesama.
5: Menurut I. Hendrasmo, nilai-nilai tersebut selaras dengan falsafah bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Melalui momen ini, angkasawan dan angkasawati RRI diajak untuk terus menjaga kerukunan, memperkuat persaudaraan, serta menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Bahkan dirinya juga berharap agar RRI menjadi tempat yang penuh solidaritas. Sejalan dengan hal itu, pendakwah Ustadz Denny Lim yang mengisi acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut turut menjelaskan bahwa pembentukan akhlak yang mulia tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga membutuhkan pengamalan nilai-nilai agama melalui ibadah dalam kehidupan sehari-hari.
7: Masalahnya akhlak itu buah, ya. Dia beda dengan adab. Perbedaan yang paling mendasar tentang adab dan akhlak itu, adab bisa didapat dari belajar, kalau akhlak didapatnya salah satunya dari ibadah.
5: Dengan demikian, keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipelajari dalam peringatan Maulid Nabi ini diharapkan tidak hanya berhenti pada pemahaman saja, melainkan juga tercermin dalam perilaku sehari-hari. Nilai ini diharapkan dapat diterapkan oleh seluruh angkasawan dan angkasawati RRI, baik dalam menjalankan tugas maupun dalam membangun hubungan dengan sesama. Demikian Erik Hamzah, RRI Jakarta melaporkan.
2: Kunjungi korban kebakaran di Keramat Sawah, Jakarta Pusat. Legislator DKI akan berkolaborasi bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DPRKP yang menyiapkan rusun sementara bagi warga terdampak. Berikut Maiska Daraisa melaporkan.
8: Kebakaran menghanguskan 15 rumah di Jalan Keramat Sawah, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Sebanyak 35 kepala keluarga terdampak dan membutuhkan penanganan, mulai dari tempat tinggal sementara hingga kebutuhan dasar. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, fraksi PAN Alwi Muhammad Ali, meninjau lokasi kebakaran dan mengaku prihatin dengan kondisi rumah warga yang terdampak. Ia mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mencari solusi, termasuk kemungkinan penempatan warga di rumah susun sementara.
9: Nanti insya Allah setelah peninjauan ini saya akan berdiskusi langsung dengan dinas-dinas terkaitan bagaimana solusinya untuk mereka. Yang pasti sekarang ini dari dinas perumahan sudah banyak membangun rumah-rumah rusun yang mana akan dialokasikan insya Allah untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi mungkin akan saya usulkan untuk mereka untuk ditempatkan di rusun-rusun sementara.
8: Alwi menyebut kebutuhan mendesak korban antara lain air bersih, makanan, selimut, serta perlengkapan sekolah bagi anak-anak yang terdampak. Ia juga akan berkoordinasi dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta untuk mencari solusi terkait kebutuhan pendidikan anak korban kebakaran. Sementara itu, pembersihan material dan sampah di lokasi dilakukan setelah peninjauan, sedangkan penerangan di sekitar lokasi juga telah dipasang oleh Dinas Bina Marga. Pemerintah dan berbagai pihak terkait terus melakukan pendataan untuk menentukan bantuan serta penanganan lanjutan bagi warga terdampak. Dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan.
2: Petugas Unit Penanganan Sampah atau UPS di Kembangan membuat 1.000 sampah galon bekas menjadi perahu hias berupa burung merak. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
10: Petugas Unit Penanganan Sampah atau UPS Badan Air Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat menyulap berbagai material bekas menjadi perahu hias bertema burung merak. Kreativitas tersebut disiapkan untuk mengikuti rangkaian Festival Cinta Lingkungan atau Cilung yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 mendatang. Pemantau Kecamatan Kembangan UPS Badan Air, Luffy, mengatakan proses pembuatan perahu hias tersebut telah berlangsung sekitar 1 bulan. Saat ini, pengerjaan perahu telah mencapai sekitar 70% dan ditargetkan rampung pada akhir Agustus 2026. Menurut Luffy, burung merak dipilih karena memiliki filosofis keindahan dan keberagaman warna. Filosofi tersebut kemudian dituangkan ke dalam desain perahu hias yang dikerjakan oleh para petugas. Untuk membuat ornamen burung merak, petugas menggunakan galon kemasan serta botol plastik bekas berukuran besar hingga 600 mm. Luffy menyebut hingga saat ini, sedikitnya hampir 1000 galon dan botol bekas telah dimanfaatkan.
11: Dari titik lokasi masing-masing pekerja.
12: Oh, pekerja. Jadi bisa dikatakan bekas sampah gitu ya,
11: betul,
12: Pak ya?
11: Betul, bekas sampah. Nah, kalau galon ini kotor bisa dicuci, biar bisa jadi bersih.
12: Oke, siap-siap. Pak, selain galon, mungkin apalagi Pak material yang digunakan?
11: Ya, saya ini nih bekas-bekas kabel buat optik gitu. Kan ada dibuang tuh sama orang proyek ya. Bisa dimanfaatin.
12: Oh, bisa dimanfaatin juga ya?
11: Ikat juga.
12: Oke, siap-siap.
13: Kesulitannya apa sih, Pak?
11: Kesulitannya barangnya sih. Botol-botol gini. Nggak mungkin juga saya beli.
12: Oh, gitu. Jadi sampai sekarang masih nyari gitu ya, Pak ya?
11: Nyari. Masih sekarang nyari. Mungkin solusinya ya minta juga sama warga. Sama teman-teman yang ada di rumah.
10: Lebih lanjut, Luffy menjelaskan, nantinya untuk penggerak perahu, pihaknya tidak menggunakan mesin khusus. Perahu tersebut akan menggunakan mesin motor boot yang biasa digunakan pada kapal untuk kegiatan penyisiran sampah. Melalui kreativitas tersebut, Luffy ingin menunjukkan bahwa sampah yang sudah tidak terpakai masih dapat dimanfaatkan menjadi karya bernilai. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
2: Kerukunan berbalut kebudayaan, ribuan warga 01 Kalibaru Cilincing meriahkan Karnaval Kemerdekaan. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
14: Semangat kebersamaan dan cinta tanah air terpancar jelas di wilayah RW 01 Kelurahan Kalibaru pada Minggu 23 Agustus 2026. Sebanyak kurang lebih 3.000 warga dari RT 01 hingga RT 15 turun ke jalan untuk memeriahkan Karnaval Kemerdekaan yang mengusung tema budaya Nusantara. Sukarja Majid, Ketua RW 01 Kalibaru Timur, menjelaskan karnaval ini menjadi ajang menampilkan kekayaan seni dan tradisi dari berbagai daerah. Berbagai pertunjukan kebudayaan tampak menghiasi parade, mulai dari kebudayaan Betawi, seni reog Ponorogo, tradisi Madura, hingga simbol-simbol kehidupan warga lokal seperti budaya petani dan nelayan. Jeko mengungkapkan rasa bangganya atas antusiasme warga serta peran aktif pemuda setempat. Kegiatan skala besar ini sukses diselenggarakan berkat kolaborasi erat pengurus RW dan panitia pelaksana dari Karang Taruna.
15: Kami, warga RW 01, mengadakan Karnaval Kemerdekaan dengan tema Budaya Nusantara. Seperti yang dilihat, hadir reog Ponorogo, hadir budaya petani, budaya nelayan, Betawi, bahkan ada dari Madura dan lain-lainnya. Kami terdiri dari 15 RT, dari RT 1 sampai dengan RT 15. Kurang lebih perayaan hari ini dihadiri hampir 3.000 warga RW 01 Kelurahan Kalibaru.
14: Melalui kegiatan ini, pihak pengurus berharap adanya dukungan berkelanjutan dari pemerintah agar agenda kebudayaan masyarakat seperti ini dapat diselenggarakan lebih meriah setiap tahunnya dan menginspirasi masyarakat luas di seluruh Indonesia. Parade budaya RW 01 Kalibaru Timur pun menjadi gambaran sederhana tentang Indonesia yang sesungguhnya beragama dalam budaya dan kreativitas, namun tetap berjalan bersama dalam semangat persaudaraan. Merdeka bukan hanya tentang mengenang perjuangan, tetapi juga tentang menjaga persatuan dan terus menumbuhkan harapan bersama. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari Banten, Satgas MBG Lebak belum mengantongi informasi waktu SPPG 3T akan beroperasi. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh Jalia Winarti.
13: Makan bergizi gratis MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam upaya pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah terpencil. Namun hingga kini dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG untuk wilayah 3T belum ada yang mulai beroperasi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat sejumlah pengelola dapur SPPG 3T telah menyatakan kesiapan untuk memberikan pelayanan MBG. Di Kabupaten Lebak tercatat terdapat 51 dapur SPPG 3T yang telah disiapkan dan tersebar di sejumlah kecamatan. Puluhan dapur tersebut diharapkan dapat segera menjalankan pelayanan MBG bagi masyarakat sasaran di wilayah terpencil. Wakil Bupati Lebak sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Lebak, Amir Hamzah, berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian mengenai dimulainya operasional dapur SPPG 3T. Menurut Amir, kesiapan pengelolaan di lapangan saat ini sudah cukup baik. Mereka tinggal menunggu adanya arahan dan sinyal resmi dari pemerintah untuk memulai pelayanan.
16: Sekarang ini fokusnya ke 3T, BGN sedang menggodok. Mungkin BGN sedang menyelesaikan masalah-masalah yang kemarin dulu, nanti baru ke situ. Nah, emang kasihan ini, yang sudah investasi di daerah P3 ini kan mengeluarkan uang juga. Nah, insya Allah BGN mungkin akan perhatikan. Ini katanya sedang dibahas-bahas di atas, emang kita kan namanya juga Satgas, kan infonya terbatas.
13: Menurut Amir, keterbatasan informasi mengenai jadwal operasional menjadi kendala bagi Satgas MBG dan BGM di daerah. Ia berharap koordinasi pemerintah pusat dan daerah segera menghasilkan kepastian sehingga masyarakat di wilayah 3T dapat memperoleh manfaat MBG. Program ini diharapkan membantu pemenuhan gizi anak, mencegah stunting dan anemia, meningkatkan konsentrasi belajar, serta mendorong perekonomian melalui penggunaan bahan pangan lokal. Amir menegaskan pemerintah Kabupaten Lebak siap mendukung percepatan operasional SPPG 3T begitu pemerintah pusat memberikan arahan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Kemarau dan paparan debu meningkatkan kewaspadaan terhadap ISPA di Bojonegara, dengan masyarakat diminta memperkuat pencegahan dan menjaga kesehatan pernapasan. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
17: Masyarakat di Bojonegara, Kabupaten Serang diminta mewaspadai infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama musim kemarau. Kondisi kemarau yang disertai paparan debu berpotensi mengganggu saluran pernapasan. Penanggung jawab Mutu Puskesmas Bojonegara, Sri Agustin, menyampaikan hal tersebut saat ditemui pada Minggu 23 Agustus 2026. Ia mengimbau warga melindungi diri, terutama saat beraktivitas di luar rumah.
18: Kalau dulu sih mungkin COVID, tapi kalau sekarang dengan banyaknya musim ya, mungkin kemarau, debu yang luar biasa, Bojonegara itu memang nomor satu kayaknya debunya. Kalau kita nggak cegah dengan menggunakan masker ya, khawatirnya makin banyak untuk ispanya.
17: Menurutnya, keluhan ISPA masih ditemukan di wilayah pelayanan Puskesmas Bojonegara. Berdasarkan data yang disampaikannya, dalam satu bulan keluhan ISPA dapat mencapai sekitar 200 kasus. Kondisi tersebut tetap dipantau untuk mengetahui perkembangan kesehatan masyarakat. Sri Agustin mengatakan penggunaan masker menjadi salah satu langkah sederhana untuk mengurangi paparan debu. Masyarakat juga diminta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Warga yang mengalami keluhan pernapasan secara terus-menerus diimbau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Pencegahan dinilai penting dilakukan sejak dini selama musim kemarau. Sementara itu, LKBN Antara Banten menyalurkan 1.200 masker untuk wilayah Bojonegara. Sebanyak 600 masker diberikan kepada Puskesmas Bojonegara, 400 kepada SMP Negeri 1 Bojonegara, dan 200 kepada warga nyamuk, Desa Margagiri. Penyaluran tersebut menyasar masyarakat yang membutuhkan perlindungan dari paparan debu. Masker diharapkan dapat membantu mengurangi resiko gangguan pernapasan. Sri Agustin berharap masyarakat tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan yang muncul. Warga diharapkan segera mencari pertolongan medis apabila keluhan semakin berat atau menetap. Kewaspadaan terhadap kondisi lingkungan juga perlu ditingkatkan selama kemarau. Dengan pencegahan yang baik, resiko ISPA akibat paparan debu dapat diminimalkan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Dampak kemarau, warga di Kampung Cisampi, Desa Pakuluran, Kabupaten Pandeglang terpaksa memanfaatkan air selokan yang keruh dan tercemar untuk keperluan mandi serta mencuci akibat sumur warga mengalami kekeringan total selama 5 bulan terakhir. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
19: ratusan warga Kampung Cisampi, Desa Pakuluran, Kecamatan Keroncong, Paneglang, terpaksa menggunakan air selokan keruh untuk memenuhi kebutuhan mandi serta mencuci setiap hari. Krisis air bersih akibat bencana kekeringan panjang tersebut sudah melanda wilayah permukiman warga selama 5 bulan terakhir. Warga Kampung Cisampi, Iyang Yudiana, menyatakan seluruh sumur gali milik warga mengalami kekeringan total, sehingga tidak ada lagi sumber air bersih tersisa. Warga terpaksa memanfaatkan aliran air parit persawahan yang kotor demi kelangsungan aktivitas kebersihan rumah tangga. Kondisi air saluran irigasi tersebut juga dikatakannya sangat kotor karena tercemar limbah domestik serta endapan sampah dari perkampungan warga di bagian hulu sungai. Penggunaan air parit yang keruh tersebut seringkali menimbulkan keluhan kesehatan berupa rasa gatal pada kulit warga. Menurutnya, pemanfaatan aliran air tersebut tidak hanya diakses oleh warga satu perkampungan saja, melainkan melibatkan masyarakat dari wilayah perlintasan lainnya. Jaringan saluran air dari hulu Cidalaki disebutnya menjadi tumpuan alternatif ratusan warga untuk mencuci pakaian. Harapan besar disuarakan masyarakat agar musim penghujan segera tiba guna memulihkan cadangan air tanah di dalam sumur warga. Kebutuhan air bersih ini dinilainya menjadi prioritas mendasar agar penderitaan akibat krisis kekeringan tahun ini segera berakhir.
20: Ya, kekurangan air kita sumur pada kering.

0: Kendala krisis air bersih tersebut dirasakan sangat memberatkan oleh kalangan ibu rumah tangga dalam mengurus pekerjaan domestik setiap hari. Ketiadaan air layak memaksa kaum perempuan memanfaatkan air keruh untuk keperluan mencuci perabotan dapur. Salah seorang ibu rumah tangga di kampung Cisampih, Eli, mengaku sangat kesulitan mendapatkan pasokan air bersih guna mencuci pakaian serta peralatan makan keluarga. Aktivitas mencuci dan membersihkan rumah terpaksa dijalankan dengan mengandalkan pasokan air seadanya. Walau demikian, menurut Eli, warga tidak berani mengambil resiko mengonsumsi air selokan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dirinya dan warga lain terpaksa meminta bantuan tetangga terdekat yang memiliki sumber bor atau penampungan khusus. Bantuan distribusi air bersih dari pihak berwenang pun disebutnya sangat minim dan tidak pernah rutin diterima warga setiap harinya.
1: Sejauh ini, kalau mau nyuci terus beres-beres pakai api, air dari mana, Bu?
2: Ini air ini nih, yang keruh ini, yang dari solokan. Ya, seperti kita mau cuci nggak ada air bersih, cuci piring nggak ada air bersih, sangat kesusahan nggak punya air bersih.
0: Dampak buruk penggunaan air solokan kotor pun dirasakannya langsung pada kesehatan fisik yang mengalami iritasi gatal-gatal seusai mandi. Ia mengaku hanya bisa mengabaikan resiko kesehatan tersebut lantaran tidak ada lagi pilihan sumber air lain yang tersedia. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. LRT Velodrome Manggarai akan diresmikan Presiden Republik Indonesia pada 26 Agustus 2026. Dampak kemarau, warga di Kampung Cisampih, Desa Pakuluruan, Kabupaten Pandeglang terpaksa memanfaatkan air selokan untuk mandi dan mencuci. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita kami di www.rri.co.id.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Roli Kutahayan menemani Anda di hari libur ini ya, tanggal 25 Agustus 2026. Selamat merayakan dan memperingati hari raya Maulid Nabi pendengar Pro 1. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Bangun tidur seger-seger atau udah kayak saya tiba-tiba pilek? Semoga semuanya sehat-sehat ya pendengar Pro 1. Saya juga mau menyapa nih pendengar Pro 1 yang sudah WhatsApp ya, Pak Joko. Halo Pak Joko di Ciledug. Sebentar lagi matahari timbul dari ufuk timur ya Roli. Penjual makanan minuman di Jalan Abdul Muiz belakang RRI Jakarta tentunya sudah mulai berjualan. Siap sarapan ya. Biasanya kalau liburan, pada libur juga nih Pak. Sekarang saya mau olahraga jalan kaki dulu. Selamat berolahraga untuk Anda pendengar Pro 1 juga yang mungkin saat ini juga sedang berolahraga ya, dan mendengarkan kami lewat aplikasi RR Digital atau streaming pendengar Pro 1. Senang-senang olahraganya. Nanti abis olahraga cari sarapan ya. Udah kepikiran belum mau sarapan apa? Bubur ayam, lontong sayur, mie ayam, roti bakar, telur rebus, atau apa nih kira-kira sarapan Anda pagi hari ini? Boleh cerita sama saya pendengar Pro 1 menu sarapan Anda ya, siapa tahu jadi inspirasi saya juga. Dan kalau misalnya Anda juga mau update informasi lalu lintas atau informasi cuaca, boleh juga. Kalau misalnya saat ini Anda bepergian ya pendengar Pro 1, bisa di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.
1: Ih, Ra, aku pengen banget deh punya tas ini. Warnanya keren, modelnya juga bagus.
2: Loh, bukannya tas ini dari kulit harimau ya?
1: Loh, kok kamu tahu? Bagus kan? Kelihatan mewah dan elegan gitu.
2: Kamu nggak tahu? Tas dari kulit hewan atau bulu hewan itu sering ngelewatin proses yang menyakitkan bahkan kejam loh.
1: Tapi kan mahalnya karena sulit dibuat dan langka. Dibuat tas begini, justru itu bikin nilai jual mereka nambah dong.
2: Coba kamu pikir, di balik kemewahannya ada penderitaan hewan yang gak terlihat. Bayangin aja, hewan-hewan itu harus mati atau disiksa supaya kulitnya bisa dijadiin tas mewah kayak gini.
1: Gitu ya, aku baru sadar. Kasian ya.
2: Sedih kan? Makanya sekarang pemerintah mulai menjalankan regulasi dan standar kesejahteraan hewan supaya praktek seperti ini bisa dibatasi dan diawasi. Kita juga punya andil untuk mengampanyakan isu ini. Jadi makin banyak orang yang sadar dan lebih bijak dalam memilih.
0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 Jakarta pagi ini, ditemani oleh Roli Hutahayan. Saya akan temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana nih schedule Anda di tanggal 25 ini pendengar Pro 1? Di hari libur ya. Di hari libur ini, apakah mau jalan-jalan atau mau leye-leye aja di rumah ya? Atau nanti akan punya janji temu bersama dengan keluarga besar ya, karena libur. Jadi ngumpul yuk gitu. Atau hari ini mendapat kunjungan keagungan dari cucu-cucu main ke rumah ya. Wah, seru sih, seru. Boleh Anda ikutan cerita sama saya ya, sharing gimana nih plan Anda di hari ini. Kalau saya habis siaran kayaknya mau cari sarapan yang proper. Belum tahu tapi apa, tapi mau sarapan kayak orang-orang gitu ya, ala-ala gitu. Jam 10 sarapan ya. Jam 11 kali ya, biar brunch gitu kayak orang bule. Dan abis itu kayaknya pulang aja deh. Kalau Anda gimana nih jadwalnya hari ini pendengar Pro 1? Atau hari ini ada sarapan yang spesial di rumah ya? Siapa tahu ada menu nasi goreng legend yang istri atau suami Anda jarang masak. Sekarang tiba-tiba, loh kok tadi pagi ini ada gitu ya. Atau ada bihun goreng, atau ada mie goreng, atau ada nasi uduk komplit ya. Boleh ikutan cerita sama saya. Karena kalau ngomongin info lalu lintas Jakarta hari ini, wah seneng banget, lancar aja pagi hari ini ya. Cuacanya juga enak lagi, gak terlalu terik. Agak sedikit mendung-mendung tenang gitu. Mendung-mendung tenang, mendung dingin gitu ya. Bagaimana nih kalau di tempat Anda pendengar Pro 1? Boleh ya update ke saya di 0811 7972 7912.

0: Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
3: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
2: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
3: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
2: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
4: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
5: Jakarta pagi ini bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Masih menemani Anda ya di pagi hari ini, menemani sarapan Anda. Wah, hari ini saya sempat melihat beberapa story dan cerita dari teman-teman saya ya di media sosial. Dan karena libur, pagi ini mereka bikin sarapannya serius-serius banget nih, pendengar Pro 1 ya. Di rumahnya masing-masing ada yang lagi pada ini ngupasin buah utuh gitu ya untuk sarapan bareng sama keluarga. Ada yang tadi juga saya sempat lihat bikin salad buah gitu. Salad buah sederhana ya, pakai yogurt terus pakai buah fresh dicampur-campur. Kemudian ada yang bikin kayak breakfastnya apa ya aku bilangnya ya. Aku mau ngejelasinnya bingung. Big breakfast gitu. Jadi kayak ada saladnya, terus dibikin kayak ada ayam di grill atau dipanggang, terus dikasih saladnya tuh wortel, terus juga selada ya, ada kentang juga, terus ditambah telur, terus ditambah alpukat. Wah, serius banget nih. Mumpung libur ya, jadi punya ekstra tenaga pagi-pagi udah kepikiran mau bikin sarapan yang mantap-mantap gitu.

gitu. Atau lagi ada yang bikin ini nih buat sarapan pagi ini, telur orak-arik. Enak juga lagi nih pendengar Pro 1. Si telur orak-arik ini biasanya ditambahin brokoli gitu ya. Wah, enak-enak, kasih keju dikit, kasih susu dikit. Udah, garam dikit aja sama gula. Atau lagi ini nih, lagi menyantap bubur kacang hijau dan ketan hitam di warkop dekat rumah Anda. Wah, enak, anget-anget, sedep ya, sedep. Boleh ya, nanti cerita-cerita sama saya pendengar Pro 1. Sambil nanti tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Programa 3 untuk Warta Berita Sentral.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat.